belum lagi pula. Sementara dia hujan, sementara dia panah. Kadang-kadang pagi tu panah. Lepas telik petai pula hujan, lebat sekalinya ribut ni. Cuaca lah ni, memang tak menentulah. Kadang-kadang kita sendiri pun tengok, serah pun lain tu ni. Cumanya pesan emek bunga, kadang-kadang mak dengan ayah ni, hok mana nak bawa anak-anak lah. Gi berekreasi. Nak pergi berkeloh kau, nak pergi berkemah kau. Tengoklah dulu keadaan cuaca tu lagu mana. Kalau tempat kita tu 2-3 hari duk main hujan panah. Kita dulu sementar. Tak payah gi lagi lah tempat-tempat hok mana berisiko tu. Super dengan air terjun kau, di jerih kau, di lata kau, di patah sekalipun. Sangat-sangat bahaya. Sebabnya kita tahu, kalau di Malaysia ni sendiri pun banyak juga dikis berkenaan dengan kepala air. Hok mana berlakulah di kawasan air terjun, di lata, di sungai tu. Kita ni dia lah hok tak tahu dah lagu mana nak tentukan keadaan ataupun kejadian kepala air nak berlaku. Sebab itulah kita ni kena berhati-hati. Kalau tengok ke cuaca tu gelap, nak hujan tak yulah duk ginya. Tambah-tambah bawa anak, memanglah anak tu nak bergalak. Takkanlah disebabkan oleh kita nak bergalak, nak pergi bersukaria, bertukar pula menjadi duka. Mek bunga ni tak jauh lah benda-benda lagu tu deh. Jadi ingatlah pesan Mek bunga ni. Mek bunga tak mahu.

0: Itu dia lagu daripada Noli, Cincin Belah Koteh. Baru saja menghiburkan malam, malam pula, pagi anda di Gu Pagi Kelantan FM. Masih lagi bersama dengan Zidi Lanita di jam yang ketiga kita bersama. Alhamdulillah, terima kasihlah adik kakak yang masih lagi setia untuk ketika ini. 8.15 minit pagi, macam biasa kita berada di ruangan. Ruangan Gapo Zidi. Ruangan... mungkin pasal apa ni, pasal promo sikit lah. Ruangan, mari kita teka.
1: Wahai ahli nujum, di dalam tangan hamba ada sebatang kayu. Nah sekarang tolong tunjukkan yang mana ujung, yang mana pangkalnya.
2: Yang timbul itulah ujung dan yang tenggelam itulah pangkal.
1: Di mana terletaknya kekuatan Datuk Laksmana Hang Tuah? Di kerisnya kah? Di tenaganya kah?
2: Kekuatan Datuk Laksmana Hang Tuah adalah terletak di atas huruf Tai.
3: Mari kita teka.
0: Okey, mari kita teka. Soalannya berbunyi begini. Dengan baik-baik eh. Kalau ada yang nak jawab, boleh telefon. Okey, soalannya, mata apa yang tak boleh melihat? Mata apa yang tak boleh melihat? Boleh bagi tahu saya jawapan yang tepat. Kita belanja lagu. 0974338 dan juga 7488030 ataupun boleh WhatsApp ke 0149740154. Mata apa yang tak boleh melihat? Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Okey, Kak Sima dari macam yeah. Apa jawapannya?
4: Mata boleh melihat matahari lah.
0: Matahari yeah. Okey, matahari dia memancarkan, memberi cahaya eh.
4: Dia memberi cahaya, dia tak boleh melihat kita.
0: Okey, faham. Baik, terima kasih Kak Sima.
4: Assalamualaikum.
0: Salam matahari. Lagi jawapan lain. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, jadi nak pagi.
0: Selamat pagi, Bodeng. Okey, apa jawapannya, Bodeng?
5: Bodeng, nak beri dua jawapan.
0: Dua.
5: Mata jagung dengan mata air.
0: Mata jagung dengan mata air. Mata jagung, mata air. Okey, baik. Terima kasih, Pak Deng.
5: Sama-sama. Assalamualaikum, Adi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata jagung, mata air. Lagi-lagi, jawapan lain. Halo, assalamualaikum.
6: Selamat pagi, Zidi.
0: Selamat pagi, kawan. Apa jawapannya, kawan?
6: Alhamdulillah. Jawab apa? Jawab dia, mata nenas, mata jarun.
0: Mata apa?
6: Mata nenas, mata nenas.
0: Mata nenas.
6: Mata nenah
0: dengan
6: mata jarum.
0: Mata nenah dengan mata jarum. Okey, baik-baik. Terima kasih.
6: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Okey. Mata nenah, mata jarum, matahari. Lagi apa lagi? Mata air. Lagi-lagi jawapan lain. Tak apa, kita tunggu dulu. Kita dengar lagu terus berkul. Lepas ni kita terima lagi pemanggil. Ini persembahan daripada Flow 88 dan juga Nami. Kong Kali Kong. Untuk hiburan bersama di pagi. Gu Pagi, Kelantan FM.

0: Ethereum Flukong Kali Kong Flow 88 dan juga Nami. 8.21 minit pagi. Soalannya berbunyi begini. Mata apa yang tak boleh melihat? Jawapan lain di talian sekarang. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, siapa tu?
1: Aimi, Kasma Salom.
0: Okey, apa ke jawapannya?
1: Mata jarum.
0: Mata jarum ajaib juga. Okey, baik. Terima kasih.
1: Hello.
0: Ya.
1: DJ
0: Safawi Zakaria. Dia konti apa yang dia konti hari Ahad kot. Baik, terima kasih. Alright, lagi di talian sekarang. Hello, assalamualaikum.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Okey, Bos Ali, waalaikumsalam. Apa jawapannya Bos Ali?
2: Mata air
0: juga eh?
2: Ya.
0: Yeah. Okey, baik. Terima kasih Bos Ali.
2: Sama-sama.
0: Bos Ali pun kata mata air juga. Mata hati tak ada eh? Okey, lagi daripada Haji Remy katanya mata jarum juga eh. Lagu pula daripada siapa ni? Pia Kalai. Jawapan dia mata kain. Okey. Mata kain. Lagi Kak Sah kata mata air. Okey, baik. Terima kasih Kak Sah. Lagi ada pemanggil di talian. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Aziti Abdullah.
0: Ya, siapa tu?
3: Ni Potih Jambi.
0: Potih. Apa jawapannya Potih?
3: Ambonya mata hati.
0: Mata hati. Potih ada mata hati ke?
3: Mata hatinya
0: ada lah.
3: Ada.
0: Oh, itu mata hati boleh klik. Boleh klik Pak Teh tu. Boleh sikit.
3: Okay.
0: Baik, terima kasih Pak Teh.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mata hati boleh tengok eh. Mata hati kita dekat mana sekarang ni? Ada dekat sebelah ke ataupun kerja ke? Dia boleh tengok kita. Kadang-kadang tu dia tak tahu pun. Kita tak tahu pun dia ada. Tapi dia boleh melihat kita. Hati-hati ya. Okey. Lagi di talian. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya, Pak Mei.
4: Ya.
0: Apa jawapannya, Pak Mei?
4: Pak Mei kata mata hati juga tu.
0: Mata hati juga ni? Ada. Ya. Mata hati ada kau tu? Kau mangan nak nasi dah tu.
4: Okey.
0: Baik, terima kasih, Pak Mei.
4: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita dengar lagu dulu sepukul sekali lagi. Lepas ni Ambo bagi tahu jawapannya. Lembayung cari Wani Hasrita.

0: Jadi Wani Azrita Lembayung Tari baru saja menghiburkan pagi anda. Dah pun pukul 8.27 minit pagi. Dan seperti biasa, di ruangan pagi kita tengok hari ini. Soalannya tadi, mata apa yang tak boleh melihat? Ada lagi ni jawapan daripada siapa ni, pemanggil ni ha? Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Okey, Pak Mak.
1: Ya.
0: Apa jawapannya, Pak Mak?
1: Jawapannya? Mata gaji dengan mata cana.
0: Mata gaji, mata cana. Okey, baik-baik. Terima kasih.
1: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata gaji, mata cana, mata air, mata hati, mata apa lagi eh? Mata kain. Lagi mata... matahari. Okey, sebenarnya jawapan tu boleh diterima. Tak ada masalah. Tapi, jawapan yang saya dapat daripada internet ataupun daripada yang pakar, jawapannya adalah mata kain. Okey, jadi betul-betul ke jawapannya untuk hari ini. Terima kasih. Alright, tahniah kita ucapkan. Dan seperti biasalah, kita nak bagi hadiah semuanya. Sebab jawapan semua betul hari ni. Okey, tahniah kita ucapkan. Tapi itulah, saya bagi soalan mudah sangat ni. Setiap hari betul. Maknanya setiap minggu betul je jawapannya. Apalah nanti minggu depan kita cari soalan yang susah sikit. Ini dia lagu Hindustan, Udit Narayan dan juga Al-Kayanik, Dil Merak Sajagahe. Kita hadiahkan lagu Hindustan lah 10 pagi ni.

Biasa kau dengar orang kata, dalam hidup ni, kita sentiasa ada bersaing. Bersaing untuk berjaya, bersaing untuk disayangi, dan bersaing untuk disenangi. Dia gini, bersaing ni sebenarnya molek. Tapi lagi molek bersaing secara sihat tanpa menjatuhkan sesiapa. Pesan ikhlas dari saya, Deng Manja, yang sentiasa bersaing dengan diri sendiri untuk menjadi yang terbaik. Pakat dengan Radio Kelantan FM Belakang, Deng.

0: Kejayaan bukanlah kunci kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itulah kunci kejayaan. Jika kita mencintai apa yang kita buat atau lakukan, maka insya-Allah kita akan berjaya. Saya Naimah yang sentiasa mencari bahagia, bukan hanya untuk diri, tetapi buat keluarga serta orang sekeliling. Nak rasa bahagia? Dengarlah Kelantan FM.
1: Penuhi cita rasa anda.

Gai Bahar hashtag 123848 mini pagi. Ha, mengeluh dah ni. Sebab punya perut dah bunyi. Bunyi-bunyi. Macam-macam bunyi dah. Okay, cerita apa di mana saya cerita tadi lah berkaitan dengan mangsa hilang, iaitu Rosnani Mahmud yang berusia 62 tahun. Dia hilang ni pada 10 hari bulan itu lagi. 10 Julai itu. Dan motosikal miliknya juga ditemukan tidak jauh dari sungai berkenaan Bohor Getuk di Wakastan tu. Dan difahamkan wanita warga emas tu dilihat kali terakhir pada petai 10 Julai oleh seorang pemancing tidak jauh dari sungai terbabit sebelum tidak lama. Selepas itu kelibatnya sudah tiada dan tinggal hanyalah motosikal miliknya. Okey, jadi ahli keluarga memaklumkan wanita yang dipanggil Mokni tu mengalami gangguan mistik lah sejak lebih 10 tahun dan semakin kerap diganggu sebulan kebelakangan ini. Malah mendakwa kehilangannya mempunyai kaitan dengan perkara itu. Itu yang dinyatakan oleh akhbar tempatan lah. Okey, dan pihak bomba sendiri pun sedang masih lagi dalam proses pencarian SAR dijalankan. Jadi kita doakan lah semoga dipermudahkan urusan mereka semua yang terlibat. Dan saya difahamkan ada sukarelawan dari Johor pun ada yang dah turun ke negeri Kelantan untuk proses pencarian. Ramailah yang bekerjasama untuk misi kali ini mencari Mokni. Jadi kalau ada sesiapa maklumat, ada maklumat yang terkini ataupun pernah terjumpa dengan Mokni ke apa semua, boleh maklumkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan yang selanjutnya lah. Jadi doakanlah semoga dipermudahkan segala urusan mereka yang sedang proses pencarian. Orang hilang ni susah sebenarnya. Apabila dah hilang, kadang-kadang tu ada yang dulu, kita tak apalah kalau orang muda ni dia ada telefon bimbit masing-masing kan, dia boleh telefon lagi. Tapi kalau warga emas yang mungkin tak tahu berkenaan dengan teknologi terkini, mungkin susah juga nak cari. Okey, itulah. Pastikan anda bersama dengan keluarga sentiasa. Okey, kalau nak ke mana-mana bagi tahu saja. Senang untuk apa ni, makluman lah kepada keluarga, senang makluman. Keluarga pun tahu kita pergi ke mana. Kadang-kadang seorang diri pun susah juga. Kes jenayah pun banyak juga sekarang ni yang boleh menyebabkan kes penculikan lah. Macam-macam kes yang boleh berlaku. Tapi kita doakan semoga dijauhkan daripada perkara yang tak diingini, okay? Baik, pukul 9 nanti kita ikuti berita utama. Dan selepas tu kita layan lagu-lagu 90-an. Ada macam-macam lagu lagi sejam yang terakhir nanti untuk segmen Gu Pagi. Kita layan dulu lagu Inggeris, lagunya Wine Don't We, What Am I, tajuk lagu. Okey, dan selepas itu lagu daripada Adik Wani dan juga Dek ni, What Relax, What Peace, untuk hiburan bersama di Gu Pagi Kelate FM.

0: Kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.
3: Kalau cerita pasal comel, ada macam-macam jawab pihak kita terima. Sebab comel ni subjektif. Tapi sebut bak nak comel, ada orang rela berhabis duit pakai produk macam-macam. Dan ada orang sampai nak buat pembedahan. Siapulah berapa pun di muka tu. Tapi pastikan produk yang kita guna tu ada kelulusan. Buatlah pembedahan lagu mana pun asal ke tempat tu ada lesen berdaftar dan tidak sampai ubah cerita itu hair. Pesanan ikhlas dari saya, Hasma Kobra, pendengar Kelantan FM yang suka mencatatkan orang ikhlas dari hati.

0: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
1: Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi. Aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
0: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
1: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
0: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.

Ya, Walino Sari, persembahan pada Nur Aliza Idris dan juga Datuk Seri Siti Nurhaliza. 9.22 minit pagi. Ini cerita berkaitan dengan baru-baru ni itulah, berkaitan dengan tukar alamat dekat IC. Gaya-gaya baru ni gaya kata tak tukar alamat pun boleh saman lah apa semua. Jadi ini yang dinyatakan oleh pihak JPN sendiri. Tiada kempen operasi khas wajibkan rakyat tukar alamat pada MyKa. Okay? Dan menegaskan tiada kempen lah yang khusus sedang dilaksanakan bagi mewajibkan orang ramai mengemas kini ataupun menukar alamat tempat kediaman pada kad kenalan masing-masing. Jadi ngeduk percaya lah. Mungkin ada yang buat reka-reka cerita, dia buat poster. Memang comel lah kan? Jadi ada yang ramai percaya. Okay? Jadi menuruti hantaran menerusi media sosial memaklumkan tiada operasi khas dijalankan bagi mengambil tindakan ke atas rakyat Malaysia yang belum kemas kini alamat pada MyKa. Tak suruh sing. Alamat lama pun tak apa. Yang penting ada kad kenalan anda tu masih lagi valid yang digunakan. Kalau rasa punoh kau ke apa, boleh ke JPN untuk buat pertukaran ataupun buat kad kenalan baru. Kadang-kadang tak payah pun 10 riyal aja. Kalau hilang lain pula ceritanya. 3 kali berapa riyal mu tak ingat dah. Cuma gitulah, kalau ada kad kenalan baguslah. Tapi kalau yang tak ada kad kenalan, mungkin kad kenalan lama dah hilang, tak guna-guna sini weh. Runo tanya Sarah aja. Jadi cuba-cuba untuk buat pertukaran yang baru. Baik. Kita dengar lagu dulu sepukuh. Lagu Blues Gang, Apa Nak Dikata, dan selepas ini lagu Ingkar, Bunga Cinta Lestari.

0: Sudah-dahlah, stok habis dah.
1: Tak ada tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
2: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dan upgrade kedai, boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gilayari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

Kelantan FM penuhi cita rasa anda, penuhi adik kakak kita lah yang mana berada di sekitar Kota Baru boleh dengarkan menerusi 102.9 MHz ataupun yang berada di sekitar Macang boleh dengarkan menerusi 97.3 MHz. Okay, jadi untuk anda semua, jangan lupa untuk follow TikTok Kelami Kelantan FM dan juga Instagram Kelantan FM. Ada macam-macam aktiviti. Semalam pun berlangsungnya aktiviti Gujajak yang mana satu lokasi yang kami pilih, dan selepas ini insyaAllah pada bulan hadapan kita pilih lokasi yang seterusnya. Anda rasa lokasi mana yang sesuai? Nantikan Gujajak. Maknanya Gujajak ini ada satu program yang mana membawakan ataupun kami bawakan DJ-DJ Kelantan FM ke tempat anda supaya boleh beramah mesra, dan juga kita ada macam-macam hadiah yang akan kita berikan. Nantikan lokasi seterusnya insyaAllah. Baik, jom kita nak berhibur lagi bersama dengan Leila Bidadari untuk anda di Gu Pagi.

song. Oh, hai, saya Najwa Latif. Kita kena hormat orang yang lebih tua daripada kita. Gunakan kata-kata yang sedap untuk didengar. Jangan guna lagu saya kosong-kosong pula. Pesanan ini dari saya, Najwa Latif, untuk Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda.

0: Kasih saya adalah sesuatu benda yang berharga. Kasih kepada ibu bapa, kasih kepada saudara mara, kasih sesama kita. Jadi, semaikanlah kasih sayang dengan hati yang ikhlas. Pesanan ini ikhlas dari saya, Amir Hakimi, a.k.a. Amir Jaguma.
1: Kelantan FM.
2: Kemah gu kita.

Ya, demikian persembahan daripada fotograf di Alam Fana Cinta. Dah pun 9.50 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama dengan Zidi pagi ini. Dah sampai ke penghujung rancangan dah untuk pagi ini. Okay, dan selepas ini pukul 10 sepuluh sekala kita nak ikuti berita dunia. Dan selepas tu kita ada Forum Islam pukul 10 minit nanti. Tajuknya, tak apa kok rok-rak dengan orang asalkan betul dengan Tuhan. Oh. tajuk abang Deep Wee pun jadilah. Okay, jadi apa-apa kena ikutilah pukul 10 minit nanti. Bersama dengan ahli panel yang cukup berilmu ataupun cukup berpengalaman lah dalam perkongsian mereka. Jadi jangan lupa untuk boleh dengarkan. Dan selepas itu akan bersama dengan DJ Syirah yang temani anda menerusi Go Galik 10 hingga 2 petang. Ada macam-macam cerita yang akan dikongsikan bersama dengan beliau. Ini dia lagu penutup Aja Keting Make Away. Dan selepas ini Zinedine Zidane dan juga Yaya Nadila, Cinta Dari Seberang. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye-bye.

0: Biasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Susulan kebimbangan Kongres terhadap konflik di Asia Barat yang semakin memuncak, Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan resolusi simbolik yang mendesak Presiden Donald Trump menghentikan tindakan ketenteraan terhadap Iran. Trump dikesan menamatkan penglibatan tentera Amerika dalam konflik dengan Iran melainkan mendapat kebenaran rasmi daripada Kongres. Keputusan itu mencerminkan kebimbangan semakin meningkat dalam kalangan anggota Kongres terhadap konflik tersebut. Sementara itu, Amerika Iran saling membuat ancaman antara satu sama lain untuk meningkatkan serangan susulan serangan kumpulan Houthi ke atas kapal tangki minyak Arab Saudi sekaligus mencetuskan lonjakan harga minyak dunia. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres memberi amaran keadaan kini semakin tidak terkawal dan membimbangkan. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius pula berkata konflik berkenaan boleh membawa implikasi serius kepada negara-negara pengimport minyak. Dalam perkembangan sama, konflik yang kembali memuncak bulan ini selepas gencatan senjata hanya bertahan beberapa minggu berakhir sekaligus mengembalikan ketegangan di rantau tersebut. Jurucakap tentera Iran Mohammad Akraminia berkata, serangan balas akan diteruskan selagi Amerika menyerang infrastruktur dan kawasan pesisir negara itu. Kumpulan Houthi di Yaman mengisytiharkan sekatan terhadap pelabuhan Arab Saudi dan mendakwa telah melancarkan serangan ke atas beberapa kapal tangki minyak. Dalam isu berkaitan, harga minyak dunia melonjak susulan kebimbangan terhadap serangan di Laut Merah yang menambah tekanan kepada bekalan global ketika pasaran petroleum turut terjejas akibat penutupan hampir sepenuhnya Selat Hormuz. Negara hadapan minyak mentah Brent meningkat 8.4% kepada $101.93 Amerika setung sekaligus melepasi paras $100 buat kali pertama sejak akhir Mei. Amerika Syarikat mengumumkan akan mengenakan tarif baharu ke atas 60 rakan dagang susulan kebimbangan berkaitan buruh paksa menggantikan tarif global sementara yang diperkenalkan Presiden Donald Trump awal tahun ini dan bakal tamat tempoh. Tarif baru yang berkat kuasa hari ini ditetapkan antara 10% hingga 12.5% melibatkan ekonomi utama termasuk China, India dan Kesatuan Eropah. Wakil Perdagangan Amerika Jamie Sangria berkata Washington telah menguatkuasakan larangan import yang melibatkan buruh paksa sejak hampir satu abad lalu dan kini menggesa rakan dagangnya mengambil langkah sama. Berita palsu yang mendakwa tiga mangsa gempa bumi di Venezuela ditemukan hidup di perumahan Bandar La Guaira, kawasan paling teruk terjejas sebulan selepas bencana itu mencetuskan kekeliruan dan kesedihan dalam kalangan keluarga mangsa. Susulan itu, beberapa ahli keluarga bergegas ke lokasi dengan harapan mereka masih hidup. Bagaimanapun, Agensi Pelindungan Awam Venezuela menafikan dakwaan tersebut dan mengesahkan tiada mangsa yang diselamatkan di kawasan berkenaan. Spanyol mengisytiharkan darurat kebangsaan di wilayah Madrid dan wilayah Avila berhampiran ibu negara susulan beberapa kebakaran hutan yang masih marak dan tidak terkawal. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan langkah itu bertujuan mempercepat penyaluran aset dan bantuan pemadaman kebakaran selain meletakkan operasi tindak balas di bawah unit kecemasan tentera. Sukan badminton terbuka China, wakil tunggal regu wanita Pelitan MT lah mara ke suku akhir. Kejayaan itu hadir selepas enam lagi wakil negara yang beraksi pada pusingan kedua gagal meneruskan cabaran. Masing-masing dalam acara perserangan lelaki, tiga bergu lelaki dan dua bergu campuran. Mereka dijadualkan berdepan pasangan nombor tiga dunia dari Jepun, Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto hari ini. Suka Commonwealth Glasgow 2026 membuka tirainya secara rasmi di The Hydro menyaksikan sambutan penuh warna-warni yang mengetengahkan budaya, kreativiti dan semangat rakyat Scotland yang mengalu-alukan lebih 3,000 atlet dari 74 negara dan wilayah Commonwealth. Raja Britain Raja Charles III berkenan merasmikan tamasya sukan itu selepas melafazkan mesej yang terkandung dalam King Baton di hadapan atlet, pegawai dan penonton. Pemain veteran Croatia, Luka Modric menyambung kontraknya bersama AC Milan bagi satu musim lagi. Perkara itu diumum klub Serie A. Pemain perancang tengah itu yang bakal menyambut ulang tahun kelahirannya ke-41 dalam tempoh kurang 2 bulan lagi bersetuju bersama Milan hingga 30 Jun 2027. Modric menyertai klub gergasi Itali itu pada 2025 dan berjaya menjadikan 2 gol dalam 37 perlawanan pada musim lepas. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang bersuha Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Yuzaki bin Haji Yusuf, Imam Tua Merangkap Pengerusi Jawatankuasa Masjid Al-Abrar, Paus 9 Bacok. Yang bersuha Puan Yusnita binti Muhammad Yusuf, Pengarah Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM Kelantan, Engineer Haji Muhammad Zaid bin Cik Mod, Timbalan Pengarah Akademik Politeknik Kota Baru. Yang bersuha Al-Fadil Ustaz Muhammad Adlin Hafiz bin Haji Mahmud Sabri, Pegawai Dakwah Jajahan Bacok. Yang bersuha Wakil-Wakil Agensi Kerajaan Negeri, Wakil-Wakil Persekutuan, Rakan-rakan Penganjur Bersama, Program Jelajah Syariah Live Jajahan Bacok Seri Pertama 2026, Barisan Ursetia Program, seterusnya para hadirin, hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak, saudara-saudari sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh bertandang ke hujung pekan, langkah diiring tanda kesudian. Selamat datang saya ucapkan kepada hadirin dan tamu undangan. Gerun padah di pundak belia, takkan layu di guruh lembah. Panel sudah nampak bersedia, jadi ayuh kita persembah. Molek. Alhamdulillah. Dan pada malam ini adalah malam yang kemuncak, malam forum ilmu dan juga adab, dengan tajuknya adalah Tak pokok orang dengan orang, asal betul dengan Tuhan. For your information, saya ni bukan orang Kelantan. Bila dapat tajuk ni, dok pehel sebutir pun. Bunyi pun super siar ada ni. Tak tahu apa maksud rok-rak tu. Tanyalah kawan, tanya ustaz. Rupanya rok-rak tu lebih super macam kita buat masalah dengan orang. Betul tak? Masalah dengan orang. Jadi, saudara, saudari sekalian, saya nak bawa kita kepada satu perbincangan di mana adakah cukup dengan kita buat baik dengan Allah, ataupun sebaliknya adakah cukup kita buat baik dengan manusia semata-mata, ataupun sebenarnya Islam mengajar kita untuk berbuat baik dengan Allah dan juga berbuat baik dengan manusia. Jadi kita bawa pada malam ini dua panel yang cukup hebat, cukup dikenali. Yang pertamanya Al-Fadil Ustaz Muhammad Azil bin Yaakob, yang merupakan penceramah bebas dan juga merupakan panel forum Kelantan FM dan berlatar belakangkan pengajian Al-Azhar. Assalamualaikum Ustaz. Sihat Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, apa? Yang kedua di sebelah kiri saya, Al-Fadil Ustaz Haji Osman bin Haji Madzin, Ketua Seksyen Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Darul Quran Ma'ik, graduan Universiti Al-Azhar juga Ustaz, dan juga panel Forum Kelantan FM juga. Orang kenal-kenal lah. Saya juga kenal lagi. Jadi Alhamdulillah, kita terus kepada perbincangan kita pada malam ini. Sebagai makluman, kita akan ada dua pusingan. Pusingan pertama, kita akan bawakan persoalan-persoalan yang umum kepada para panel kita. Pusingan yang kedua, kita akan buka persoalan daripada jemaah yang hadir pada hari ini. Dua soalan daripada muslimin ataupun muslimat. Dan kemudian kita akan pergi kepada rumusan panel yang hadir pada hari ini, insya-Allah. Jadi Ustaz, soalan pertama, ramai orang kata biar sajalah hubungan saya dengan Allah ni baik, tak sayalah hubungan saya dengan manusia ni buruk pun tak ada masalah, yang penting hubungan saya dengan Allah ni Allah suka saya. Adakah itu sebenarnya betul di sisi Islam, dan benda tu ada dalam Al-Quran dan Sunnah Ustaz?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa a'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana wa bidzil qurba wal yatama ila akhiril ayah. Ya, bermaksud dan hendaklah kamu mengabdikan diri, yakni menjadi hamba kepada Allah, dan janganlah kamu mensyirikkan, menduakan Allah dengan sesuatu, dan hendaklah kamu berbakti, berbuat baik kepada kedua ibu bapa, dan berbuat baik pada kaum kerabat serta anak yatim, ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertama sekali terima kasih pada saudara moderator pada malam ni. Kita biasa forum RTM kita pergi, biasa kalau malam kita pakai jubah gini lah, Ustaz Osme. Tapi kalau moderator raya awal pakai baju saping, mungkin ambo pun pakai baju saping. Cuma Ustaz Osme tak boleh lah, takut bini dia marah. Bini ambo tak apa. Terima kasih pada saudara moderator yang bertanya soalan. Al-Fadhil sahabat ahli panel, Al-Fadhil Ustaz Osman Muhammad Zain selaku panel pada yang kedua pada malam ini, dan juga merupakan sahabat panel forum RTM, yang berbahagia wakil daripada pejabat DU, pejabat tanah, wakil ataupun daripada pejabat agama jajahan, Tok Qadi, Timbalan Tok Qadi. Tak lupa kepada Tok Imeh yang begitu segok pada malam ini, seluruh ahli dan kuasa masjid, juga rombongan daripada RTM yang diketuai oleh penerbit forum kita pada malam ini, iaitu Abid Dik. Kalau biasa dengar dalam radio petai-petai suara DJ dalam rancangan akok suara Abid Dik dengan Makda, itulah tuannya. Dalam radio punya suara orang tua, rupanya masih muda di luarnya. Alhamdulillah. Muslimin muslimat, tajuk malam ni dia soalan tanya pada hamba. Tadi moderator sebut rok-rak, rok-rak, rok-rak. Orang Kelantan sebut rok-rak. Rok-rak ni endoh tak endoh ha? Endoh tak endoh, jaga hubungan dengan orang tak cara belah mana, dia panggil rok-rak. Kita ni atas dunia ni tuan-tuan, kita kena jaga dua perkara. Yang pertama dipanggil hablum minallah, iaitu hablum minallah ni hubungan kita dengan Allah, kena jaga. Yang kedua hablum minan nas, kena jaga hubungan dengan manusia. Ada sebahagian orang dengan Allah dia molek, dengan Allah hubungan dengan Allah comel. Jaga hubungan dengan Allah dan jaga hubungan dengan sesama manusia. Abi Haji, tuan-tuan muslimin muslimat, ada sebahagian orang buat contoh. Ada sebahagian moderator, dia jaga hubungan dengan Allah. Semaya lima waktu, tak imej tak sapan, dia sapat dah. Hari Jumaat tu 11:30, mari dah. Orang duduk vacuum tapik, dia sapat dah. Jaga sungguh hubungan. Isni khami, tak usah ajak makan teh lah. Orang sini dia tak panggil minum teh, makan teh. Orang Kelantan. Ya, boleh-boleh itu suka moderator. Ya, orang luar baru nak belajar bahasa Kelantan. Ha, dia panggil makan teh. Tak sahaja lah dia hari Isnin ke hari Khamis, tak sahaja makan teh. Dia tak geng. Apa? Puasa sunat. Bagus dia. Puasa sunat pun molek, semayang pun molek, aurat pun molek. Jaga. Tapi orang ajak makan gula, payuh basuh. Orang ajak pak cukur, dia tak geng. Orang ajak pak ngatik, dia tak geng. Tak cakap dengan dia. Ni dia jaga hubungan dengan Allah, comel. Tapi hubungan dengan manusia, dia tak jaga. Tak sihat lagu ni. Ada setengah orang tu pula hubungan dengan manusia, molek lah. Lambat pak ngatik, ada sokmu dia.
2: Awal dia pada terima. Mungkin terima, maya di masjid dia, maya di rumah. Bukan tak maya, maya dia maya di rumah. Tak maya di rumah, maklum. Awal dia siapa tangga dah, dia duduk cokoh, duduk tunggu kita. Kita sudah maya iso, lewat sikit dengan almuk lagi, pasal lagi, orang berjumpa lagi. Pak ngatik dia bertanya kita, guana lewat ustaz? Ni mak kita guana lewat. Dah mung tak pergi masjid. Dia kan kau hubungi dia tak jaga dengan Allah. Tapi manusia molek. Pak ngatik ada dia, pak cukup pun ada dia. Gilah mana pun, hak ni baik. Oh dengan orang tu naik motor. Oh akak tangis lalu, mudah basuh. Mudah basuh. Tapi masjid tak jegi. Gila seminggu sekali Jumaat. Tu pun duduk luar. Kita ni tuan-tuan. Kalau kita ada anak. Kalau kita ada keluarga ada anak bini. Kita ada anak. Tiba-tiba anak kita mari rumah pakai buat tanah. Tak kena mu ni. Tak si naik kata rumah. Naik kata rumah orang tua. Kita ni mari semuanya Jumaat. Dahlah semuanya tak. Hari Jumaat pun. Mari duduk luar. Maka kita nak hijrah. Biar ubah. Maka sebab tu kita nak malam ni biar molek belakang. Hubungan dengan Allah pun comel. Hubungan dengan manusia pun comel. Lagu mana? Hubungan dengan Allah comel. Hayya ala salah. Bila bunyi hayya ala salah, kita pergi. Wana pergi? Pasal kawin nak jaga hubungan dengan Allah. Lepas pada semaya, dia mula agak nak pergi mana? Kawin nak pergi ngatik umur dia tu pasal dia panggil. Kalau dia mau pergi sama ke rumah dia. Tak kira lah siapa dia panggil kahwin pergi apa. Pasal kahwin nak jaga hubungan sama manusia. Haknya Tuhan pun kahwin lesa dah. Dengan manusia pun kahwin nak lesa. Jangan buat pada kita. Ada setengah orang. Ini mari salih pun duduk dengan orang. Mari masjid. Nyak. Kita yang ada agah. Dia duduk sombong. So masjid eh. Tapi tak semestinya muka. Muka agah. Kita tak boleh nak hukum siapa dia agah tak agah. Ambil pergi sama so masjid. Dia duduk depan semua. Dia bekas pensyarah. Pencing pensyarah. Ambil ngajar ni biasalah kalau ambil ngajar. Posak semel lah siapa-siapa pun. Kalau ambil ngajar ni, kalau tika ambil ngajar ni. Ada tika ambil buat suka, orang tak suka. Cik orang tu cimani lapar belah. Macam tu. Kalau ambo wak suka dia tak suka senyong. Cek kelik teh timani lapar belah tu. Tapi dia ni duduk depan dia peci pesyar masjid besar ni. Dia ni dia tak pernah tinggal. Ambo katong gapo pun senyong. Ya bawa kita. Muka dia seria. Senyong. Orang lain kok dia senyong. Tapi walaupun dia kesenyak lagi tu ke. Sudah ambo ngajar sudah mai sambo gi pak kereta. Dia hak ajak ambo sat. Mari minum air. Hok ngilah tu tu petai takut habis piti. Dia ajak tak misal minum air. Tengok. Nak ayat tua-tua pada malam ni ayat yang berbaca tadi Allah Ta'ala sebut. Wa'budullah wa la tushriku bihi syai'a. Mu'abdikan diri pada Allah. Sembuh Allah. Dia jadi musyrik pada Allah. So. Lepas pada Tuhan kata mu kena sembuh dia. Lepas pada sembuh dia jangan syirik ke dia. Allah pun reka selalu. Reka macam apa? Reka, tahu reka? Reka ni serta. Reka ni makna sertakan. Oh, sertakan. Angguk-angguk tak tahu pahaya kedok ni ikut dia lah. Itu tadi. Reka ni makna sertakan. Reka. Lepas Allah Ta'ala kata, sembuh aku. Mujanya syirik ke aku. Allah Ta'ala kata, wabil walidaini ihsana, maka mu kena baik ke ibu bapakmu. Wabidhil qurba wal yatama, siapa ke akhir ayat menunjukkan bahawa hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia ni kena jaga molek. Allah reka dua tu, bukan kata jaga abdi diri kat aku saja. Orang masyarakat nak jadi gapo, manusia nak jadi gapo, manusia susah tak susah tu je punya pasal dah. Berapa di antara masjid boleh 5 bitar? Amun tidak nak syarah pasal ta'imah itu dia. Cuma amun nak sebut dengan kena dengan tajuk kita ta'imah. Hablum minallah wa hablum minannah. Kalau masjid Al-Abra ni. Tuan-tuan hadirin hadirat. Sida penonton yang dikasih sekalian. sida penonton, sida pendengar radio Kelantan FM, malam ni forum kita bersiaran di Masjid Al-Abrar, Pau 9, dalam daerah Bacok, yang pengerusi Dato' Iman Al-Fadhil Ustaz Yuzaki di Masjid Al-Abrar. Bapa boleh 5 meter masjid dia? Masjid mana-mana pun. Kalau Masjid Al-Abrar ni hanya sekadar semayal 5 waktu, orang ngajar-ngajar aja. Sudah ngajar klik rumah, esok subuh mari semaya, lepas tu koci bitu, tak boleh 5 bitan. Tapi boleh 5 bitan ni selain semaya jaga hubungan dengan Allah. Kerana masjid mengadakan hubungan manusia. Kenapa? Cabut teh bertuah, gi ziarah, wi bantuai berah, wi hok ngaji nak masuk universiti, bawa gi budak-budak hok cik, bawa gi travel apa ni? Rehlah apa? Oh, kau bawa pergi kota Kinabalu. Budak bawa pergi kota Kinabalu. Ejek orang tua-tua tak pergi lagi. Budak kita. Sebab tu boleh 5 bitan. Kenapa? Kerana masjid yang kita panggil sekarang ni, one stop center. Masjid ni bukan hanya sekadar nak jaga hubungan dengan Allah, tapi kita nak jaga hubungan sama kita manusia. Tengok masjid pak. Maka masjid ni boleh 5 bitan. Kerana dia ada dua unsur tadi. Hubungan dengan manusia dia jaga. Orang susah mari minta bantuan, bagi zakat, nak jaga hubungan. Alhamdulillah. Hak inilah kita nak jaga tajuk kita malam ni. Dan kita kena ingat hablum minallah dengan hablum minan nas, dua perkara ni tuan-tuan. Hablum minallah ni ibarat seperti akar. Hablum minallah, hubungan kita dengan Allah ni ibarat tunjang. Hablum minan nas ibarat kita ni, ibarat pokok tadi, seperti buah. Buah yang menarik, buah yang sedap, buah yang ranum, buah yang berkualiti, hasil daripada pokok yang berkualiti. Maka sebab tu kita kena ibarat dia sebut tadi, bila kita jaga hubungan dua perkara ni, hablum minallah wa hablum minannas, maka kita keperoleh beberapa perkara abadi. Dia bila kita jaga hubungan ini, maka kita akan dapat dua perkara. Yang pertama, dua tiga perkara. Yang pertama, kita akan dapat ketenangan hati. Kita akan tenang hati. Contoh kan, mudah-mudah buat. Orang kapur kita, orang sebelah rumah kita, dia bewa, dia panggil kita makan gula. Puan panggil makan gula start pukul 12, sampai pukul 9. Bila kita dia panggil pukul 12, kita pergi makan gula pukul 12. Sudah makan gula, kita salam dengan dia, peluk berapa dengan dia, ngelam berapa dah. Lepas pada kita kelik kat lega. Tapi selagi mana kita tak pergi kan, duduk sakut situ. Guana abah mu yang nampak gelisah. Tak pergi lagi makan gula sama dia metu ni. Eh kena pergi kok mana ni. Tapi bila kita jaga hubungan dengan manusia, kita pun selesai pergi jumpa dia makan nasi, apa, selesai dah. Maka kita akan jadi tenang. Begitu juga hubungan kita dengan Allah. Kalau masuk zuhur 1:30, tapi pukul 3:30 kita tak maya lagi. Gelisah tak kita? Gelisah. Tapi bila kalau 1:30 masuk zuhur, kita pun maya. Alhamdulillah. Ilang gelisah kita. Kalau kita orang-orang pejabat. Ramai ni hari ini. Orang daripada pejabat tanah, jawab Tok Qadi, daripada Yadin. Kita kadang-kadang mesyuarat. Lepas tu kita mesyuarat. Pukul 2 dah. Gelisah kita. Berhenti dulu. Kalau panggil lagi agenda ni. Kalau agenda tak habis lagi, berhenti-berhenti, maya dulu. Tapi kalau kita sudah maya dah, sambung mesyuarat. Terus pergi, tenang hati kita. Kenapa? Kerana kita telah menunaikan hak Allah. Kita telah menunaikan hak manusia. Maka hati kita jadi tenang. Muslimi, muslimat, hadirin, hadirat dikasih sekalian. Akhirnya, ingatlah. Hubungan dengan Allah, dengan hubungan manusia ni, ibarat seperti burung yang berterbangan. Burung terbang mesti akan ada dua sayap. Sayap pertama, jaga hubungan dengan Allah. Mana hubungan Allah? Semaya di awal waktu. Awal-awal pun masuk waktu lah. Baru semaya. Mekelik esok zuhur ke 12 semaya dah. Mana memaya? Porum malah kata semaya awal waktu. Jaga hubungan kita dengan Allah. Semaya kita awal. Puasa kita. Zakat kita. Sayak yang kedua, iaitu hubungan kita sama manusia. Gapada orang panggil kenduri kita pergi. Jumpa orang tengah jalan kita angkat tangan. We salam, Nabi ajar. Absus salam, saya pakai salam. Jabat salam. Kiri. Bila ada dua sayap ni, maka insya Allah kehidupan kita akan penuh dengan barakah di sisi Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam.
0: Masya-Allah. Perah. Ambol tadi hangguk je. Behel sikit je. Apa ni? Reke. Boleh dah tu. Kesimpulannya, Ustaz kata, dua perkara ni pentinglah dalam kehidupan kita. Hablu minallah, hablu minannas. Hablu minallah, tunjangnya. Dan hasilnya adalah hablu minannas. Dua perkara ni kita kena jaga dalam kehidupan kita. Boleh tak boleh? Boleh, insyaAllah. Jadi Ustaz, kita pergi kepada soalan kedua pula Ustaz. Boleh Ustaz? Jadi soalan kedua ni, kita ni nak tahu apa sebenarnya maksud seorang yang berakhlak ni. Ada orang, okay? Dia ni juru. Solat jaga, Al-Quran setiap hari dia baca, zakat keluar, apa semua memang dia baik lah. Tapi dengan manusia ni, dia wak-wak dengan orang. Okay? Gana tu Ustaz? Adakah akhlak ni berpunca ataupun terbentuk daripada ibadah ataupun sebenarnya sebalik daripada itu Ustaz?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'aalamiin hamdan hamidin. Hamdan syakirin. Hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'd. Terima kasih kepada tuan moderator majlis forum kita pada malam ini, yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Azil Yaakob, merupakan sahabat ahli panel forum. Kepada urus dia sambutan majlis forum kita pada malam ini, iaitu daripada pihak IADIM, Jahid Jabatan Hal Ehwal Agama Islam bagi Jajahan Bacok, dan juga Masjid Al-Abrar Mukim Paus Sembilang Bacok, dan unit rakaman luar Radio Kelantan FM, dan seterusnya para tetamu-tetamu Allah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita dengan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini dapat berkumpul dan kita dapat berada di dalam majlis yang hebat dan yang mulia ini. Tahniah kepada semua yang terlibat dalam program ini. Mudah-mudahan adanya bayaran yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana kita telah mendengar kupasan daripada Al-Fatih Ustaz Azil berkenaan dengan hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Tajuk kita Ustaz, nah, apa dia? Tok rok-rok ke? Tak, tak apa ke rok-rok dengan orang, dengan orang. Asalkan betul dengan Tuhan. Tu bahasa Kelantan. Bahasa standard ataupun bahasa perusahaannya, hablum minallahi wa hablum minannas. Hubungan dengan manusia, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Itu tajuk kita sebenarnya. Jadi soalan yang ditanyakan kepada saya, bagaimana kata dia kita hendak menilai seseorang itu, adakah dia ni kita tengok rajin mari masjid, rajin puasa, akhlak dia baik. Dan dia ni juga dalam masa yang sama suka menyakiti hati pasangan. Dalam masa yang sama, dia durhaka kepada ibu bapa. Dalam masa yang sama, dia menyakiti hati jiran. Dalam masa yang sama, pekerja-pekerja ataupun masyarakat dia sentiasa sakiti. Dia ahli ibadat, dia ahli jemaah masjid, dia suka kepada program-program agama. Bagaimana sebenarnya kedudukan orang ini di neraca Allah Subhanahu Wa Taala itu? Apa ya Allah Taala nilai sebenarnya? Jadi untuk perbincangan kita pada malam ini, satu persoalan yang cukup menarik bagi saya untuk kita hayati renung bersama. Di mana menurut, dan tetapi kata dia menurut, melihat sejauh mana ibadah tersebut membentuk akhlak dan hubungan sesama manusia ni, hakikatnya adalah solat, baca Quran, apa-apa kebaikan dilakukan ini sepatutnya melahirkan insan yang benar-benar berakhlak. Dengan sembahyang dia, dengan puasa dia, dengan zakat dia, dengan hajinya, mana penghayatan ibadat dia itu sepatutnya melahirkan insan yang benar-benar berakhlak. Insan yang benar-benar melahirkan jiwa yang penyayang. Insan yang benar-benar menjaga hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Bagaimana Allah Ta'ala memberi jaminan kepada kita? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu, kata Allah, mampu mencegah perkara-perkara fahsya' dan perkara-perkara mungkar. Maknanya kita lihat kepada ayat ini, jaminan datang daripada Allah. Orang yang menjagakan salat ini, maknanya dia menjaga hubungan dengan Allah. Maka bila dia menjaga hubungan dengan Allah, pastinya secara lazimnya hubungan dengan manusia juga turut baik. Tetapi persoalannya hari ini, kenapa jaga hubungan dengan Allah tu dah nampak beres dah, tetapi KO ataupun gagal dengan masyarakat? Di mana silapnya? Apa masalah kita? Sembahyang kita, di masa yang sama kitalah yang mengumpat, kitalah yang mencaci maki, kitalah yang mendendam. Sembahyang kita, tetapi di masa yang sama kita putus hubungan silaturahim. Sembahyang kita, tetapi kita tidak bertegur dengan siapa-siapa. Ego kita. Sedangkan jaminan Allah Ta'ala tadi mengatakan orang yang sembahyang ini mampu cegah perkara-perkara tadi. Ingat satu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahu ada seorang wanita yang suka solat waktu malam. Banyak ibadahnya, lidahnya sentiasa berzikir. Di masa yang sama dia juga suka menyakiti hati jirannya. Di masa yang sama akhlaknya tidak baik. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hiya finnar, orang ini di dalam neraka. Allah Ta'ala tak pandang pun ibadat dia. Jadi sebab itu kalau kita tengok sejarah secara sepintas lalu, kesan daripada peristiwa hijrah Nabi itu, kan Nabi sebut innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya aw imra'ati yunkihuha fahajara ma hajara ilaihi aw kama qal. Nabi kata setiap pekerjaan itu dimestikan, dimulakan dengan niat. Jika niat dia itu baik, maka seluruh amalan dia itu baik, tuan-tuan. Syurga ini tinggi dan syurga ini ditapis, disaring oleh Allah Ta'ala. Setiap inci kehidupan kita ini akan dikira oleh Allah Ta'ala sepanjang hidup kita, muslimin muslimat sekalian. Jadi hati-hati dalam kita melayari kehidupan sebagai seorang hamba. Kita kena jaga ikatan kita dengan Allah dan ikatan kita sesama manusia. Jadi sebagai penutup untuk kita pada sesi ini, maka mari kita tengok. Mari kita tengok, kata dia, Nabi pesan kepada kita, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Hok ni jaga tuan-tuan. Jadi sebab itu, kalau tuan-tuan belikan satu buku, nama dia Masuk Syurga Satu Keluarga. Jadi kita kena baik dengan Allah, baik dengan isteri kita, baik dengan anak-anak kita, baik semua dengan ahli keluarga kita. Sebab kita bukan nak masuk syurga. Kita nak masuk syurga semua dengan bersama dengan family, dengan keluarga kita. Ini adalah orang yang bahagia. Jadi jagalah hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dengan manusia. Jadi sebagai akhirnya, ingat pada seorang wanita. Nama dia siapa? Asiyah. Isteri kepada Fir'aun. Seorang raja yang sombong. Nogoyak hebatnya Asiyah ni dalam dia beribadat. Sehinggakah dia berdoa kepada Allah. Apa yang dia doa? Minta Allah Subhanahu Wa Taala terima ibadat dia. Minta Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan daripada orang-orang yang zalim. Minta Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada dia satu tempat untuk dia nak salat di dalam syurga. Kenapa? Tak puas sembahyang dia. Jadi orang lagu ni kalau sembahyang dia tu tak puas, tak sesudah seronok, confirm hubungan dengan manusia itu baik. Jadi kita ini kena baiki dua-dua. Hubungan kita dengan Allah kita baik, hubungan dengan manusia kita baik, baru ada jaminan untuk dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.
4: Rupanya ada satu elemen yang penting juga. Yang pertamanya kita tahu jaga hubungan kita dengan Allah, hablum minallah. Yang kedua, jaga hubungan kita dengan manusia. Dan balik daripada kedua perkara itu, iaitu perbaiki niat kita. Adakah niat kita ini, kita buat perkara-perkara ibadah itu kerana manusia ataupun kerana Allah SWT. Tiga perkara ini. Dan kita penutup pusingan yang pertama dan kita teruskan kepada pusingan yang kedua. Adakah ada wakil daripada pihak muslimin yang ingin menanyakan soalan? Silakan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan moderator dan juga ahli panel. Saya Muhammad Jauhari bin Hashim dari PAU 9. Soalan saya ialah, mengapa dosa berkaitan hak manusia dianggap begitu berat sehingga Allah tidak mengampunkan selagi hak itu tidak diselesaikan? Dan apakah gambaran muflis di akhirat yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Terima kasih.
4: Baik, terima kasih. Soalan pertama ni kesimpulan rumusannya adalah hak manusia dan hak Allah di akhirat nanti. Ustaz Azil, kita boleh teruskan untuk jawab?
6: Silakan Ustaz. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada saudara yang bertanya soalan. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian juga, terima kasih pada semua pendengar Radio Kelantan FM. Pada malam ini kita bersiaran di Masjid Al-Abrar PAU 9 Bacok Kelantan. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat dikasihi sekalian. Apa yang dimaksudkan dengan orang muflis di hari akhirat? Dia ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya begitu panjang. Tapi ambo tak si baca satu-satu hadis dan terjemah, ambo nak hurah lalu biar kita masyarakat duduk di PAU 9 ni biar boleh faham lalu. Apa yang dimaksudkan dengan orang muflis di hari akhirat nanti? Nabi SAW menyebut dalam hadis yang riwayat oleh Abu Hurairah, ada hadis riwayat Imam Ahmad pun ada, hadis riwayat Imam Muslim pun ada, dalam kitab hadis Muslim ada, dari Bukhari pun ada. Yang mana Rasulullah SAW sebut gambaran orang yang muflis benar di hari akhirat. Makna muflis ni orang yang rugi. Kita dah ingat orang yang rugi ni orang tak ada pitih, orang rugi. Orang yang kena buat kerja, orang rugi. Orang yang tak ada rumah besar, orang rugi. Di hari akhirat kata Rasulullah, orang tahu ke kamu siapa ke orang yang muflis, orang yang rugi di hari akhirat. Sahabat tanya, siapa dia ya Rasulullah? Maka Rasulullah menerangkan, iaitu orang yang dia pergi di hari akhirat, nanti di hari kiamat, kita semua ni tuan-tuan, sekarang ni kita berada di persinggahan yang kedua. Kita semua manusia ni akan pergi pada lima persinggahan. Bermula kita duduk di persinggahan alam rahim mak kita.
2: Kita duduk dalam alam rahim mak kita. Lepas pada alam rahim, maka kita dilahirkan ke dunia. Ini persinggahan yang kedua. Adakah kita kekal di persinggahan kedua? Tidak. Karena kita ada persinggahan yang ketiga, iaitu selepas pada kita, sampai masa kita. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bila sampai tempoh, maka kita kena berpindah ke destinasi yang ketiga, iaitu alam barzakh. Bila duduk di alam barzakh, maka kita kena berpindah lagi, iaitu berpindah ke alam akhirat. Bila duduk di alam akhirat, kita kena berpindah lagi, iaitu sama ada kita dimasukkan syurga insya-Allah ataupun dimasukkan neraka wal iyadz billah. Minta jauh dengan pada Allah. Jadi bila kita duduk sekarang ni, destinasi kedua, kita pergi ke destinasi yang keempat nanti. Bila? Akhirat nanti. Kata Rasulullah, mu nak tahu siapa dia orang hok muflis, dia pergi di hari akhirat dalam keadaan sembahyang dia molek. Pahala semaya dia banyak. Tak banyak mana, 50 tahun dah semaya. 60 tahun dah semaya ni. Jak kau Masjid Al-Abra baru buat siapa kau hari ni? Dia lah AJK, tak pernah orang buat dia ni. Bertahun-tahun dia duduk jaga masjid ni. Banyak pahala dia. Orang lain dua penggak, dua tahun. Orang lain dua tahun tukar. Dia duduk kekal dia ni. Lamanya banyak pahala dia. Puasa dia, dia boleh jaga ibadat puasa dia. Aurat dia, dia jaga. Maka semua dia jaga. Bila pergi di hari akhirat, banyaknya pahala dia. Maka dia lah orang butuh sebenarnya. Tapi tiba-tiba, bila berada dalam pergi daripada mahsyar, bawa pahala semaya banyak, bawa pahala puasa banyak. Tiba-tiba dalam keadaan gembira dia, dia bangga. Aku puasa semua, Isnin Khamis, pahala aku banyak. Aku semaya semua, pahala aku banyak. Aku sedekah semua, pahala aku banyak. Aku sedekah semua. Tak email umum semua hari jemaah, minta derma, minta derma. Siapa lekat dah tak email mana, tak email minta derma, minta semua. Aku wis semua, dia tu. Banyak pahala. Dalam keadaan gembira dia, pahala dia banyak. Maka marilah manusia. Marilah orang lain. Hak dia kenal atas dunia mula. Atau orang hak dia tak kenal. Lepas tu sore-sore mari. Marilah sore dia kata, ya Allah, dia ni pahala banyak dia ni. Tapi mula ya Allah, dia pernah kata uduh kat aku ya Allah. Hari ni aku nak ambil pahala dia, aku nak minta wik aku ya Allah pahala. Mari lepas ingat ke sore tu lah. Mari pula orang lain. Mari orang lain pula, ya Allah, aku nak mari minta apa? Pasal dia mengopak kat aku. Ni, hak boleh mengopak ni. Ni biasanya hak belakang ni, belakang. Bukan sini, lain. Orang jatuh ni dia tak minat mana mengopak-mengopak. Orang jatuh. Dia tak beri mana bak mengopak-mengopak orang jatuh ni. Orang jatuh ni kalau buah kedai kopi, Pak Bedi, dia tak caruh orang. Orang, oh, kalau lo ni kat cerita, habola sikit tu lah. Hak dia buah semua pergi kedai kopi, jak muda pak tua, mula pak lo ni, dia kedai kopi, dia buah berapa? Dua tajuk ya. Bak bini dua, bak ubat kuat. Dua tu ya. Dua tu lah dia buah orang jatuh. Dia tak ada buah orang, tak ada. Oh, ubat kuat mana ya? Oh, kenapa nak bini dua? Tu lah dia buah. Pada ni bola sikit. Tu kan lah. Orang jatuh. Tapi hak belakang, okay, dia jumpa gua. Sudahlah. Dia skrik tulah ya. Skrik tulah kapo ambo ke kapo mana pun mana pun siapa bacok kau kata baru. Skrik tulah. Mana? Tahu dah kau. Start dah tu. Tak tahu lagi jangan gege kita dua ja. Oh dia start musim pala tu gak. Ini. Ingat bila kita ngopak orang, ngopak ni ada Ustaz Osman. Dia tanya lagi, Ustaz. Kita tak ngupak, kita royak bagi betul. Ustaz Osman kena jelah pulut dalam radio petai-petai. hak bagi betul lah dia panggil ngupak. Hak bagi tak betul, dia panggil pitenuh. Hak bagi betul tu. Bukan betul. Dia mau naik kereta. Naik kereta jub sampai tiga. Naik seklaming. Orang kata, laki bawa kereta. Bini dia kata, abah dia, gapo? Cuk tengok Allah, tok laki dia besarnya, pergi ke toko dia tu. Nyaroya tok laki dia gemuk pergi ke toko. Tok laki bini kecil pergi ke tambah peluru dia tu. Eh, dia pecung kanak kanan, dia mecung kanak kiri. Im ngupak dia panggil tadi. Bapa, betul sama tengah, Pak Ambo ayat betul. Tok laki dia tu besar sengoti ustaz. Apa ustaz Osman besar? Oh, sedap dia. Apa ustaz Osman lah dia. Dia tak rayak besar juga. Dia rayak. Makna tu mengupak. Akhirat seksa. Orang bunda suruh pahal, orang kapu pahal. Akhirat seksa. Orang yang naik motor ni. Dia pergi tempat orang ngata tadi. Mari bimu kata kat kuduh mula. Aku nak pahlamu. Mari sore ambil pahala. Mari sore ambil pahala. Mari sore ambil pahala. Tiba-tiba pahala hodok semaya 40 tahun tadi. Habis licin pahala. Bapa? Dia ambil korang habis. Lepas habis dah pahala. Tak ada sikit abuk dah. Jujuk lagi orang okay, yang nak ambil pahala dia ni. Mari lagi. Hak dia dah ngopak. Hak dia dah pitenuh. Hak dia dah kata uduh. Maka mari lagi orang okay, tu. Mula ke mungkin. Buat kenak kat aku mula. Mu tak ingat mula. Buat jahat kat aku mula. Mu tak ingat mula. Eh, jahat tak. Orang kapung cara orang kapung. Orang jahat ni. Orang kerja di pejabat cara orang kerja di pejabat. Sayang kita baik molek-molek. Terima. Sayang kita baik molek-molek. Makan sekali, minum sekali. Gi kerja sekali, duk jabat tulang. Tiba-tiba gi kita pun boleh anugerah. Anugerah pekerja cemerlang. Kita pun ayat ke sayang kita. Eh, aku boleh surat. Soal. Anugerah pekerja cemerlang. Saing bahawa baik kita kata kuana. Memang selayaknya boleh. Depan kita. Belakang sikit kata kuana. Botagun ni aku boleh. Tengok. Depan lain. Belakang lain. Orang yang lagu ni akhirat sesok. Bila habis dah pahala dia. Maka orang yang mari nak ambil dengan dia tadi. Mung kata uduh kat aku. Aku nak ambil pahala. Dia kata habis dah pahala. Mung nak ambil pahala gampang. Habis licin pahala aku hidup semaya 40 tahun. Habis licin pahala puasa aku senang komis. Mula aku tak pernah tinggal. Maka akhir sekali Allah Ta'ala kata mana? Tengok dosa orang dia pitnah tadi. Dosa orang pitnah. Dia pitnah tadi. Maka ambil dosa kahwin tu. Mari tipu atas dia pula. Mari tipu atas dia pula. Maka bila mari tipu atas dia tadi. Akhir sekali Allah Ta'ala perintah ke malaikat. Heret dia ni masuk dalam neraka. Sedekah dialah tak pernah tinggal jemaah masjid. Sedekah dialah tak pernah tinggal derma. Sedekah dialah atas dunia puasa semua. Tapi akhir masuk neraka. Dia kata guna. Ya Allah, bapa aku masuk neraka. Sedekah aku puasa. Bapa aku masuk neraka. Sedekah aku semayang. Bapa aku masuk neraka. Sedekah aku sedekah. Maka di hari akhirat. Orang inilah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang muflis dalam agama akhirat sesuk. Maka lagu mana kita tak siwi muflis? Minta maaf. Ada salah silap. Nga orang yang siapa-siapa. Gi minta maaf. Start malam ni kalau kita nak selamat. Tapi kalau tua-tua tak gi minta maaf. Malam ni jadi sepuluh tadi. Muflis. Gak nak minta maaf ni kalau kita nak malu. Wasak. Wasak. Eh, gak cara kita nak minta maaf. Ambo ya ambo. Kita. Eh, gak sopo ambo tu email. Kau sopo siapa-siapa. Puan bedik pun. Kalau kita orang, kita tahu orang tu kata kita. Dan dia kata kita macam-macam contoh. Hari dia nak mari minta maaf tu. Dia bawa pala kambing. Dia bawa air percik. Bawa. Eh, kita dia mari minta maaf kita. Oh, ada lama dah maaf. Tengok. Cara kita. Jadi jangan kata pergi mana-mana gitu. Ada kaedah. Ada cara. Hak tu semula lah kita sebut lagu mana kaedah. Cuma ambil sebut sebagai asasnya. Pertama sekali kita kena pergi minta maaf. Maka sebab tu insya Allah kita jaga benda lagu ni. Maka jangan jadi orang muflis di dunia. Sebagaimana ambil cerita. Tak ada ambil tak baca hadis. Bakal baca ambil syarah lalu. Sebab masa pun cukup dah. Dan insya Allah kita pakat-pakat jaga. Mudah-mudahan kita tidak jadi orang muflis di hari akhirat. Kita orang jadi muflihun. Kita orang jadi orang yang berjaya di hari akhirat nanti. Dengan sebab Allah Subhanahu Wa Taala wi kejayaan pada kita. Jaga molek amalan kita. Hak kita buat.
6: amalan inilah yang kita nak bawa pergi di hari akhirat nanti. Wallahu alam.
4: Wallahu alam, insyaAllah. Daripada Muslimat, ada soalan?
7: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
7: Saya Zawiyah binti Wahab ingin mengajukan satu soalan. Apakah langkah-langkah yang boleh kita lakukan mulai hari ini untuk memperbaiki hubungan dengan Allah dan pada masa yang sama memperbaiki hubungan dengan manusia, terutama ahli keluarga, jiran dan masyarakat? Sekian, terima kasih.
4: Terima kasih. Soalan ini kita ajukan kepada Al-Fadil Ustaz Osman kita. Silakan Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ahli jemaah yang bertanya. Kita tengok soalan dia ni adalah merupakan soalan yang bentuk praktika. Mana benda yang kita kena buat. Nah, kalau tadi kita dengar, kita tahu, dapat maklumat. Dan banyak dah Ustaz Aziz duduk jelaskan supaya kita buat. Maka kita nak ambil apa benda yang kita nak, langkah-langkah yang kita nak laksanakan sini. Baik, yang pertama, memperbaharui niat dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala perubahan bermula dari dengan hati. Itu nombor satu kali. Dan langkah kita untuk nak jadi, dan nak jadi hari ini lebih nak baiki hubungan kita dengan manusia dan terutama sekali dengan ahli keluarga ni, ialah kita kena nombor satu sekali niat kita. Pastikan letak ni sebagaimana hak tadilah. Bagaimana kita kena letakkan niat ni kerana Allah Ta'ala. Dan Imam Ghazali mengatakan ta'rif kepada niat itu tak ada siapa pun tahu. Hanya kita dan Allah Ta'ala sahaja. Malaikat pun tak tahu keikhlasan kita. Ini nak wayak betapa bukan mudah nak capai sesuatu benda dengan keikhlasan yang kita buat itu. Niat hanya ada di dalam hati sahaja. Dan sebagai contoh kata dia, kita kena buat satu muhasabah untuk diri kita. Dalam hidup kita dia kena ada muhasabah, tuan-tuan. Hitung diri malam-malam sebelum kita tidur. Nengung sebentar, letak tangan atas dahi. Hari ini mula daripada aku bangun. Sapa waktu zuhur, sapa waktu asar, sapa insya, sapa malam ni, sapa aku nak tidur. Gapo kebaikan yang aku buat? Gapo kejahatan yang aku buat? Kena ada muhasabah ni. Ini muhasabah harian. Itu antara langkah nak jadi orang yang baik. Ataupun juga kata dia, mestilah kita kena mengakui kelemahan diri kita. Banyak kita tak kena dengan diri kita, tak kena dengan Allah, tak kena dengan orang lain. Kena jaga ini. Mana kelemahan, jangan kita rasa ego sangat.

di atas kelemahan-kelemahan kita. Yang ketiga kata dia ialah memohon keampunan kepada Allah. Tuan-tuan, puan-puan muslimin sekalian, tahukah kita Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sentiasa menunggu taubat hamba dia. Allah Subhanahu wa taala bangga dengan taubat hamba dia. Allah Subhanahu wa taala bersedia nak ampun dosa yang telah ditaubatkan oleh hamba dia. Sampai bila ini? Sampai kepada sebelum kamu tinggalkan dunia. Ataupun iza balagatil hulkum, ketika sampai kepada hulkum. Itu tempoh pintu taubat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang manusia, yang bernama makhluk, yang bernama manusia ni, tak pernah, tak ada, tak melakukan kesilapan, tak ada. Nah, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'i at-tawabun. Setiap di kalangan anak Adam ini ada salah. Dan sebaik-baik orang melakukan kesalahan ialah dia bertaubat kepada Allah. Maknanya hebat tak hebat, Allah Ta'ala nak tengok hamba dia ni buat salah. Tapi Allah Ta'ala terima kesalahan kita. Buat dosa tapi Allah Ta'ala ampun dosa kita. Jadi ini semua lahir daripada hati yang benar-benar ikhlas. InsyaAllah kita boleh selesai. Itu langkah pertama. Langkah yang kedua apa dia? Iaitu kata dia langkah yang keduanya ialah menjaga solat dengan khusyuk. Oh, ini penting sangat. Jaga semaya dengan khusyuk. Langkah yang ketiganya ialah memperbaiki akhlak dalam keluarga. Tak usah pergi jauh lah. Kita dengan keluarga kita dulu. Dah jaga hubungan dengan isteri kita, dengan anak-anak kita, dengan suami kita. Dalam keluarga kita kena jaga akhlak ini. Mulakan perubahan daripada rumah kita. Itu langkah yang keberapa? Langkah yang ketiga. Langkah yang keempatnya ialah menjaga lidah dari menyakiti orang lain. Nah, Pak Ustaz Aziz tadi lalu pesan pada kita, jangan menyakiti orang lain. Orang dapat nikmat, orang dapat anugerah, orang dapat rezeki, macam-macam dapat. Kawal hati kita. Percayalah Allah Ta'ala itu maha baik, Allah Ta'ala itu maha adil, Allah Ta'ala itu maha pemurah. Setiap apa yang orang lain ada, kita juga ada. Jadi kita jaga langkah yang keempat ni, lidah kita daripada menyakiti orang lain. Ramai kata Nabi, rajin beribadat tetapi gagal mengawal lidah. Ibadat rajin belakang. Tapi nak jaga lidah. Sebab lidah ni tuan-tuan, sebab tu satu-satunya anggota atau pepaca indera di hari akhirat yang Allah Ta'ala tak bagi cakap lidah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksimun. Nampak ada ayat ini? Ketika Allah Ta'ala memberi laluan kepada anggota-anggota lain, boleh bercakap. Lidah tidak. Sebab apa? Sebab lidah ni, waktu hidup di dunia ini, banyak benda dah dicakap. Dan langkah yang kelima, menunaikan hak jiran dengan masyarakat. Tolong jaga hak ni. Jaga jiran kita, jaga masyarakat. Dan langkah yang keenamnya, mudah memaafkan dan meminta maaf. Tolong jadi hak ni. Dan mudah nak maaf kau kan? Dan kita sentiasa minta maaf. Subhanallah. Akhir sekali bila kita telah maaf kepada orang, doa. Nombor tujuhnya ialah langkah yang ketujuh, berdoa kepada Allah. Penting tuan-tuan, doa. Dan berdoa kepada Allah Ta'ala, apa yang kita nak doanya? Dikurniakan hati yang bersih. Berdoa kepada Allah nak akhlak yang mulia. Kayak kita tengok cermin hari-hari tu, buat macam mudah ya. Allahumma hasin khuluki kama hasatta khalqi. Ya Allah, mucomelah akhlak aku sebagaimana mucomelnya diri aku. Bagaimana buat comel aku? Aku nak akhlak aku pocomel gitulah ya Allah. Baca setiap kali kita berada di hadapan cermin. Sungguh ini diajar oleh Nabi. Maka bila tujuh perkara ini kita rangkai, jadikan satu pegangan dalam hidup kita, insyaAllah menjadi insan yang baik, menjadi insan yang saleh, menjadi insan yang sempurna dan diterima serta diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tempat baik untuk kita adalah syurga yang abadi. Terima kasih. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi semoga dengan jawapan yang dikemukakan oleh Al-Fadhil Ustaz Ustaz Azil dan juga Ustaz Osman pada malam ini menjawab segala persoalan kita berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Malaysia, Kelantan FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan hai-hai semua. Hari ini 24 Julai 2026 bersamaan dengan 9 Safar 1448 Hijriah, hari Jumaat penghulu segala hari. Bertemankan Syirah di Gugalik ada sokmo. Macam biasalah Gugalik daripada jam 10 pagi sampailah pukul 2 petang. Pendengar semua, Syirah ni jari-jari sekali lah bersorang dengan dikonti dia. Sekala berdua jasa omong habis Syah. Tapi tak apalah. Yang penting, pendengar semua terus menemani Syirah di Gugalik selama 4 jam ni deh. Yang pastinya, banyak perkongsian menarik akan Syirah kongsikan. Begitu juga dengan lagu-lagu terbaik untuk anda sepanjang bersiaran. Kepada pendengar kita, tak kira di mana sahaja anda berada. Mungkin tengah memandu kereta, ataupun berada di kedai makan ataupun restoran, atau juga yang tengah beristirahat di rumah tu, Syirah doakan semoga dipermudahkan segala urusan anda hari ini. Pastikan deh, terus setia bersama Gugalik ada sok mau.

0: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telah, renget teko.
1: Ada orang dengar radio untuk dapatkan info. Ada juga sebab nak dengar lagu. Boleh pakai dengar. Tak kurang juga yang jadikan radio sebagai penemek. Tak kira siapa pun adik kakak, terima kasih kerana memilih kami untuk memenuhi cita rasa anda.
2: Kelate FM, kemas kita. Dengar tu.

0: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo Peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dan upgrade kedai, boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gilayari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Terima kasih kerana terus bersama dengan Gurali Ada Sokma. Mungkin ada pendengar kita yang tertanya-tanya lah deh. Siapa, suara siapa lah yang temani anda pada Jenny ni? Ni Syira lah ni kalau ada yang tertanya-tanya lah. Terima kasih sebab terus bersama dengan Kelantan FM, bersama dengan Syira di Gurali. Pak J daripada pukul 10 pagi, sapalah pukul 2 petang deh. Dan baiklah, hari ni hari Jumaat penghulu segala hari. Selain meluangkan masa untuk beribadah, memperbanyakkan amalan, apa kata kita juga gunakan kesempatan ini ni, pendengar semua, untuk mengeratkan hubungan sesama keluarga. Tak semestinya perlu keluar berbelanja besar lah. Kadang-kadang aktiviti yang paling sederhana pun boleh kita ciptakan kenangan yang indah. Contohnya, boleh keluar menikmati sarapan ataupun makan tengah hari bersama. Kita pakat bergotong royong mengemas rumah. Memasak menu kegemaran keluarga ataupun sekadar minum petai pun sambil bersembang dan bertanya khabar pun adalah antara aktiviti yang kita boleh buat untuk kita cipta kenangan bersama keluarga di hari cuti ni deh. Bagi yang orang kata ada anak-anak tu, bolehlah juga luangkan masa bermain permainan tradisional, baca buku bersama ataupun beriadah di taman berhampiran dengan keadaan cuaca yang mengizinkan lah. Kena peka juga dengan keadaan cuaca ni. Kalau ada ibu bapa ataupun datuk nenek, ambil masa ni untuk menziarahi mereka dan mengeratkan hubungan silaturahim. Hari Jumaat ni, pendengar semua, mengingatkan kita tentang pentingnya bersyukur atas nikmat keluarga yang dikurniakan. Walaupun masing-masing sibuk dengan urusan kerja, dengan kehidupan, luangkanlah sedikit masa untuk bersama dengan insan tersayang. Kerana momen seperti inilah yang akan menjadi kenangan yang paling indah. Ramai juga antara pendengar kita di Kelantan FM yang bekerja daripada hari Ahad, sapalah ke hari Khamis dia. Dan hari Jumaat ni kita gunakan masa semolek-moleknya untuk kita luangkan bersama dengan keluarga. Jadi semua pendengar, kita berhibur dulu dengan lagu daripada Zainal Abidin Puteri. Teruskan bersama dengan Gurali Ada Sokmo.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
2: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
3: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
1: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
2: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.

Terima kasih kerana terus bersama dengan Syira di Gurale Ada Sokmo. Baiklah pendengar semua, hujung minggu ni orang kata memang waktu yang sesuai lah kita nak luangkan masa bersama dengan keluarga dan juga rakan-rakan. Mungkin juga antara lokasi yang sering menjadi pilihan untuk kita meluangkan masa, kita pergi jalan ke Lata, Jerih, Air Terjun ataupun suasana hak orang kata nyaman dan menyegarkan. Tapi kita kena ingat, dalam kita mencari ketenangan dan keseronokan ni, jangan sesekali mengabaikan aspek keselamatan. Sebab tu orang ramai ni dinasihatkan supaya lebih berhati-hati sekiranya berkunjung ke kawasan rekreasi seperti sungai, terutamanya di waktu-waktu musim hujan ni. Macam sama-sama kita maklumkan deh, Kelantan ni sekarang ni pagi je cuaca cerah, tapi menghala ke belah petang ke belah malam ke boleh jadi sampai ke ribut. Jadi kena hati-hati kalau kita nak pergi ke kawasan-kawasan macam sungai atau air terjun ni kerana cuaca yang tidak menentu. Ni juga kita takut juga fenomena kepala air boleh berlaku lah secara tiba-tiba tanpa amare. Walaupun orang kata cuaca tempat kita berkeluh ni mungkinlah masa sapa tu cerah, hujan lebat tu di kawasan hulu boleh menyebabkan air naik dengan pantas dan arus akan menjadi sangat deras dalam tempoh yang singkat. Keadaan ini jugalah yang membahayakan dan boleh mengundang tragedi yang tidak diingini. Jadi kepada pendengar semua, sebelum keluar beriadah tu pastikan semok dululah ramalan cuaca dan elakkan berkelah sekiranya terdapat amaran hujan ataupun ribut petir. Kita ni bila berada di lokasi kena sentiasa peka terhadap perubahan cuaca. Bunyi deruan air yang semakin kuat ataupun perubahan warna air sungai pun ni pendengar semua kena pastikan alert lah. Sebab bila sungai jadi keruh tu mungkin itu menjadi petanda awal berlakunya kepala air ni. Dan bagi ibu bapa juga ni, yang ada anak-anak ni, pastikan mereka sentiasa berada dalam pengawasan dan jangan biarkan mereka bermain berhampiran arus deras. Kawasan yang orang kata tak nampak di mata lah. Pastikan anak-anak ni sentiasa kita awasi. Orang dewasa pun dinasihatkan juga tidak mengambil risiko merakam gambar atau video di kawasan berbahaya semata-mata untuk mendapatkan pemandangan yang cantik. Sekiranya terdengar arahan daripada pihak berkuasa ke ataupun pengurusan kawasan rekreasi tu supaya kosongkan lokasi, ni terus patuhi arahan dan beredar dengan segera. Jangan lengoh-lengoh lah sebab setiap saat amat penting ketika berdepan dengan situasi kecemasan. Pendengar semua, ingatlah percutian yang menyeronokkan ni apabila kita semua dapat pulang ke rumah dengan selamat. Kita nak berhibur boleh, tapi kita peka dengan keadaan supayanya tidak berlaku sebarang tragedi yang tidak diingini. Kita nak pergi dengan gembira-gembira, kita tak usah balik dengan air mata. Kita nak oyak je, nak pergi bercuti boleh, tapi kena peka dengan keadaan semasa. Okey pendengar semua, kita berhibur dulu dengan lagu daripada Mala, Satu Hati Sampai Mati. Teruskan bersama dengan Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.

0: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
1: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
0: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi bang.
1: Wah, kalau macam tu sayang, memang cepat kaya lah kita sayang.
0: Itulah tu. Saya pun terfikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Boleh lah kan?
1: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
0: Dalam RM30,000 macam tu.
1: RM30,000 sayang? Wish, banyak tu sayang.
0: Abang, tengok ni. Dihantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
1: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je sayang. Lain je ni.
0: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu bang. Awak

0: Nasib baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak.
1: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul.
2: Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer. Bersama kita cegah jenayah komersial. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup.

0: 102.9 MHz,
1: Jeli 90.0 MHz,
0: Macam Bacok
1: Pasir
0: Putih
1: 97.3 MHz,
2: Besut dan Setiau Terengganu 107.1 MHz. Temani diriku hingga ke ujung usia.
0: Tontonan FM, setia bersama anda.

Masih lagi bersama dengan Syira di Gurale Ado Sokmo. Yang baru mendengarkan Kelantan FM, terima kasih kerana terus menyokong dan mendengarkan Gurale sehinggalah J2 petang nanti deh. Baiklah, selepas ini kita akan terbang ke Kuala Lumpur untuk berita ringkas J12 tengah hari. Selepas ini kita akan bagi lagi banyak lagu-lagu yang best, antaranya Kepastian dan Pengertian. Pengertian dia mari dengan Terengganu . Lepas tu kita ada Memerang daripada Aida Jebat. Dan pastinya lagu-lagu yang best lah akan menemani anda. Yang pastinya anda semua akan suka lah dengan Gurale hari ni. Jangan ke mana-mana, pastikan bertepek di radio tu. Temankan Syira siapa je pukul 2 petang nanti. Dan sebelum itu, ayuh kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Yang Tersayang. Teruskan bersama Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.

0: Assalamualaikum.
1: Hello. Ya, waalaikumsalam. Siapa di talian ya?
0: Gini makcik ni.
1: Ya makcik.
0: Ni makcik nak royak kau cik nak tanya cik lah sepatuh. Ada orang mari rumah makcik. Dia kata dia boleh buat CJS SPM khas. Banyak untung kalau kita bayar ni cik. Lagu mana ni cik?
1: Saya rasa makcik ini mesti ada taktik sindiket penipuan ni makcik. Okey macam ni makcik. Makcik jangan mudah percaya dengan siapa-siapa sahaja yang mengaku ejen tanpa ada sebarang pengesahan.
0: Mana kalau makcik nak pastikan betul ni cik?
1: Mula-mula makcik semak dulu dengan saluran rasmi institusi berkaitan. Kemudian makcik jangan sesekali bagi sebarang wang tunai, maklumat bank ataupun sebarang data peribadi kepada sesiapa yang belum disahkan identiti. Boleh makcik?
0: Kalau kita tak apalah cik. Makcik tengoklah dulu.
1: Baik makcik, lain kali hati-hati ya.
2: Ingat, waspada sebelum percaya. Semak sebelum bayar, jangan biarkan penipu merampas simpanan dan masa depan anda.

Terima kasih kerana masih bersama dengan Gurale Ada Sama. Masih lagi bersama dengan Syira menemani anda tengah hari ni ni. Pendengar semua, hari Jumaat deh. Memang ada suasana yang berbeza. Dari awal pagi, terutamanya dekat rumah lah, mesti kita dah rasa sibuk dah. Bagi kaum ibu, mula fikir dah nak masuk gapo tengah hari ni ni. Sebab lepas solat Jumaat nanti, biasanya semua ahli keluarga berkumpul makan sekali deh. Dan ada yang dari pagi dah pergi pasar dah. Beli kek segar, beli air, beli sayur. Lepas tu terus masuk dapur macam-macam bunyi lah tu. Bunyi lesung, bunyi kuali, aroma tumisir pun memang meriah lah. Dan menu pun orang kata hari ni ni biasa hari Jumaat ni menu-menu special lah. Macam-macam ada. Gula ikan, air masak merah, su, ule-ule, sambal belacan. Tiba-tiba Syira pulak hot leo dalam konti ni. Sedap deh biasanya menu hari Jumaat ni. Dalam masa yang sama juga, orang Jateng ni pun ada persiapan juga. Ada orang awal-awal lagi dah mandi, gosok baju Melayu, baju kemeja, semak-semak ni, wangi-wangi, pakai minyak wangi, bersiap untuk menunaikan solat Jumaat. Dan ada juga yang dah ada anak tu, bawa anak Jateng, sama-sama pergi masjid. Sebab ni adalah masa ataupun momen yang cukup indah setiap minggu untuk bersama dengan anak-anak deh. Abek tapi ingat abek-abek tu jangan duk tunggu azan baru tu baru nak keluar rumah deh. Cubalah datang lebih awal ke masjid supaya kata sempat beribadah dengan tenang. Baca dulu Quran, zikir dulu sementara menunggu khutbah bermula. Jadi sempena hari Jumaat yang penuh keberkatan ni, semoga segala urusan kita dipermudahkan. Hok mana masuk tu? Semoga dapat membuat masakan yang sedap-sedap lah. Yang menuju ke masjid, semoga diberi kelapangan untuk beribadah. Dan semoga keberkatan hari Jumaat ni mengeratkan lagi hubungan kita sesama keluarga ni. Gapa-gapa pun pendengar kita, mari kita berhibur dulu dengan lagunya I Wanna Love You Forever. Teruskan bersama dengan Gurale Ada Sokmo.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jolok ke? Tapi kat berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati. Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.

Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Gugale Ado. Sokmo. Hari ini bertemankan Syira sampai je 2 petang nanti deh. Okey, pendengar semua. Jumaat Sabtu. Macam biasalah. Adalah hari cuti umum di Kelantan. Dan bila kita kecek hari cuti ni, kalau ada yang merancang percutian lah, apa kata tak kira lah. Percutian itu bersama keluarga ataupun rakan-rakan. Apa kata kalau kita jadikan Kelantan sendiri ni sebagai destinasi pilihan kita? Sebab negeri Cik Siti Welcome Band ni bukan sahaja kaya dengan warisan budaya, malah menawarkan pelbagai lokasi menarik yang pasti memikat hati. Banyak sebenarnya tempat-tempat menarik di Kelantan ni. Kadang-kadang kita duduk nampak je negeri orang ni, padahal negeri kita ni tak habis gila gitu. Kita boleh mulakan pengembaraan kita ni di Pasar Siti Khadijah. Mercu tanda kota baru yang terkenal dengan suasana pasar yang meriah lah. Pelbagai makanan tradisional dan juga ada hasil kraft tangan tempatan. Kemudian, kita semua boleh singgah pula malanya ke Wakaf Cik Ye. Boleh beli belah yang mana pada waktu malam lah. Kalau petai pula ataupun tengah hari ko, boleh pergi ke kawasan Zon Bebas Cukai. Kita ada Gata Panjir. Kita ada Pekalai Kubur tu pak. Mari sama-sama kita memeriahkan lokasi-lokasi percutian kita di negeri Kelantan kita sendiri ni. Dan bagi pencipta alam semula jadi, jangan lepaskan peluang menikmati keindahan pantai cahaya bulan PCB. Boleh juga nak pergi mendaki Gunung Stongko ataupun meneroka kawasan rekreasi di Gua Musa yang menawarkan pelbagai aktiviti lasak dan panorama yang memukau. Syira bukan gapo. Hari Jumaat, hari Sabtu ni, kita nak bagi idea lah kepada pendengar kita. Mungkin tak tahu nak pergi mana, rasa bosan nak duduk rumah. Hagih bawa anak bini semua pergi bercuti. Jadi kita jangan tunggu lagi. Kita bawa semua ahli keluarga, bawa semua sayang-sayang. Kita meneroka ke unit ke Kelantan. Tak payah fikir nak pergi jauh-jauh. Kita buat dari Kelantan ni dulu. Banyak lagi tempat. Dan yang pastinya, kita boleh nikmati makanan yang lazat, budaya yang kaya serta layanan mesra masyarakat kita sini ni. Sebabnya Kelantan ni memang negeri Cik Siti Welcome Band yang destinasinya penuh pesona yang pasti akan meninggalkan 1,000 kenangan kepada mungkinlah ada sayang-sayang kita luar daripada Kelantan. Goyak kata nak mari ke Kelantan ke gapo ko, kita bagilah suggestion, bagilah cadangan, kata mari-mari di Kelantan ni banyak tempat, kita bawa, kita bagi tahu, kita war-warkan tempat-tempat menarik yang ada di Kelantan ni. Apa-apa pun, pendengar semua, kita berhibur dulu dengan lagu daripada Liza Hanim, Istana Cinta. Teruskan bersama dengan Gugale Ado Sokmo.

0: Kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.

0: Kelantan FM.
1: Segala bermula ketika kau hadir di pertemuan yang pertama.
2: Megahertz.
3: Jeli 90.0 MHz.
4: Macam
3: Pacu, Pasir
4: Putih
3: 93.3
4: MHz.
3: Besutkan Studio Gano 1077 MHz.
5: Kelantan FM. Setia bersama anda.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jolok ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati! Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

La ilaha illallah. Baiklah saudara, danda azan pertama yang telah pun diazankan oleh Bilal pertama yang bertugas di Masjid Jami' Muhammadi Kota Baru pada hari ini, iaitu Ustaz Hanafi bin Muhammad Said. Dan untuk maklumat saudara, di ketika ini saya memperhatikan para jemaah yang sedang menunaikan solat sunat dan sementara menunggu jemaah yang akan menunaikan solat sunat Jumaat. Saya akan mengupas mengenai tajuk khutbah pada hari ini, iaitu memelihara nyawa tanggung jawab agama. Dan untuk maklumat saudara, di mana khatib yang bertugas pada hari ini iaitu Ustaz Al-Fadih Haji Khairul Azizi bin Muhammad, Imam Tua Masjid Jami' Muhammadi Kota Baru. Dan maklumat saudara, saya mengupas sedikit sebanyak tentang memelihara nyawa tanggung jawab bersama, iaitu tajuk khutbah pada hari ini yang kita akan ikuti melalui siaran langsung Kelantan FM. Di mana memelihara nyawa adalah satu kewajipan besar dalam Islam yang dah termasuk dalam prinsip asas makasih syariah ataupun asas perlindungan kemanusiaan dan larangan merosakkan diri, dan di mana kita ataupun kita seharusnya menjaga keselamatan diri dan orang lain dititik beratkan bagi memastikan kesejahteraan hidup kita, dan kepentingan dan larangan di mana merupakan amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana nyawa bukan hak milik mutlak manusia tetapi amanah yang wajib dijaga dengan baik, di mana kita seharusnya menggalakkan daripada larangan membunuh, iaitu Islam melarangkan ataupun mengharamkan perbuatan membunuh orang lain ataupun membunuh diri sendiri, di mana hukuman tegas peraturan seperti kisah dan ditetapkan untuk menjamin keadilan serta keamanan masyarakat. Di mana tajuk khutbah pada hari ini, sebelum saya, di mana saya utarakan untuk makluman anda, iaitu memelihara nyawa tanggung jawab agama, di mana cara melaksanakan tanggung jawab menjaga kesihatan kita, mengamalkan gaya hidup sihat dan mendapatkan rawatan ketika sakit, dan menghindari bahaya, menjauhi sebarang tindakan yang boleh mengancam nyawa di jalan raya ataupun tempat kerja, dan membantu sesama manusia ataupun memelihara keselamatan komuniti dan menolak sebarang bentuk kekerasan. Dan adakah anda ingin tahu lebih lanjut mengenai makhasid syariah? Saya akan kupas sedikit sebanyak tentang tajuk khutbah pada hari ini, memelihara nyawa tanggung jawab agama. Dan prinsip ini menjadi asas kepada pelbagai undang-undang yang mencegah sebarang bentuk kecuaian, kekerasan ataupun pengabaian yang boleh membahayakan nyawa manusia. Oleh itu, menjaga kesihatan diri, mengelak daripada perbuatan berisiko tinggi seperti penyalahgunaan dadah, mematuhi peraturan jalan raya dan mengambil langkah pencegahan dalam menghadapi wabak penyakit adalah termasuk dalam skop penjagaan nyawa yang dituntut syarak. Dan untuk maklumat muslimin dan muslimat, sementara kita menunggu azan kedua yang akan diazankan oleh Bila yang bertugas pada hari ini, iaitu Ustaz Khais bin Zainuddin. Dan ketika ini juga di mana para jemaah masih lagi menunaikan solat sunat Jumaat, dan saya masih lagi memperkatakan tentang memelihara nyawa tanggung jawab agama, di mana menurut pandangan ulama seperti Al-Iman Al-Ghazali dalam karyanya Al-Mustafa, di mana menegaskan tujuan utama syariat adalah untuk melindungi lima perkara asas, termasuk yang kedua selepas agama adalah nyawa. Oleh itu saudara, semua hukum yang bersifat menghukum pembunuh, mewajibkan kisas, menetapkan diat dan mewajibkan penjagaan kesihatan adalah manifestasi perlindungan terhadap nyawa. Justru undang-undang Islam menetapkan hukuman keras terhadap pembunuh dan mewajibkan pampasan ataupun kecuaian yang menyebabkan kematian serta membolehkan langkah pencegahan bagi melindungi masyarakat daripada bahaya yang boleh meragut nyawa. Dan untuk pendengaran saudara, di mana memelihara nyawa tanggung jawab agama, di mana menjaga nyawa dan tanggungjawab kita bersama. Baiklah saudara, kita akan ikuti azan kedua yang akan diazankan oleh Bilal yang bertugas pada hari ini, iaitu Khais bin Zainuddin yang akan mengazankan azan kedua. Baiklah saudara, kita ikuti azan kedua.

0: Baiklah saudara, kita ikuti kutubah jemaat yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada hari ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Haji Khairul Azizi bin Mokhtar, Imam Tua Masjid Jamek Muhammad di Kota Baru. Kita ikuti.
1: Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخواني المسلمين marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintah-Nya serta menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya antara tujuan utama syariat Islam ataupun maqasid asy-syari'ah ialah hifzun nafsi, iaitu memelihara nyawa manusia. Islam meletakkan bahawa nilai yang amat tinggi terhadap kehidupan, sehingga setiap usaha yang membawa kepada keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan manusia dianggap sebagai suatu amal kebajikan dan tuntutan. Ikhwani al-muslimin, pada ketika ini, negeri Kelantan kita sedang berhadapan dengan peningkatan kes demam denggi. Penyakit yang dibawa oleh gigitan nyamuk Aedes ini bukan sahaja menyebabkan demam panas yang teruk, malah boleh mengakibatkan pendarahan dalaman, kegagalan organ dan kematian sekiranya pesakit tidak mendapat rawatan dengan kadar segera. Laporan pihak berkuasa kesihatan ini juga menunjukkan bahawa masih terdapat beberapa kawasan yang dikategorikan sebagai lokaliti wabak dan hotspot denggi. Keadaan ini menuntut keprihatinan dan kerjasama semua pihak kerana wabak denggi bukan lagi isu individu, bahkan merupakan tanggungjawab bersama seluruh masyarakat kita. Persoalannya, mengapakah wabak ini masih berlaku? Hakikat dan realiti kebanyakan tempat pembiakan nyamuk Aedes berpunca daripada kecuaian manusia sendiri. Bekas minuman yang dibiarkan, tayar lama, pasu bunga, baldi, longkang yang tersumbat, saluran bumbung yang tidak dibersihkan dan pelbagai bekas yang menakun air menjadi tempat nyamuk Aedes bertelur dan membiak. Lebih membimbangkan kita, nyamuk Aedes ini membiak di dalam air yang jernih dan bertakung, bukan hanya di kawasan yang kotor sebagaimana yang sering kita disalahanggapkan. Ikhwani al-muslimin rahimakumullah, Islam mengajar umatnya supaya sentiasa mengambil pendekatan berikhtiar dan berusaha sebelum bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa dan usaha adalah pasangan kembar yang tidak dapat dipisahkan. Manakala usaha dan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala pula menunjukkan kekuatan iman terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang mukmin yang mantap imannya menghimpunkan kedua-duanya, berusaha bersungguh-sungguh mengikut aturan dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh-penuhnya untuk menentukan kejayaan. Justeru marilah kita menjadikan amalan cari dan musnah 10 minit setiap minggu sebagai budaya dalam setiap keluarga. Luangkan hanya beberapa minit setiap minggu untuk memeriksakan kawasan rumah dan persekitarannya. Pastikan tiada bekas yang menakung seperti tayar lama, pasu bunga, baldi, botol, bekas minuman hayawan terpeliharaan, tempurung kelapa, saluran bumbung dan lokan yang tersumbat, bekas simpanan air hendaklah sentiasa ditutup rapat. Manakala air di dalam pasu bunga atau bekas tertentu hendaklah ditukar secara berkala. Sekiranya perlu, gunakanlah bahan-bahan yang pembunuh jentik-jentik mengikut panduan yang diberikan oleh pihak berkuasa kesihatan. Selain itu, lindungilah diri dan ahli keluarga daripada gigitan nyamuk dengan memakai pakaian yang bersesuaian, menggunakan bahan penghalau nyamuk, memasang jaring pada tingkap, serta mengelakkan pendedahan kepada gigitan nyamuk, terutama pada waktu awal pagi dan lewat petang, kerana pada waktu itu nyamuk Aedes paling aktif. Ikhwanil muslimina rahimakumullah. Selain usaha pencegahan, setiap ahli keluarga hendaklah mengenal pasti simptom awal demam denggi. Antaranya ialah demam panas secara mengejut, sakit kepala yang teruk, sakit di belakang mata, sakit urat dan sendi, ruam merah pada kulit, loya serta muntah. Janganlah kita menganggarkan gejala-gejala tersebut sebagai demam biasa. Sebaliknya, segeralah bertemu dengan doktor, mendapatkan pemeriksaan dan rawatan di klinik ataupun hospital, kerana pengesalan awal dan rawatan segera mampu mengelakkan komplikasi yang lebih serius. Lebih-lebih membimbangkan kita lagi apabila pesakit mengalami tanda-tanda denggi yang teruk seperti sakit perut yang berterusan, muntah berulang kali, pendarahan pada hidung ataupun gusi, kesukaran bernafas, tangan dan kaki menjadi sejuk serta badan menjadi terlalu lemah ataupun gelisah. Jika keadaan ini berlaku, jangan berlengah-lengah mendapatkan rawatan kecemasan kerana kelewatan boleh mengancam nyawa kita. Dalam masa yang sama, pesakit hendaklah banyak berehat, minum air secukupnya bagi mengelakkan dehidrasi, serta mematuhi segala nasihat pegawai perubatan. Elakkanlah mengambil ubat-ubatan tertentu seperti aspirin ataupun ibuprofen tanpa nasihat doktor kerana ia boleh meningkatkan risiko pendarahan. Ikhwanil muslimina rahimakumullah. Sesungguhnya nikmat kesihatan ialah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang kita diami, halaman yang kita miliki dan persekitaran tempat tinggal kita juga adalah amanah yang akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita menjadi penyebab kepada penderitaan orang lain akibat kecuaian kita sendiri. Seorang mukmin yang berihsan sentiasa melakukan sesuatu bukan kerana takut dikenakan tindakan undang-undang semata-mata, tetapi kerana menyedari bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat setiap amal perbuatannya. Membersihkan kawasan rumah walaupun tiada siapa yang melihat merupakan bukti keikhlasan seseorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bermuhasabah sejenak. Bayangkanlah jika seseorang anak kecil, seseorang ibu yang sedang mengandung ataupun seorang warga emas dimasukkan ke hospital akibat denggi, sedangkan puncanya hanyalah sebuah bekas kecil yang dipenuhi air bertakung di halaman rumah kita, betapa besarnya penyesalan yang tidak mampu diundurkan lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat ihsan dan memberi bantuan kepada kaum kerabat, serta melarang daripada melakukan perkara-perkara keji, kemungkaran dan kezaliman, dan memberi pengajaran kepada kamu supaya kamu mengambil peringatan. surah Al-Ayat yang ke-90. Ikhwanil muslimina rahimakumullah. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua daripada segala wabak penyakit, bala bencana dan bahaya peperangan. Perbanyakkanlah melakukan amal saleh dan menghindari segala perkara yang membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahawa memberi dan menerima rasuah, salah guna kuasa, mengambil bahan-bahan yang memabukkan dan salah guna dadah, serta segala perbuatan haram akan membawa kehinaan di dunia dan akhirat. Selaku badan yang dipertanggungjawabkan untuk menguruskan zakat dan wakaf di negeri Kelantan, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan menyeru supaya umat Islam menyalurkannya melalui Majlis Agama dan dalam masa yang sama semua pihak dan dalam masa yang sama pihak majlis juga memerlukan kerjasama semua pihak untuk menyalurkan maklumat golongan yang memerlukan sekiranya diketahui agar mereka yang kurang bernasib baik mendapat pembelaan sewajarnya. Pada waktu ini, sebahagian saudara-saudara kita umat Islam sedang menanggung kesusahan khususnya di Palestin dan negara-negara ditindas serta berada dalam konflik peperangan. Justru itu, marilah kita terus berdoa agar saudara-saudara kita di sana diberikan perlindungan, pertolongan dan keselamatan serta kemenangan. Dalam masa yang sama, hulurkanlah pertolongan dan bantuan yang diperlukan sekiranya diperlukan melalui pihak-pihak yang berautoriti dan sah bagi meringankan bebanan, kesusahan dan penderitaan yang sedang mereka alami. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz-zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

Terima kembali bersama dengan Syira di Kaunti Kelantan FM. Terima kasih kepada Roslan Cik So yang berlintas langsung untuk khutbah Jumaat dari Masjid Jami' Muhammad di Kota Baru. Jadi nampaknya setakat ini sahaja Syira temankan anda untuk Gugalik hari ini. Mohon maaf atas segala salah silap. Teruskan mendengar Kelantan FM bersama dengan Kak Angau selepas ini di segmen Akok. Syira balik dulu deh. Assalamualaikum.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ni Mak Dom mari dekat kakak. Untuk hari ni, hari Jumaat 24 hari bulan 7 bersama dengan 9 Safar 1448 Hijriah. Jangan sebut 47 lah Mak Dom, kita masuk tahun 1448 dah deh. 48 Hijriah. Alhamdulillah dekat kakak masuk bulan Safar, 9 Safar hari ni. Harap segar berlaku, sihat berlaku lah bersama dengan Mak Dom. Kalau tak dia, dekat kakak bersama dengan Syira pukul 10 sampai pukul 2 petang menerusi Guralik. Jadi Mak Dom pun support lah, 4 J jugalah hakim bersama dengan dekat kakak sampai pukul ne petang. Tapi kecek sampai 5.30 je lah deh, sebab kita ada kajuh lepas tiket pukul 5.30 sapa pukul ni. Mak Donyo, insyaAllah lah macam-macam cerita lah deh. Hak nak kongsi dengan Mak Don boleh juga wasik-wasik ke nombor Kelantan FM. Kau ada cerita menarik, gosi-gosi kok. Tak payah duk gosi lah dia hari Jumaat ni. Okay, kita beri lagu dulu adik kakak untuk hari ni. Hak dia tengah jalan menuju ke dapur tu deh. Yolah, muka sudah semaya Jumaat gak balik rumah. Duk mikir dah ni, nak makan gapa nama deh. Kalau setengah hari tu dia tahu dah, hari ni dia masuk suk tulis. Muka dia beli tulis, jadi orang rumah dia masuk suk tulis lah hari ni. Ada setengah hari tu dia tak tahu lagi, dia kata buatlah gapa-gapa, muka lauk banyak lagi dari peti. Tak ada masalah deh, dia makan je. Jenis orang tak nolok ni, mudah perak orang kata dok. Lepas tu gak gi surprise sikit lah lauk gapa hari ni. Muka dia tak kisah deh. Buka-buka sahaja orang sedaknya lauk. Kari ke skala-skala singgir hari ni kelah sikit lah kari. Kari sedap lah tapi super je singgir kau kari, kau sup, kau sedap lah kau dik kako. Tambah-tambah buat teh orang yang tersayang tak. Alhamdulillah. Okay, tu pun sebenarnya kita kena bersyukur dik kako. Bersyukur sebab apa? Allah bui kita, sekeliling kita orang yang baik-baik, orang yang saya kita, kita pun saya dia deh. Kalau hok misalnya mungkin jodoh tak panjang lah orang kata deh. Tak apa, dia dikelilingi oleh mak ayah hok saya dia, adik-beradik hok saya dia, saing-saing hok saya dia. Jadi jangan putus asa dalam hidup ni. Oh, awal lagi teh mak doa. Mak doa bagi nasihatnya. Doh, nak royaknya lagu tu lah deh. Kadang-kadang kita nak tak nampak sebab kita dah nampak uji je. Tapi kita tak nampak nikmat yang Allah beri sebenarnya lebih besar lagi. Mungkin orang lain tak dapat nikmat yang super kita dapat hari ni dah. Alhamdulillah. Okay, kita beri lagu dulu adik kakak daripada Henry Timah.
1: Cuba.

0: 谢你的聆听，克朗丹 FM。
1: Terus dengar Kelantan FM,
2: penuhi cita rasa anda.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Apa tu?
3: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayar lah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
4: Alhamdulillah, luluh jolok ke? Tapi kat berapa kena bayar?
3: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
5: Hati-hati! Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.

0: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
1: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
0: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi bang.
1: Wah, kalau macam tu sayang, memang cepat kaya lah kita sayang.
0: Itulah tu. Saya pun terfikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Boleh lah kan?
1: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
0: Dalam RM30,000 macam tu.
1: RM30,000 sayang? Uish, banyak tu sayang.
0: Abang, tengok ni. Dihantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
1: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je sayang. Lain je ni.
0: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu bang.
2: Awas, sindiket pelaburan tidak wujud sering menggunakan tek

0: Nasib baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak.
1: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul.
2: Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer bersama kita Cegah Jenayah Komersial. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup.

0: tu dia jalan aku lalui daripada Amy Sukumasari. Jalan kita ni kan berbeza-beza ni. Ada orang jalan dia straight, jalan sedap, jalan bawa kereta, kau bawa lori kau ni. Ada setengah orang dia start dengan jalan cik. Ada batu-batu, ada rintangnya, ada lopok-lopok air. Dia macam hidup kita lah juga ni. Ada setengah orang dia smooth je. Dia comel je jalan dia mula-mula. Tapi tengah tu mungkin ada lah lubel-lubel lopok-lopok air dok. Lepas tu hujung tu lancar semula. Ada setengah orang dia kena lalui hok lopok-lopok air dulu deh, hok bluebell dulu, tapi lepas pada tu comel jalan hidup dia. Alhamdulillah. Apa-apa insya-Allah kita harap ke hidup kita siapa-siapa pun pengakhirannya hok comel, hok molek belaka dok. Okey, terima kasih hok sama dengan Mak Do. Pukul 3 sport sekali kita ada berita ringkas 3 petang, lepas tu balik semula bersama dengan Mak Do. Hari ni abeyoh nak kongsi pasal makan ni hok kaya dengan khasia. Pukul 3.10 lah. Tapi sebelum kita dengar berita, ada Mek Bunga dulu. Mek Bunga nak cerita pasal bahaya palu air. Hari tu kan Mak Do duk cerita pasal kalau kita nak pergi lata-lata, kena pergi alik pagi deh. Oh, tapi hari ni Mak Do tengok, jauh alik pagi dok. Dari pukul 10 pun nampak macam tari tu tak tengik lah mana. Sekala tengik pukul 12 dok. Tapi pukul 12 tu pun macam tak apa nak tengik. Jadi bahaya jugalah adik kakak deh. Kalau nak pergi lata, kau nak pergi tempat-tempat air terjun, kau beringatlah musim-musim ni deh. Supaya hok demo duk cerita sama-sama lah. Kalau misalnya tengok palu air apa, air tu keruh, mari daun-daun kering, hok tak tahu alik mana, banyak pula. Cepat-cepatlah naik deh. Ambil anak-anak tu, wak naik selalu. Walaupun anak kata, tak ada gapo ni, molek ni. Tolonglah, wak naiklah sebab kita tak usik kejadian. Hok tak diingini berlaku. Dok, penting keselamatan tu nombor satu lah. InsyaAllah, semoga kita selamat lah. Tak kira lah duduk mana sahaja. Semoga semuanya Allah mudahkan. Okay, kita dengar lagu dulu adik kakak. Lepas ni kita sambung semua. Mula deh.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.

Ibu mamai pula. Sementara dia hujan, sementara dia panah. Kadang-kadang pagi tu panah. Lepas telik petai pula hujan. Lebak sekaninya ibu ni. Cuaca lah ni. Memang tak menentulah. Kadang-kadang kita sendiri pun tengok. Serah pun lain tu di. Cumanya pesan emek bunga. Kadang-kadang mak dengan ayah ni. Hak mana nak bawa anak-anak lah. Pergi berekreasi. Nak pergi berkeloh kau. Nak pergi berkemah kau. Tengoklah dulu. Keadaan cuaca tu lagu mana. Kalau tempat kita tu 2-3 hari duk main hujan. Panah. Kita dulu sementar. Tak payah pergi lagi lah. Tempat-tempat hak mana berisiko tu. Super dengan air terjun kau. Di jerih kau. Di lata kau. Di patah sekalipun. Sangat-sangat bahaya. Sebabnya kita tahu. Kalau di Malaysia ni sendiri pun. Banyak juga dikis berkenaan dengan kepala air. Hak mana berlakulah. Di kawasan air terjun. Di lata. Di sungai tu. Kita ni dia lah. Hak tak tahu dah lagu mana nak tentukan. Keadaan ataupun kejadian. Kepala air nak berlaku. Sebab itulah kita ni kena berhati-hati. Kalau tengok ke cuaca tu gelap nak hujan tak yulah duk ginya. Tambah-tambah bawa anak. Memelah anak tu nak bergalak. Takkanlah disebabkan oleh kita nak bergalak. Nak pergi bersukaria. Bertukar pula menjadi duka. Mek bongo mek tak jauh lah benda-benda lagu tu ni. Jadi ingatlah pesan ni mek bongo ni. Mek bongo

Sukan kehadiran dua pemain import berpengalaman dari Argentina bakal memperkukuh kedudukan Sabah FC bagi menghadapi saingan Liga Super musim 2026-2027. Sabah FC menerusi kenyataan memaklumkan telah menandatangani penyerang Gonzalo Inacio Dorenzo dan penjaga gol Juan Ferre Pizot selama satu musim. Skuad badak sebelum ini mengikat tiga pemain import, iaitu pemain pertahanan dari Spanyol Kike Lopez, pemain tengah dari Korea Selatan Pak Jung Bin dan pemain tengah Filipina Oscari Kekonan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pergi Korea ko, nara kita makan budu. Apa? Rakak garuh rako. Rakunya, raku oce rake udu ya. Biarlah, tau si bubuh. Budu ga, baru dia cedek aku tak bubuh eh. Kita sahabat kata lain-lain. Kita pelik kalau tak ada budu, poyok, lada, makan pun tak berhati. Dengan sebuah gaya tak berdeh lagu ni. Kalau ada pula ikan kastel pula kau sedap. Cuci mulut pula dengan tapai. Biar tak lesa pun dua pun tak apa.

baik untuk kesihatan usus abeyo. Meta boleh ma abeyo. Dan juga immun tubuh kita lah jadi sehat. Mu tahu mari mana ni berita ni, ni Rana. Tidak sakak, ni Rana amu tahu juga abeyo mama koyak ya. Amu baca di Public Health Malaysia abeyo. Situ ada tulis.

0: juga nanti bubu-budu tu biar banyak sikit, jangan we masih sudah.
1: Sketsa Wok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

Ah, tu dia lagu daripada Halim Yazid. Gapo dia? Tok Wok Uding. Okey, terima kasih dengan kau sama dengan Mak Do balik semula lah. Tadi kita ikuti berita ringkas, lepas tu ada Abeyo Kelsi pasal makan ni, Hok Kayo dengan Khasia. Tapi hari ni ke, lepas-lepas makan, selesai dah deh. Jemaah pun selesai dah, selesai Zohor, selesai belakang dah. Lepas tu kita rasa macam lepas ni nak buat gapo eh. Esok nak tubik jale-jale. Hari ni duduk rumah rehat dulu dah. Moga lusa nak hijau pula. Jadi hari ni duduk mikir nak buat gapo ni. Tak kira lah. Nak ngadak telefon je deh. Lepas asal ngadak telefon lah ni. Ngadak telefon. Suruh macam tak sedap juga ni. Kadang-kadang mata kita ni puas juga. Bukit tubuh kita puas, mata kita ni puas ngadak kau telefon je deh. Tapi apa kata kita pergi tengok kot keliling rumah kita. Kalau rupuk panjang, boleh dah kair-kair tu deh, gerak-gerak sikit rupuk tu. Kalau misalnya ada nampak botol-botol plastik yang tak guna, kita ambil tahuk sipek. Nak rakyatnya bersih halaman rumah lah. Sipek molek kemah biar nampak comel lama-lama rumah kita. Bukan saja dalam rumah dah. Luar rumah pun kena nampak comel sebab kita rusing takut kenyamuk edis. Hok tu lah hok utama lah ni. Sebab saban minggu kita duk dengar, tempat ni kena edis deh. Tempat ni kena denggi dok. Bukan kena edis dok, kena denggi. Hotlet ni kena denggi juga. Nampak mudah che bila orang main nyembur dek aku. Main nyembur tu, ni kawasan denggi ni. Kita tahu dah deh. Jadi kena tengok jugalah kawasan keliling kita tu. Kalau misalnya nampak macam semut samu lebih sikit, tolonglah deh, tebah-tebah sikit. Lepas tu nampak macam banyaknya sapo-sapo deh, kadang-kadang budak di kakak. Kita hok besar ni memang tahu molek dah. Budak ni kadang-kadang main piung kot nela deh. Tapi jahit dah lah ni kot nela. Kalau dulu zaman-zaman zaman kita piung kot nela, budak-budak lah ni tak boleh sebab dia ada gapo panggil grey tau. Jeriji tu di nela masing-masing. Jadi tak nak piung lepak. Kena cari juga tonton siapa. Tapi kena beringat jugalah bab-bab demi denggi ni bukan benda hok remeh-temeh dekat kok. Kita kena ambil cakno, kena ambil serius lah. Sekiranya kita dijangkiti demi denggi, sejenis penyakit jangkitan virus merebak melalui nyamuk lah, nyamuk Aedes dok, yang telah pun dijangkiti. Katanya ada 4 lah, 4 jenis virus yang boleh menyebabkan demam denggi. Dan 1, 2, 3 dan juga 4. Dan jangkitan oleh salah satu jenis virus akan bui immunity terhadap virus tu, terhadap virus jenis tu sahaja. Jika individu tinggal di kawasan jangkitan denggi, demo-demo ni boleh dijangkiti lebih dari sekali seumur hidup. Lepas tu kalau misal kita nak tahu tanda-tanda lagu mana, tanda-tanda dan juga gejala lepas 5 hingga 6 hari gigitan nyamuk Aedes tu lah. Demi panah, sakit palo, sakit tulang belakang, sakit sendi. Bukan sakit sendi sikit, sakit seluruh tubuh dia kakak deh. Loyer-loyer, lepas tu kita mutuh, sakit mata. Bukan sakit mata, hok merah tu kita suka macam denyuk-denyuk mata ni. Lepas tu ruam pada kulit kita. Kalau tengok ruam tu bahaya dah tu adik kakak. Tak kira lah naik ruam, tak apa. Demik, panas, suruh menggigil, sejuk deh, sejuk ketar, gilah cepat-cepat klinik deh. Kita tak boleh nak buat, tak apalah, makin ubat lah. Lepas ni sial lah, tak boleh buat gitu adik kakak deh. Bahaya nyawa kita tu, penting tu adik kakak, jagolah molek deh. Okay, jadi nampak macam demik, kau gapo, kau anak kita lah terutamanya. Kalau kita boleh rasa diri kita deh. Anak-anak kita nampak macam pelik, demik pelik lah, bawak lah cepat-cepat deh. Kita pun kena pergi jugalah, bukan anak saja. Kita pun kena pergi juga. Namun kemak ada suruh bawa anak kita, demik ni kita tak pergi klinik tak. Kita hanya makan ubat, tak boleh lagu tu. Kena pergi cek darah deh. Tengok, kalau misalnya okey, bukan denggi, alhamdulillah. Kalau denggi, insyaAllah doktor akan buat rawat untuk kita sebaiknya lah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan lulus dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, lulus jolok ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati! Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercaya.
3: Ibnu Sina telah berkata, Ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telah, renget tekok.

0: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
1: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
0: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi, bang.
1: Wah, kalau macam tu, sayang, memang cepat kaya lah kita, sayang.
0: Itulah tu. Saya putus fikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Bolehlah, kan?
1: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
0: Dalam RM30,000 macam tu.
1: RM30,000, sayang? Wish, banyak tu, sayang.
0: Abang, tengok ni. Dia hantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni, dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
1: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je, sayang. Lain je ni.
0: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu, bang. Awak

0: Nasib baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak.
1: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul. Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer. Bersama kita cegah jenayah komersial. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup.

memang saya. Katanya Amelina. Kalau kot pasal luar dia, sayang. Memang sayang. Terima kasih lah bersama dengan Mada. Tak kira lah duduk alik mana. Mungkin kalau hok tak duduk rumah hari ni deh. Nak pergi jale-jale. Nak pergi bawa keluarga. Yalah ada setengah orang tu. Kalau kaki tangan kerja dah boleh gaji dah. Kalau swasta ada dalam 3-4 hari lagi kot deh. Bukit 3-4 hari. Awal boleh lah biasanya tak. Jadi kalau hak boleh gaji ni kat dia mikir lah macam-macam. Masuk dalam kepala. Tak. Mikir nak pergi ke mana eh. Tapi orang jahat dia jarang nak fikir. Orang tino lah tolong fikir eh. Kita kan jenis banyak hala sikit. Kalau orang jahat ni dia ikut je tak. Tak apa. Tak ada masalah. Demo nak suruh kita tolong fikir. Tak ada masalah deh. Asal demo waktu ubik belanja. Kita tolong fikir je. Kecomel pembahagia tu deh. Kita repue tolong fikir. Orang jatuh waktu ambil belanja. Allah. Itulah nak royaknya perkongsian hidup. Marulah demo ke Mak Ado. Okay, terima kasihlah. Hak bersama dengan Mak Ado tak kira di mana saja dia kakak berada. Hak nak bawa keluarga pergi jale-jale ko deh. Moga gaji nak makan angin sikit lah. Nak tubik pada Kelantan, nak kita ganu ko, nak pergi pehe ko. Selamat bercuti lah deh. Mana tahu ko cuti. Kalau bagi Mak Ado lah deh. Semalam eh cukup dah dok. Nak bawa keluarga Sukoryo. Tapi ada setengah orang satu malam dia tak cukup. Jadi dia kena tunggu cuti sekolah. Baru dia boleh pergi jale-jale. Kalau hari biasa ni, duduk rumah deh. Buat aktiviti sport sekala-sekala. Ada kelas tambah eh. Kalau ada anak-anak nak pergi esok ko. Ataupun hak jenis mak ayah dia tak kisah. Tak pergi esok pun tak ada masalah. Kena juga ada kelas. Sebab nak bagi anak ni lebih ilmu lah. Alhamdulillah. Kira rezeki orang ni kita tak boleh nak tahu dok. Dia ada rezeki dia kita. InsyaAllah ada rezeki kita juga. Cuma mana nak kasi juga dia kakak. Mak ada duduk tengok-tengok. Dia belek-belek dia. 5 benda. Hak boleh merosakkan hati kita. Bukan sakit hati ke gapo deh. Hati. Hati hak dalam tubuh kita ni. Kalau antara salah satulah katanya minum manis setiap hari bahaya juga untuk hati kita ni. Lepas tu berat badan berlebihan bahaya juga untuk hati. Kena slow sikit hak tu. Moga mak ada pun dalam kalangan tu juga. Jamu, herba dan suplemen kalau kita makan secara berterusan bahaya juga dek kakak. Boleh merosakkan hati juga. So lagi faktor dek kakak, kurang gerak. Duduk je deh. Duduk terlalu lama pun tak boleh juga. Kena juga deh. Orang kata selepas beberapa minit ataupun sejam dua kena bangun. Gi buat senam. Bukan senam. Jale je. Jale. Kalau hijau kak. Jale sikit deh. Jale 5 minit ke 10 minit. Kalau lepas tu kita duduklah balik. Untuk bukan saja hati. Untuk organ-organ lain juga. Untuk tubuh kita juga. Jadi kena beringat sama-sama lah deh. Semoga kita sihat sama-sama deh kakak. Hak penting juga kena buat ujian saringan kesihatan secara berkala lah. Ada setengah orang ni boleh, ada setengah orang kalau hak muda sikit kat ni apa setahun sekali ni. Kalau hak misa usia Mak Ado ni 2 kali setahun dah tu. Kalau adik kakak, mak-mak ayah-ayah kita pun ada jadual dia. Alhamdulillah. Jadi kena ikutlah jadual hak Dr. Bui tu. Temu janji berapa hari boleh kena pergi. Kecuali macam kita ada mustahak. Nak pergi ada urusan hak paling penting. Tu mungkin boleh tukarlah jadual. Tapi kalau tak ada hal yang mustahak, kenalah ikut temu janji. Sebab mengapa misi-misi doktor ni sebenarnya dia sayang ke kita. Nak tengok kita sihat. Sebab itulah jaga sangat-sangat. Kalau misalnya naik darah deh, masa dia cek tu deh, tiba-tiba darah kita tinggi, ngepek sikit tu bukan sebab nak marah ke gapo, sebab sayang. Kalau tak sayang, senyap je lah. Kalau hok ngepek-ngepek tu jangan kecil hati lah deh. Ngepek tu sebenarnya untuk kebaikan. Tapi gapo nak suruh kita lebih cakno ke kesihatan. Makan kena beringat. Tak boleh makan hok-hok gapo. Lo ni nak kata durian, musim durian ni mak dah tengok macam slow dah sikit deh. Kalau 2-3 minggu lepas memang lah musim durian lah. Rusin juga. Gicek-cek darah naik. Tu hok rusinnya deh. Lepas tu bila doktor komisi ke ngepek, kita kena pejam mata je lah. Kena ikut lah kata dia deh. Sebab gapo? Sebab saya nak jaga kesihatan kita.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streaming langsung di RTM Klik.

0: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah hijau, baik kita upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

Tak usah. Demo tak usah panggil lah. Kita ngaju dah, dek. Cepatnya ngaju. Okey, hari ni hari Jumaat 24, hari bulan 7 dah. Menghampiri pukul 4, dek kakak. Sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu semayah sah hari ni, pukul 4.43 untuk zon 1. Zon 2, pukul 4.45. Adik kakak ada di Besu ataupun ada di Setiu, Terengganu. Maksudnya waktu semayah sah hari ni pukul 4.41 minit petang. Terima kasih lah. Hok bersama dengan Mak Do. Hok bersama dengan saya Mak Do. Sejak pukul 9 pagi tadi. Lepas tu siapa kalau ni tak tutup radio. Terima kasih banyak-banyak deh. Hok akan teruskan. Terus muka Mak Do. Okay, habis sampai pukul 9 je. Hok akan terus buka radio siapa pukul 12 malam ni. Terima kasih banyak-banyak lah. Deh. InsyaAllah lah. Lepas ni pukul 9 kita akan bersama dengan DJ Rudin Ismail. Lepas tu nutup dia bersama dengan Cik Su lah. Pukul 9 sampai pukul 12 malam. Kalau Cik Su, insyaAllah Cik Su akan bawa tetamu istimewa lah dalam kelahgu kita. Pukul 9 suku malam. Adik kakak kena dengar sama-sama lah. Siapa dia hari ni tetamu Cik Su. Lepas ni Mak Do kosi deh. Kena terus setia lah bersama dengan Mak Do. InsyaAllah kita kosi lepas-lepas ni. Kau nak kosi selalu? Pah ni lah. Tak boleh lalu, tak surprise. Okay, kita dengar lagu dulu. Pukul 4 dah lah ni adik kakak.

0: Assalamualaikum, Puan.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
0: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya, Puan, akaun bank Puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram, Puan.
1: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
0: Okey, macam ni, Puan. Jangan risau. Untuk elakkan wang Puan dibekukan nanti, saya sarankan Puan keluarkan semua simpanan Puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
1: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya. Ya.
2: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
1: Habis semua duit simpanan saya.
2: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik pelusuk umur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.

tu dia tu muskurado. Awak senyumlah kalau Abang Dik kan. Dia sama tanya. Kau pernah masuk madam? Itulah deh, kondisor ke. Kena kesik sikit dia kaku. Maaf lah, sedok lah. Gu madu, hari senang kan selak kami tu. Okay, tadi ke mana ya? Nak kosi, siapa dia tetamu Cik Su malam ni. Oh, kalau misalnya kita dengar dia lah deh. Sekala-sekala lah tetamu Cik Su ni lah. Memang kita senyum lah. Suka kadang-kadang ngila. Sebab dia pun pandai juga buat lawak deh. Pandai ngepek. Hok pandai ngepek tu, hok kita rasa macam kelebihan lah kau dia. Sebab dia ni jatuh. Jadi orang jatuh ni kena jari ngepek deh. Tapi dia diberi kelebihan untuk Abang Mak ni. Jadi jangan lupalah malam ni kita akan bersama dengan Abang Mak ngepek. Bersama dengan Cik Su. Abang Mak ngepek lah tetamu Cik Su malam ni. Nak cerita Cik Su bawa ke Abang Mak ni berkenaan dengan bila influencer jadi inspirasi. Ramah hok tengok kejayaan seorang influencer di media sosial ni. Tapi mesti ada cabaran dia, ada pengorbanan dia, perjalanan hok dia tempuh. Siapa dia berjaya, siapa dia kiranya kita nampak-nampak dia duduk atas doh ni. Kita tak tengok masa dia duduk mendaki tangga tu. Kita tak ingat ada setengah orang dia follow dari hok bawah lagi. Tapi ada setengah orang dia baru kenal bila dah di kemuncak. Ada setengah orang dia baru kenal masa duduk tengah mendaki macam-macam. Tapi kita tak tahu jerit perih lagu mana dia nak berjaya deh. Ada hok tahu tapi ramah hok tak tahu. Hok tahunya bila kita tengok mampu macam oh hebatnya dia tapi cabaran dia hanya dia yang lalui. Mungkin dia jerit juga deh alik belakang kamera lah. Depan tak boleh nak jerit lah, dia malu kat orang. Jadi kita akan bersama dengan Abang Mak Ngepek malam ni dalam rancangan kelagu kita pukul 9 suku bersama dengan Cik Su. Dengarlah adik-adik dia perkongsian penuh motivasi lah semestinya. Dan mungkin kita boleh jadikan sebagai contoh untuk kita berjaya juga deh. Jangan anggap kalau kita umur 30 kita rasa macam terlambat. Kalau kita umur 40 kita rasa macam tak pada dah nak ikut-ikut deh. Jangan kata gitu. Dah ada ramah sangat orang berjaya. Dia cuba dah. Masa umur 20 dia cuba, umur 30 dia cuba, umur 40 dia cuba. Tapi mungkin umur 45 dia baru berjaya. Jadi jangan patut semangat. Umur kita berapa pun kita kena terus mencuba. Ada bisa ada kecek ni. Tapi kita lah getul lah dikakak. Kadang-kadangnya mari juga putus angin. Okay, kita dengar lagu dulu adik-kakak. Lalu ni pukul 4.17 dah.

Kenapa saya tengok awak ni masam je? Senyumlah sikit awak. Awak tahu tak, senyuman merupakan satu senaman dalaman yang dapat merangsang seluruh tubuh melalui sistem saraf otak dan hormon manusia. Jadi, apabila kita senyum je, badan pun turut tersenyum dan memperlahankan aliran darah yang melalui sinus ke otak. Hal ini sangat bermanfaat bagi mengelakkan tekanan darah yang tinggi ke otak. Jadi, apa yang kita tunggu lagi? Senyum-senyumlah selalu.

0: Sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.

Adik kakak bersama dengan Mak Dos. Sebentar lagi tepat pukul 4.43 minit petang akan disiarkan seruan azam dan akan masuknya solat fardu asar untuk zon 1 negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kepada semua pendengar, apa khabar? Moga baik-baik dalam hendaknya. Kalau ada yang tak sihat, moga Allah sembuhkan. Kalau ada yang kelaparan, moga Allah kenyangkan. Dan siapa yang lemah iman, moga Allah tinggikan iman. Kenapa Ustaz mula dengan macam tu? Sebenarnya tajuk ni ada kaitan dengan saya. Apa tajuknya Ustaz? Tajuknya kiblat pendakwah milenial. Milenial ni bahasa cantik lah. Bahasa kasarnya kiblat pendakwah akhir zaman. Ambil. Jadi macam mana Ustaz? Kan kita sekarang ni banyak ustaz-ustaz selebriti, banyak ustaz-ustaz apa kita kata daripada rancangan realiti. Kemana kiblat dia? Kena ingat ya, para ulama sebut daripada surah Al-Kahfi, Allah tegur mereka-mereka yang mencari populariti daripada kerja agama. Nauzubillah min zalik. Mereka-mereka yang buat kerja agama ni sebab nak orang ikut dia, nak orang sembah dia, nak orang pandang dia. Ini semua niat yang salah. Maka saya ambil pesanan Tuan Guru Ismail Qamus. Dia kata apa? Kalau kamu mencari dunia dengan agama ini, maka kamulah sehina-hina bangkai. Allah Nauzubillah min zalik. Jadi ke mana kiblat kita? Maka saya seru kepada adik-adik pendakwah, kepada saya, diri saya sendiri, kepada kawan-kawan saya semua, marilah kita berkiblatkan kembali kepada apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Dan janganlah berkiblatkan kepada diri sendiri. Kerjalah secara kolektif. Janganlah kerja kita untuk menghukum satu sama lain, menjahnamkan satu sama lain, menjatuhkan satu sama lain. Betulkan balik niat. Innamal a'malu binniat. Dan kepada adik-adik yang baru nak jadi pendakwa, sekarang saya tengok banyak pendakwa Instagram yang tak kenal pun, subhanallah, banyak bagi nasihat baik-baik. Bagus. Tapi Ustaz nak ingatkan, jangan lupa untuk kita semua tambah ilmu. Sebab apa? Bila tambah ilmu, insyaAllah moga-moga kita masih lagi berada di landasan yang benar. Cari guru-guru yang mursyid, cari guru-guru yang baik yang boleh bimbing kita. Contoh saya, ada guru-guru saya, Datuk Haji Fadilah Kamsah. Terima kasih Datuk sebab bantu saya. Terima kasih kepada guru-guru kita, masyayikh kita, Syekh Nuruddin Al-Banjari, ustaz-ustaz kita pilih. Yang penting moga-moga kita tak hanyut dalam populariti. Terasa? Alhamdulillah kalau terasa, tanda masih ada lagi iman. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: Kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mak apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan lulus dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, lulu jolok ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati. Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan

0: pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal.
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga. Kelantan.

0: isu buruh paksa. Malaysia teruskan rundingan tarif dengan Amerika. Bayaran pencen melalui Touch and Go e-wallet bantu pesara hadapi kekangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Malaysia akan terus mengadakan rundingan dengan Amerika Syarikat berhubung tarif baharu berkaitan isu buruh paksa sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengambil maklum pengumuman terkini Washington berkaitan kadar tarif itu. Ia dilihat sebagai perkembangan melegakan memandangkan kadarnya secara relatif adalah rendah. Bagaimanapun, rundingan lanjut akan diteruskan bagi memastikan kepentingan negara terus terpelihara. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menghadiri program Semarak Kenegaraan bersempena sambutan Hari Pahlawan di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Podiksen. Laporan media menyebut Malaysia antara negara ASEAN dikenakan kadar duti terendah 10% bawah tarif baharu Seksyen 301 Amerika Syarikat. Terdahulu dalam ucapannya, Perdana Menteri berkata peruntukan pertahanan negara yang meningkat 35% berbanding 2022 mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan aspek pertahanan negara terus diberi keutamaan. Peningkatan tertinggi pernah diberikan itu bertujuan memperkukuh kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam menghadapi perubahan lanskap keselamatan di peringkat serantau dan global. Ia mengambil kira keperluan aset serta kelengkapan pertahanan yang ditentukan berdasarkan kepakaran setiap cabang perkhidmatan ATM.
1: Pertahanan negara kita naik ke 35% yang tertinggi dalam sejarah. Saya sebut hal ini supaya jangan maknanya kementerian dan anak-anak tidak terlena. Kerja dengan semangat, hentikan amalan-amalan curam, beli yang diputuskan. PAT adalah ini. Palembang pun dan saya tak pernah campur nak beli apa. Bukan kepakaran saya.
0: Pada masa sama, kebajikan anggota ATM juga terus diberi perhatian termasuk melibatkan aspek kediaman. Ia bagi memastikan warga pertahanan dan keluarga menikmati kemudahan tempat tinggal yang lebih selesa. Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan menyediakan peruntukan besar tahun ini bagi melaksanakan kerja pembaikan dan pembangunan perumahan ATM selaras usaha memperkukuh kebajikan anggota agar mereka dapat memberikan perkhidmatan terbaik dalam mempertahankan keselamatan negara. Dan bersempena sambutan Hari Pahlawan 31 Julai ini, kerajaan meluluskan peruntukan tambahan RM2 juta sebagai menghargai pengorbanan serta jasa veteran ATM dalam mempertahankan kedaulatan negara. Menurut Perdana Menteri, pemberian tambahan itu diluluskan berikutan rekod pengurusan yang baik. Jumlah yang diterima tahun ini lebih tinggi berbanding peruntukan biasa antara RM1 juta hingga RM1.5 juta yang disalurkan saban tahun. Lebih 835,000 pesara dan penerima pencen terbitan kini menikmati kemudahan perkhidmatan yang lebih mudah.

isu buruh paksa Malaysia teruskan rundingan tarif dengan Amerika. Bayaran pencen melalui Touch and Go e-wallet bantu pesara hadapi kekangan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum. Selamat petang belaka kepada semua pendengar Kelantan FM. Macam biasa petang-petang ni, kita adalah segmen Biz On Air bersama dengan Syira. Dan masih lagi dalam episod bersama dengan syarikat Rora Plus TM Packaging. Dan tak lain tak bukan, selepas berhari-hari, hari ni hari keempat. Cik Nisha okey ke?
1: Okey saja Syira.
0: Cik Nisha ni kita perkenalkan lagi sebagai pegawai pemasaran Rora Plastik dan juga packaging lah. Yeah. Okey, mungkinlah Cik Nisha. Orang ni tak tahulah deh.
1: Yeah.
0: Mana terletaknya Aurora Plastik and Packaging punya kedai ni kalau di Kota Baru? Cuba Cik Nisha goyak dulu.
1: Okey, kalau di Kota Baru ni kita punya kedai di Jalan Baye je.
0: Jalan Baye tu je deh.
1: Ya, Jalan Baye je.
0: Orang kata kalau Google ke Waze ke, jumpa lah Google Maps ke.
1: Jumpa, memang jumpa. Tak ada Aurora Plastik and Packaging. Jumpa selalu.
0: Okey, tu lokasi dia. Lah ni Nisha dah nak tanya ni, Cik Nisha.
1: Ya.
0: Proses terpehen ni, lagu mana dijalankan? Dan berapa lama sebenarnya tempoh yang diperlukan untuk menyiapkan sesuatu pesanan tu?
1: Okey, dalam segi untuk walk-in, kita buka setiap hari.
0: Okey.
1: Kecuali hari Jumaat, kita buka pukul 9.30 sampai pukul 9 petang. Kalau untuk dari segi postif, macam saya awak nak beli online ke, dalam Shopee ke, TikTok ke, kita punya postif ni ambil masa dalam 1 hingga 3 hari je.
0: Oh, sekejap je.
1: Lepas tu, kalau untuk dari segi printing pula, kalau ada design dah, order pagi tak boleh bagi ambil dah.
0: Oh, memang mementingkan masa tu lah deh.
1: Ya, betul.
0: Dan ni juga mungkin menjadi antara sebab ramai pelanggan orang kata repeat dengan perkhidmatan tu. Dan selain pelanggan tempatan lah, adakah Rora Plastik and Packaging turut membekalkan produk keluar Kelantan ataupun mungkin juga ke peringkat antarabangsa dah?
1: Okey. Kita boleh post seluruh Malaysia. Tetapi kita ada juga terima customer daripada Singapura, Thailand. So boleh order di Shopee dengan TikTok je asyik korang.
0: Dan dia punya post pun macam biasa, kita pastikan dengan cepat lah.
1: Ya betul.
0: Oh, maksudnya Rora Plastik ni dah mendunia lah ni.
1: Ya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan sebenarnya apakah jenis industri yang paling banyak menggunakan produk keluaran Rora Plastik and Packaging untuk ketika ni ni?
1: Okey, terutama kali adalah peniaga-peniaga F&B lah. Macam kedai roti, kedai kek, kafe, restoran, peniaga hobel. Lepas tu kita ada juga ibu-ibu macam nak beli macam ibu-ibu yang nak buat potluck untuk anak-anak sekolah. Dia akan mari cari jugalah beli bekas pekerja-pekerja dengan kita. Itu.
0: Jadi maksudnya dek, nak beli barang-barang plastik ko ataupun gapo-gapo dia yang ada di orang kata Rora Plastik Packaging ni, tak semestinya dalam jumlah yang banyak dek.
1: Ya.
0: Maksudnya yang kecil-kecil pun boleh. Yang sikit-sikit. Maksud saya boleh je.
1: Macam saya kata tadi, ibu-ibu nak buat polak tu kan. Untuk anak-anak nak beli sikit-sikit pun boleh.
0: Gitu. Jangan-jangan rusi lah. Jangan ingat nak kena beli berbanda-banda. Tidak.
1: Tidak. Nak beli sokor, nak beli 10 piece ke boleh. Jangan rusi. Mari tu kedai kita.
0: Kita nak bagi gambaran sebenar kepada pendengar kita ni. Takut salah pehe, takut Rora sedia ke utuk. Orang kata utuk banyak-banyak je.
1: Tidak. Nak mari beli sikit-sikit boleh je.
0: Okey Cik Nisha, sebenarnya bagaimana syarikat ni memastikan bekal produk rasa cukup, terutama ketika permintaan meningkat, terutamanya lah orang kata mungkinlah musim raya ke ataupun pada acara-acara tertentu.
1: Okey, kita memang ada stok semua lah, stok mutu orang kata. Memang boleh puasa ramah sangat orang mari cari bekal-bekal untuk sekut raya, untuk buat dessert tepuh hair ke apa ke. Jadi mari je beli kedai Rora.
0: Jadinya tak kira raya lah, raya haji, raya Cina, semua memang ramai peminta eh.
1: Ya betul. Tak memang tak akan mutu lah. Sekarang mari je kedai nak beli apa pun memang stok ada.
0: Jadi gitulah deh pendengar kita, maksudnya Rora akan memastikan perkhidmatan tu kata setiasa terbaik untuk pelanggan dia. Jadi untuk episod kali ni setakat itu sahaja soalan kita. Lepas ni ada lagi, jangan rusi, kita masih lagi akan bersama dengan Cik Nisha Hock Comel Lotte ni. Cuma pastikan anda bersama dengan Kelantan FM untuk mendengarkan Biz On Air untuk esoknya. So untuk hari ni setakat ini saja. Bye-bye.
1: Bye, jumpa esok.
0: Bye.

balik semula lah bersama dengan Mak Doh. Jangan kejut dekat aku dah. Namun kan tiba-tiba Mak Doh ha, okay? Jatuh gelah-gelah tau. Okay, terima kasih Hop bersama dengan Mak Doh. Kita klik semula lah dari dengar berita tadi. Lepas tu ada Beast on Air. Lepas ni ada Kak Ajoh lepak tiket nak cerita pasal kuih tradisional. Lepas tu pukul ni sampai pukul 9 malam untuk segmen selekta. Adik aku akan bersama dengan DJ Rudin Ismail. Lepas pada tu Cik Su akan bersama dengan adik aku lah. Jadi lagu kita malam ni Cik Su bawa ke orang hebat juga, orang yang memang soho juga, iaitu Abang Mak ngepek. Sambil-sambil duduk sipo gapo popiah tu dia ngepek. Tapi bagus ngepek untuk kebaikan adik aku. Jadi kena dengarlah malam ni gapo nama hok Cik Su akan berkongsi dengan Abang Mak ngepek. Mak ada pun nak berasa-rasa undur diri dululah. InsyaAllah kita temu pula hari senang. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum Kak Jahte.
1: Waalaikumsalam. Oh, Pak Herio. Guano gak nampak gaduh lo gak pagi Pak Herio wey. Nak aku peluh pula nampak dai tu.
0: Oh, peluh lah ni. Ha, tak tahu lah ambunya Kak Jo.
1: Apa pula?
0: Nyo buat terlelak orang tu lepas maya subuh tadi.
1: Oh, tidur.
0: Sedang-sedang matahari tokoh ni atas palo.
1: Gak guano esa pagi tu mu tu Pak Herio eh. Sekalo gak tercuro tanuh ada cegak depan kedai duh.
0: Oh, tulah Kak Jo wey.
1: Ke mano?
0: Allah, kitonyo semalam. Amba buat pergi anak Mak Usin je ke tu.
1: Gimana?
0: Keluar rumah tu. Buat pergi sepeta.
1: Bagi
0: dia kecemasan.
1: Apa tu?
0: Kata dia tu, anak dia Mak Lan tu, demi panas. Lepas tu, duduk merapu kok si yak dari petai lagi.
1: Siapa gitu mu nak?
0: Lepas tu gelepah. Tubuh panahnya lah. Siapa, siapa orang kata apa, tak khabar.
1: Siapa
0: setiap waktu dah Amba baru balik ngatik semalam rumah Pak Sumir.
1: Pak hewak gila.
0: Orang tengok Amba Royak dulu. Dia kata, ya kawan ni sakitnya, Amba pergi lah. Selalu rumah dia ni.
1: Lagi mana kat area tu?
0: Lepas masuk air dua botol, nampak redon lah.
1: Masuk air lah kau.
0: Enggak, pukul dua lebih baru Amba balik.
1: Oh, iya lah.
0: Dia balik-balik, lepas juga. Nyuak tak jenis roti tidur pun. Allah. Tu ya ngatuk sangat pagi ni tu.
1: Gitulah kita ni kali
0: jire
1: gak. Masa dia susuh. Gitulah kena tolong dia.
0: Ayolah.
1: Tahu. Nanti-nanti satu masa ni kita pula kena tipu masalah.
0: Ayolah betul.
1: Mujur juga Pak Hei ada kereta. Boleh juga tolong pergi hospital tu segera-geranya.
0: Ayolah kereta pun buruk-buruk.
1: Kereta lah juga.
0: Boleh makan jasa. Mujur lah. Tuhan nak bui pahala kita.
1: Ya, butung lah dia kalau siapa-siapa boleh berjirin dengan Pak Hei ni. Sangat butung. Tak pernah kedekuk kalau ha tolong nolong kan. Tak pernah tinggal di timah ni. Kalau kita nak sedekuh untuk pahala, tolong gitu pun besar juga pahala.
0: Ya, betul Kak Jawi. Kita ni masa dia dah deh. Hidup berjirin kenalah tolong-nolong Kak Jawi.
1: Betul.
0: Serupa juga kita ni hidup dalam nego dalam pasar ni.
1: Oh, sama-sama kita ni.
0: Kena adalah sikap gitu. Barulah sama-sama kita boleh berjaya.
1: Ada sikap kerjasama.
0: Ya, betul Kak Jawi.
1: Sebelum terlupa.
0: Ya.
1: Tadi ada bodoh. Mudah gitu sikit lah. Mari cari Pok Heng. Pagi-pagi lagi.
0: Tu buruk kecil-kecil tu kau. Rambut Eka tu kau.
1: Ya. Dia kata, dia janjinya Pok Heng nak mari ambil kicin tu kicin. Dia beki minggu lepas dia
0: kata.
1: Itu rasanya.
0: Sebenarnya dia tu baru beli kicin. Dia kata nak buat tunnel. Lepas tu dia mai beki lah. Kisnya apa ni nak beki besar sikit dia kata.
1: Lepas tu dia besar tu. Dia besar tu dia kata dia nak mari pulak kare-kare sikit. Dia naik di ke atas.
0: Oh, datang.
1: Kau
0: cari kapio, kata bagai. Tak apalah, Kak Jo. Pak Yang tunggulah sambil-sambil Pak Yang buka kedai ni. Yang mari tu, ngot janji benar tu. Boleh lah.
1: Molek lah. Kalau gitu kat Pak Yang, weh. Kita kena jagalah pelanggan molek-molek. Barulah murah rezeki kita.
0: Betul, Kak

0: Oh, Kak Jo, buku. Korang boleh lompat tikai 15 buku.
1: Oh, wah.
0: Tepuk pelita 20 buti. Itu dia. Dua ramak lah, dua ya.
2: Mana kuat bawa ni api? Ada nak jamu siapa berpuluh-puluh buku ni?
0: Oh,
2: banyak tu.
0: Daripada kita tak boleh sempurna banyak.
2: Duklah sekali beli juga tapi tidak sebanyak ni.
0: Tak, bukan ni. Mok sedara dari Kuala Lumpur ni.
2: Mok sedara?
0: Oh lah, adik ayuh hamba lah. Hak duduk di...
2: Mana so?
0: Hak duduk di Syahalem. Kau kata betul ni kata. Oh lah, siapa balik lah ke Kelantan.
2: Dari Syahalem lah.
0: Oh,
2: okey.
0: Kau tu kat, oh lah. Oh, tak okey nak suruh gelik sahaja.
2: Patutnya api ni nak jamu pok-pok dia lah ni. Patutlah banyak bau ni pok.
0: Oh lah gajah.
2: Kita buka.
0: Moga dia motor tu memang lama dah nak makan lopak tikai gajah ni. Gajah eh duk mari-mari atas pasar ni. Ni duk kau lupa ni heboh gagal viral ni.
1: Amboh.
0: Lopak tikai gajah ni.
2: Jadi berasa nak makan lopak tikai gajah lah ni.
0: Tu ya suruh hamba pergi beli juga tu. Kau dah tahu kita biasa dengan Kak Jo. Soho Pak Delon ni. Lepak tikai Kak Jo tu.
2: Oi, bersoho belah mana nah. Lepak tikai Kak Jo ni. Sapa viral gitu mo. Wih, tradisional je. Ha. Tapi, tuk nenek kita zaman dulu lagi. Kayak dia buat bening. Tak tukar-tukar nama. Lepak tikai.
0: Oh, ha. Tapi Kak Jo, kalau Kak Jo nak tahu. Ha. Kuasa viral ni dia loni zaman kita ni. Besar pengaruh dia Kak Jo. Betul. Eh. Orang okay, boleh jadi sohu.
2: Soho.
0: Macam-macam kago. Orang pakat baru. Sikit lagi kajuh sohu ni. Oh, sohu kajuh tak nak cayuh. Alah,
2: tak payah nak sohu. Mohu sohu lah kalau kajuh gak. Hak pentingnya makan ni tradisional negeri Kelantan ni. Orang kenal.
0: Ya.
2: Tak hilang dalam masyarakat kita hari ni. Lebih-lebih lagi budak-budak zaman loni. Tak berapa kenal dah belaka-laka tu dengan kuih-kuih tradisional negeri Kelantan kita ni. Hak kenal kat loni pizza.
0: Oh, mesti.
2: Hot dog. Burger. Macam-macam ke apa lagi lah. Kita sebut pun tak reti. Terti dah kita nak sebut.
0: Ya Allah Kak Jo. Kita setuju sangat bagaimana Kak Jo ayat tu. Tapi orang lah sepupu-sepupu ambuh nak kelik ni pun boleh kata nak kenal sangat-sangat lah. Lagu mana lah. Rupa lopak tikai Kak Jo. Tak aja kelik ni. Dia pun ingat.
2: Sekali ni boleh.
0: Tak aja kelik pula mana lopak tikai yang sebenar. Kalau ada pun tak serupa dengan tempat dia ni.
2: Tapi kelik Tak okey. Tak kenal je kemana.
0: Sungguh.
2: Tak kenal lah.
0: Betul Kak Jo. Budak-budak lo ni. Tak kenal kok mana. Kok telefon ni. Tak serupa tak sapa mul. Kalau kenapa. Gambar-gambar hot viral ni. Ada setengah tu. Ada apa ni? Kau tak tahu apa satu bila kita sebut nama kuih-kuih tradisional.
2: Tak tahu.
0: Tak tahu.
2: Aku tu orang Singapura, orang mana, orang Brunei, Darussalam pun kenal.
0: Iyalah, tu pun tukar dengan siaran kelas FM. Aku. Kuih kuih.
2: Apa? Sapa bila kita boleh bertahan kalau pakak tak cakno dengan benda-benda hak milik kita sendiri.
0: Cepat
2: Kelantan ni dia kuih-kuih tradisional kita banyak.
3: Gua no ni apa? Nampak kuat berangguk ni Kak Jo ngapi ni.
2: Neng lah cakap kuih.
3: Ada cerita sedap kau ni.
2: Cakap ke kuih pun ni weh.
3: Cakap ke kuih?
0: Boy, nak beli lapak tiket juga kau.
3: Gua no banyak buku ni weh.
2: Itulah.
3: Dengan tepung perito lagi. Weh, boh, apa ni? Gomuk-gomuk lagi.
2: Macam-macam ni ni, macam-macam.
3: Gimana ni, pih? Banyak-banyak ni. Nak, wak kau nak bewah ke duri kau?
0: Cok, boh. Okay,
2: dia kata nak jamu.
0: Ambo nak jamu mak sedara ambo pun. Petang ni, dia baru balik.
3: Ambo banyak dia pun.
0: Yalah, muka dia, petang ni baru dia baru balik dari Kuala Lumpur. Jadi dia suruh pesan ke ambo, suruh beli lopak tekel ke Ajoh. Lo ni tengah viral ke Ajoh ni.
3: Oh, iya, iya, viral.
0: Di Kuala Lumpur ni. Kita mari beli ni, takut dia habis lewat. Tak pada dengan buah kita.
2: Lopak tikai apa pakak tak kenal lagi.
3: Budak-budak
2: ni. Semakin hari semakin tak kenal dah kuih-kuih tradisional. Lama-lama kat Ila terus dengan begitu. Sejak lepas gitu lah.
3: Loh Kak Johir. Sedih juga kalau begitu dia. Kita jaman-jaman dulu kat Soho dengan makanan kapung kita ni.
2: Ni keunikan
3: padahal benda-benda gini lah jadi keunikan negeri Kelantan kita ni. benda yang patut kita jaga.
2: Betul.
3: Nama pun pelik. Lopak tikai. Makan pun sedap.
2: Nama lagi ke lopak tikai.
1: Tapi kadang-kadang pohon. Tak jauh. Pekat rumah ambus diri pun. Oh, banyak dah nama-nama kuih yang kita tak tahu.
3: Gila ni.
1: Setakat bos kau dah jalan rumah tak itik. Wah, tanjut boleh lah.
2: Tu.
1: Sikit lagi tak tahulah lagu mana. Lagu mana nak kata tak kenal.
2: Kalau tak jual ada kat lopak tikai ni, tak ada siapa dia kenal lah.
1: Itulah.
2: Sebab tu kata. Semua pehok kenolah pakak-pakak jago. Janganlah siapa hilir dari sini.
3: Pak
2: kita pun selain kita yang menjual. Dek pembeli juga kenolah pakak-pakak sokok. Walaupun lo ni banyak dah kuih-muih moden ni.
3: Ya, betul.
2: Supo kaje eh pun. Kenolah main peranai juga. Terutamanya perkenal ke kuih-muih. Tradisional Kelantan ni kepada pelancong-pelancong luar.
3: Kena boyak, kena boleh heboh dah.
2: Pun nama asal tak selalu heboh lah nama asal.
3: Betul Kak Jo. Harus setuju dengan Kak Jo. Sebab ni tak. Sebenarnya banyak lagi kuih-kuih tradisional Kelantan ni. Kok yang dilupakan orang kata. Kita tak tahu apa akan jadi masa akan datang.
2: Betul.
3: Dah. Itu masalahnya. Jadi, malah nak tu kita kata kuih-kuih opak tikai ke apa kata gini ni. Sikit lagi kalau tak jaga kan ilah nama.
2: Betul. Jadi kita kena perkenalkan. Cuma kalau orang putih mari kat sebutin lah. Sikit lopak tikai. Tapi tetap juga lopak tikai. Kalau kita orang Kelantan. Biasa ada kol-kolah dia tu sebutin.
3: Kol-kolah.
2: Tak ada nama ni, Pi?
1: Tak ada tu.
2: Mana siap dah ni? Lopak tikai 15 buku ni deh.
1: Ya.
2: Tepung pelito 20 buku.
1: Ya.
2: Buah gomok tak setambah keruian ni kan?
1: Oh, cukup nak turun tambah. Wui, kat cuma je jaga. Cukup
2: nak turun tambah. Ni, ni. Hok ni, ni. Tiga buku ni. Free.
1: Hot tu.
2: Hot tu, ya. Dengar, popok.
1: Nanggu ke puluh. Nanggu nak suruh tambah lagi.
2: Duklah. Dia pelik payah dah nak mari. Gitu.
1: Terima kasih, Kak Jon.
2: Ya, sama.
1: Ini duit untuk belakang ni lah.
2: Ya, sama.
1: Beli belakang lah. Kita pergi dulu, Pak Dek. Dek, poin.
3: Pergi dulu.
2: Tapi kalau nak lagi esok, royak awal-awal sikit.
1: Tak apa, tak apa. Malam ni
2: boleh tak jauh sipe.
3: Royak awal-awal, Pi.
1: Baiklah, Pi.
3: Okey, okey. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pelik-pelik dunia lo ni, deh. Sikit lagi gak Kak Jo, Kena pakai pembantu dah Kak Jo ni. Kena ambil nombor, kena beratu. Kalau nak beli lopak tikai, ya.
2: Enggak buat apa pulak ni Pak Hei.
3: Yalah.
2: Selama ni Pak Hambo buat kerja sore beres sama.
3: Yalah buat hot-hot selama ni. Sesok dia nyesuhur lah.
2: Viral.
3: Dia viral kat orang kata seluruh Malaysia. Ya daripada Kedah sampai ke Johor. Kalau pakai Singapura. Pakat tu lah. Pakat orang mari nak beli belakang. Kalau masuk dari telefon ke apa pun. Kak Jo kena pakai jangok-jangok lah jawab dia nyok sikit.
2: Macam-macam. Boleh
3: kata. Itu dia.

0: Hai, nampak bersegi Kak Joh pagi ni. Ha. Jangan molek ni. Gimana tu Kak Joh? Kenapa jangan tu?
1: Macam-macam selalu dia. Ambo dapat ketamu lecu sikit ya ni.
0: Ya.
1: Tak ada pelik-peliknya. Tapi masa dia lah kita orang berniaga kena jangan.
0: Yolah, tapi sekali tidak lah comel sopok gen ya ni.
1: Kita orang berniaga ni gapo sekalipun. Pernah pelik ni kena jaga.
0: Kena jaga deh. Yolah.
1: Kalau duduk serabut kohok, serabut orang nak masuk beli pun takut. Gapa dia tu orang kata? Kena jaga image atau juga keterampilan.
0: Keterampilan, penampilan ni.
1: Kalau kita kat kata jangan tak kalau kita kat Kelantan ni.
0: Betul. Kita atau poin setuju lah tu. Tapi poin rasa lah. Ni mesti kena nyakit viral ni. Tengok tu lah tu. Dah ada dah. 4-5 orang dah duduk tunggu tu. Nak beli 4 tiket kat Ajah tu pagi ni tu. Molek sangatlah kalau jangok-jangok gini kak. Orang jauh lagi orang tertarik dah. Sejuk dah orang panggil dalam hati.
1: Ingat macam-macam selalu. Dia kak kalau tak ngosek kita. Sehari sekali tak boleh duduk. Langgar duduk tulis. Nanti kak tegak apa pulak kalau tak jaga penampilan kak. Jangok lah.
0: Api kak.
2: Tengok.
1: Ada?
2: Ternyata mok secara mok siapa tak ada suara. Tak ada royak.
1: Kuat makan lepas tiket?
2: Bukan. Apa ni debu bedok raja.
1: Kuat suara dia macam lah penipuluh.
0: Dah sejuk, dah sejuk.
1: Nyik-nyik dia apa sini?
2: Dah mok sedara dengan sepupu ambas semua puji.
1: Lepas tiket sedap.
2: Tua comel lepas tiket sedap. Semua puji belakang lepas tiket kat sini.
1: Alhamdulillah.
2: Boleh akak ibu jari lah pun.
1: Tapi juga macam-macam lah dia. Kalau pohon kata gapo pun sokong lah sama-samanya. Cuba hapi tengok cincin jari pohon tu. Penuh alik kaki kanan tu. Kalau dia pakar agak nampak ceria selalu. Sebab tu dia sekeng. Jadi tak kena mata cincin. Tidak ada sesuai nak jual lepas tiket.
0: Ya Kak Jo. Tapi jual cincin ataupun mata cincin pun kena ada orang kata aura. Tapi ilmu tentang batu mata kita kena tahu.
1: Pakai kita nak jual.
0: Kalau tidak kat pelanggan tanya, kita tak tahu nak ayak gapo. Pasal lagi takut kena tipu. Kena jaga belakang lah tu.
1: Pak Himu ni, kalau dah pasang mata cicing, dua-dua ibu jari. Memel tak ada orang boleh lawan dia. Kena akak dua-dua ibu jari. Kalau api nak tahu, okey? Nama toke-toke kedamah. Yang jadi ke Pak Himu sebagai pakar rujuk.
0: Ya, ada.
1: Pendek kata. Tak boleh nak kelo main-main lah kalau dengan Pak Hingkat. Kalau bak mata ni.
2: Ya lah. Dah kajuh rakyat. Kalau dari segi bak Pak Hingkat tak nafri. Tapi. Lah kajuh apa-apa korang.
1: Astag. Marilah kita pula.
2: Semua orang ni korang lepas sana.
0: Ada kelebihan dia belakang.
2: Boleh bawa kajuh.
0: Betul.
2: Sebagai tempat rujuk. Kalau ada masalah boleh pelesah dengan orang-orang ni.
0: Iya.
2: Kerana sokongnya kajuh juga lah. Kalau kajuh Hingkat. Pak Hingkat. Ambo boleh duduk sini juga ni. Renek kat sini jasa kajuh.
0: Betul.
1: Rezeki doh tu.
0: Memek Kak Joh. Orang kata pi, Kak Joh ni memek bersifat pemurah. Dia suka tolong orang.
1: Alhamdulillah. Biarlah nyo.
2: Cocek.
1: Wasak penuh tu kalau nak ikat tak pukul kuih.
0: Ya. Jadi itulah katanya. Sebab itulah orang atas nego atas pasar ni. Pakat tabib belakang Kak Joh kita ni dah. Kita boleh tengok sendiri lah ni. Banyak perkembangan atau pembaharuan yang telah berlaku sepanjang Kak Joh jadi pemimpin atas pasal kita.
1: Alhamdulillah.
0: Kita pun tu berbetuah lah berbangga dengan Kak Joh. Nama pasal Siti Khadijah ni pun dah sesuai benar dengan nama Kak Joh ni.
1: Kak dia agak lebih-lebih selalu. Ambo ni Kak Joh ni ikhlas. Berbakti supaya pasar ni terus hidup. dia beri banyak manfaat kepada masyarakat kita. Itu yang tujuan utamanya.
2: Iyo. Tapi, haulah Pak Hewe Ambo ni serup tubuh lah.
0: Betul, Pi.
2: Boleh kena Kak Jo.
1: Alhamdulillah, kita pakai-pakai sama tolong.
2: Sebab itulah Ambo sanggup Kak Jo. Pak Hewe, gandai bahu, ngajek-jek lain. Nak pakai ni, nak naik ni. Nak maju pasar kita.
1: Terima kasih banyak.
2: Tapi kalau tidak kena sumbengnya daripada jasa Kak Jo, Pak Hewe, ngawir lain jugalah. Program ni tak boleh nak buat sini.
0: Betul, Pi.
1: Alhamdulillah.
0: Gini, Pi. Kita semua ni sebenarnya pakat-pakat cari makan untuk peru anak bini kita. Kalau tidak amal ke sikap ada kerjasama, tolong-menolong, mustahil kita nak capai. Orang kata kejayaan yang kita kecak lah ni. Tak gitu kan, Jaya?
1: Ya, sangat lah. Lagu tu lah Pak Hedio. Tengok api lah. Walaupun dia ni budak muda, ada lagi ijazah. Tapi dia tak malu untuk buat kerja-kerja gini.
0: Hajuai
1: ike dengan bau ike bohanyenya gapo. Hai payoh. Payoh.
0: Tak pilih kerja.
1: Payoh kau nak cari anak muda ada semangat berniaga seperti dia. Tak mau sekali ni lah. Jual ike buku gedar runci. Allah. Kak Ajoh kaya berkobar-kobar tu pakai bangga.
0: Iya, betul.
1: Bangga. Anak muda seperti dia ni bangga.
2: Kak Ajoh kuat lambung.
1: Tidak lambung. Berkata yang benar betul ini kadang-kadang orang lain pahit nak terima.
0: Iya,
1: tapi
0: betul
1: kita kajuh. Mata menyaksikan benda ni. Kita tahu benda-benda kapa kita nak kecil.
0: Api biaya nyata usaha api sendiri.
1: Betul.
0: Pak Hei Kak Ajoh ni cuma sokong dari belakang. Sebagai orang tua
1: ada pengalaman. Sokong memoral.
0: Pak Hei boleh tupai bangga juga kerana ada anak muda hok gigih super apis ni.
1: Nak cari payah.
0: Hoi payah.
2: Alhamdulillah lah Kak Jo weh Pak Hei. Apa pun ambo nak ucap terima kasih sangat-sangat Kak Jo.
0: Sama-sama.
2: Pak Hei kan awi perlu ya kambo.
0: Iya.
2: Tak apalah Kak Jo
1: weh.
2: Pak Hei ambo gi dulu ada orang telefon nak maya taikan.
0: Okey lah.
2: Siapa lah tu nampak tu kalau lawan siapa. Kita sambung buat mula.
1: Semula.
2: Bye. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Kelantan.
1: Saya Zanaria, umur 26. Saya sama juga dengan Kelantan FM. Biasa dengar Akok kan. Akok tu sedap lah sebab kenal lah dengan jiwa saya lagu-lagu dia.
2: Yang kelebotan, nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.

0: Kelantan FM.
1: Berita pukul 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Haji Amirul Hafiz Rosli menerusi berita Kelantan FM. Hasrat 362 individu warga asing untuk membeli belah serta bersantai pada hujung minggu tidak kesampaian apabila bandar Kota Baru dikempur oleh Jabatan Imigresen Malaysia JIM, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN dan Majlis Perbandaran Kota Baru Bandaraya Islam MPKB BRI. Operasi penguatkuasaan Ops Mega yang bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari itu dilakukan di 11 hotspot di sekitar bandar ini melibatkan tangkapan antaranya warga Nepal, Bangladesh, Pakistan, Myanmar dan etnik Rohingya. Pengarah JIM Kelantan Gary Belayon anak John Siki berkata kesemua mereka yang ditahan berusia antara 2 hingga 60 tahun dan terdiri daripada 5 wanita serta selebihnya adalah lelaki. Hasil pemeriksaan mendapati terdapat 20 warga asing yang dikesan melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959/63 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Dalam pada itu, taktik menggunakan Kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR palsu untuk menyamar sebagai pemegang dokumen sah terbongkar apabila Jabatan Imigresen Malaysia JIM Kelantan mengesan 3 warga etnik Rohingya menggunakan kad yang memaparkan identiti individu lain dalam operasi penguatkuasaan Ops Mega di sekitar Bandar Kota Baru hari ini. Pengarah JIM Kelantan Gary Belayon anak John Siki berkata hasil semakan menggunakan aplikasi khas milik jabatan itu mendapati gambar pada kad UNHCR berkenaan tidak sepadan dengan wajah pemegangnya, manakala maklumat peribadi yang dipaparkan juga milik individu lain. Menurut beliau, 3 lelaki berusia antara 30 hingga 50 tahun itu merupakan sebahagian daripada 20 lelaki warga asing yang ditahan untuk siasatan lanjut dalam operasi itu. Menurut Gary Belayon, siasatan awal mendapati ketiga-tiga suspek mendakwa kad tersebut diberikan oleh individu lain bagi membolehkan mereka mendapatkan pekerjaan. Tambahnya, semua suspek akan direman bagi membantu siasatan sebelum kertas siasatan diserahkan kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan lanjut sama ada didakwa di kompaun atau diusir mengikut peruntukan undang-undang. Sedikit perkembangan sukan, Kelantan Red Warriors KRWFC enggan menjadi mangsa belasahan atau lubuk tiga mata kepada pasukan elit apabila akan membuat penampilan sulung dalam saingan tertinggi itu musim ini. Ketua Jurulatih KRW Irfan Bakti Abu Salim bagaimanapun percaya barisan pemainnya sentiasa bersedia daripada segi mental dan fizikal untuk mempersiapkan diri mengharungi musim baru ini bagi memastikan mereka mampu memperoleh keputusan positif serta tidak tercicir banyak mata. Kali terakhir Irfan mengemudi kelab di pentas Liga Super adalah ketika bersama Kuching City FC pada musim 2021 sebelum memilih untuk bersara daripada Liga Malaysia Liga M. Namun beliau kemudiannya bersetuju untuk menggalas semula tanggungjawab sebagai ketua jurulatih apabila diberi kepercayaan untuk mengemudi KRWFC sejak musim lalu, selain mengakui tidak menyangka akan kembali ke pentas Liga Super sekali lagi. Terdahulu, Liga Bola Sepak Malaysia MFL mengumumkan KRWFC bakal beraksi dalam saingan Liga Super 2026-2027 berikutan keputusan penarikan diri PDRM. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Haji Amirul Hafiz Rosli. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, ketika ini sudah pun pukul 6.10 minit petang. Terima kasih kepada semualah yang masih lagi setia bertemankan kami Kelantan FM pada saat ini, kerana terus memberikan perhatian dan juga tumpuan kepada Kelantan FM Ardo Sokmo. Ya, setiap hari akan bersiaran bersama anda. Alhamdulillah, hari ini kita masih lagi terus diberikan kesihatan yang baik, terus diberikan minda yang cergas, tubuh badan yang sihat untuk kita melakukan segala gerak kerja hari ini dengan baik dan juga sempurna. Apabila tubuh badan sihat, bukan saja setakat kerja-kerja rutin boleh kita lakukan, malah kerja-kerja sampingan juga kita boleh lakukan untuk memakmurkan lagi diri kita. InsyaAllah, siapa yang di antara kita yang rajin, berusaha, yang produktif, dia akan memakmurkan hidup kalian, ya. Jadi insyaAllah, mudah-mudahan kita adalah dalam golongan itu, untuk sentiasa dalam keadaan yang baik dan juga dalam keadaan yang sememangnya memberi kesenangan kepada kita. Malah apabila kita senang, orang yang berada di sekeliling kita juga akan turut merasa senang. Paling tidak, senang dengan kejayaan kita. Bukannya iri hati dengan kejayaan kita. Saudara yang dihormati, kita akan terus bersama pada petang ini dalam pilihan Selekta di Kelantan FM. Yang tengah minum petang, walaupun agak terlewat sikit, tak apalah. Teruskan minum petang anda.

Itu dia, gara-gara sebotol minuman yang mungkin bukan minuman yang baik untuk kesihatan kita, bukan minuman yang dihalalkan oleh agama kita. Jadi membuatkan kita jalan pun sempoyongan. Jadi kalau nak minum, minumlah air-air yang dapat apa tu yang dapat memberikan kesihatan kepada kita, ataupun paling tidak minum air kosong ya, juga baik untuk kesihatan kita. Jangan minum air yang sembarangan ya, air yang dilarang oleh agama kita, dan minuman yang apa tu yang boleh membuatkan kita khayal dan sebagainya pun juga adalah minuman yang merosakkan minda kita, dan juga akan membuatkan hidup kita jadi huru-hara lah ya. Jadi insyaAllah mudah-mudahan minum minum petang, dan satu lagi kurangkan manis. Penting tu, kurangkan manis dalam minuman kita supaya badan kita tetap sihat ya. Nak minum teh ke, nak minum teh o ke, janganlah manis sangat ya. Minum yang kata orang bobo rasa tak apa dah neh. Minum hot manis tu berbau rasa manis pun tak apa dah. Tapi alangkah lebih baiknya kita nak minum benda-benda yang manis ni jangan kerap sangat ya. Kalau boleh kita kurangkan sekali ke sehari, dua kali ke sehari. Jangan setiap kali minum kita nakkan minuman yang manis ya. Walaupun sebenarnya sukar untuk kita lakukan, tetapi kalau kita cuba, dia mungkin sedikit demi sedikit akan berkesan lah ya, dalam tabiat minum petang kita ataupun pemakanan kita. Kalau tak, nanti kesihatan kita jadi parah lah ya, kencing manis dan sebagainya.

Okay, itulah dia satu lagu yang lama jugalah saya tak kedengaran daripada kumpulan UK yang membawa kita 6.25 minit petang waktu ini. Okay. Jadi di waktu ini 6.25 minit petang ini saya rasa ramai yang dah agak nak lajulah langkahnya ya, nak balik rumah ke, terutamanya nak balik rumah lah, kita dari mana-mana tempat ya, ataupun kita daripada tempat-tempat makan angin ya, pergi berkelah dan sebagainya. Jadi waktu ini kita sedang menuju ke rumah untuk bersiap-siap pula menunaikan solat fardu maghrib ya. Terutamanya kita yang nak ke masjid berdekatan ataupun ke surau berhampiran lah ya. Jadi insyaAllah walaupun kita nak cepat, kita dalam keadaan yang nak laju sikit ya. Tapi kena berhati-hatilah yang memandu kereta, naik motor umpamanya, kena berhati-hati walaupun kita nak nak cepat sikit, tapi dalam masa yang sama kena berhati-hati ya, sebab kita tak nak ada sesuatu yang berlaku dalam perjalanan anda nak balik rumah. Kata orang malang tak berbau ya. Jadi dia boleh berlaku bila-bila masa, di mana-mana sahaja ya. Kadang-kadang kita dah nak sampai rumah pun tapi berlaku juga. Jadi itulah, fokus tu kena sampai kita berhenti kereta ataupun berhenti motor, barulah kita boleh lepaskan fokus kita untuk pemanduan kita, supaya nanti kita selamat sampai ataupun kita sejahtera sampai di rumah masing-masing, insyaAllah ya. Kepada yang dah sampai pun alhamdulillah lah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana menganugerahkan anda perjalanan yang sejahtera.

0: Bibir mesra, jiwa parah. Ini satu keadaan yang kita memang tak boleh amalkan lah ya. Bibir manis, kata orang tanam tebu di tepi bibir. Tetapi dalam jiwa kita, benda yang sebaliknya. Ya, terutamanya kita yang berkawan, kita yang bergaul dengan kawan-kawan sekeliling lah ya. Biar bibir kita mesra, di jiwa kita juga ada kemanisan, ada bunga-bunga yang yang berkembang dengan baik, bukannya berkembang dengan tak baik ya. Jadi insyaAllah kalau bibir kita mesra, jiwa kita berbunga manis ya, insyaAllah kita akan disukai oleh ramai orang yang berkawan dengan kita lah. Tetapi kalau bibir kita mesra, jiwa kita tak baik, kita akan kata orang apa, ibarat keresumbang. Nanti lama-lama apabila orang kesan perangai kita, orang dah tahu sikap kita, orang akan mula menjauhkan diri dan tinggallah kita umpama kera sumbang ya, yang tak ada orang nak berkawan dengan kita. Jadi hidup kita ni senang saja. Senang saja, berbuatlah baik kepada sesiapa pun ya. Insya-Allah Allah akan balas dengan kebaikan untuk kita juga, insya-Allah.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Baik, saudara yang dihormati, sendu di hatimu, rindu di jiwaku. Jadi kalau rindu, senang saja, telefonlah, kan? Sekarang ni kan, teknologi kan canggih, ya? Kita rindu bukan saja kita boleh dengar suara, boleh tengok muka pun lagi. Jadi akan hilanglah rindu. Macam samalah kita berhadapan macam ni. Tu dia. Bolehlah guna teknologi yang ada tu untuk kita melepaskan rindu kepada orang yang tersayang. Jadi bolehlah gunakan untuk kebaikan teknologi yang ada ni. Teknologi sekarang ni kalau kita guna yang baik, baiklah. Baiklah. Faedahnya untuk kita. Kalau kita guna yang tak baik, tak baiklah penuh faedahnya yang kita dapat. Jadi kita kita yang ada akal fikiran yang waras ni, kita gunakanlah sebaik yang mungkin supaya kita tidak tergolong dalam mereka yang rugi dan mereka yang tersasar dalam kehidupan kita, ya. Okey, 6.43 minit petang waktu ini. Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia bertemankan kami Kelantan FM Selekta sehingga ke pukul 7 malam nanti sebelum kita beri laluan kepada berita dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur.

Baik, ibu bapa bolehlah slow-slow ya cek anak-anak kita yang remaja tu dekat mana sekarang ni yang lelaki di padang bola lah, yang wanita pula kalau dia tak jogging ke tak bersukan ke ke mana mereka ya. Dan kalau jogging pun, kalau bersukan pun, pastikanlah 7 malam nanti semuanya berada dekat rumah masing-masing lah ya. Sebab kalau tak nanti anda akan bimbang lah ya. Bimbang di mana mereka, bagaimana keselamatan mereka. Sementara anak-anak pula, jangan biarkan ibu bapa kita di dalam keadaan yang bimbang ya. Kalau anak-anak yang bertanggungjawab, sudah pastilah tidak akan membiarkan ibu dan bapa dalam keadaan yang sedemikian. Kita tahu tanggungjawab kita sebagai anak dengan kita memberitahu. Kalau lambat sikit nak balik pun bolehlah bagi tahu ya, telefon mak dan ayah sekarang, bagi tahu lambat sikit katanya ada hal ya, supaya nanti mereka tidak bimbang lah. Saya percaya anak-anak sekarang semuanya ada handphone sendiri, ya tak? Terutamanya yang remaja ni lah. Jadi pastikan kita berada di rumah pada waktu 7, pada pukul 7 malam ni kita berada di rumah, dan mak dan ayah pun boleh pastikan anak-anak berada di rumah pada waktu tersebut.

Dara yang dihormati, 7.3 minit malam ketika ini, okey? Kita baru saja mengikuti berita dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur, berita ringkas, ya. Dan insyaAllah menyusul sehingga ke waktu maghrib nanti, pilihan lagu-lagu dalam irama nasyid menjadi santapan untuk kita bersama, insyaAllah.

Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama masuknya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ni bagi zon 1 negeri Kelantan 7.31 minit malam, manakala bagi zon 2 negeri Kelantan pukul 7.32 minit malam. Rakan-rakan kita di Besut dan juga Setiu Terengganu pukul 7.29 minit malam.

insyaAllah selepas lagu ini nanti kita akan beri laluan kepada seruan azan yang bakal bergema nanti sebagai menandakan maksudnya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ini.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan maksudnya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk malam ini. Saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama 7.36 ini malam, seketika bersama dalam ruangan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari surah Al-Ahzab ayat 1 hingga 9, dipersilakan.

واتبع ما يوحى إليك من

我在。

وَأُولُو الْأَرْحَامِ

Jumaat hari ini 24 Julai 2026, minggu terakhir kita dalam bulan Julai ya. Dan insyaAllah minggu hadapan kita akan melangkah ke bulan baru, bulan kemerdekaan negara kita untuk tahun ini. Jadi insyaAllah mudah-mudahan dalam baki masa yang ada ini kita dapat menyusun terus langkah kita untuk kita capai apa yang kita rencanakan sepanjang bulan Julai ini. Mudah-mudahan kita akan berpuas hati dengan pencapaian yang kita lakukan setakat dari awal tahun 2026 sehinggalah ke bulan Julai ini. Dan baki 4 bulan seterusnya untuk 2027 sudah pastilah dia memerlukan banyak lagi tumpuan tenaga, tumpuan akal fikiran kita untuk kita lakukan yang terbaik ya, terutamanya dalam kerja-kerja harian kita untuk kita memantapkan lagi kehidupan kita pada masa-masa yang akan datang. Dan kita harapkan semua itu akan dilakukan dengan baik dan juga berkesan.

Baik, saudara yang dihormati, selepas apa ni berakhirnya Piala Dunia 2026, agak sunyi sikit ya. Agak sunyi sikitlah ya, sebab selalunya apa ni cerita-cerita bola, cerita-cerita tentang perlawanan semalam dan cerita-cerita perlawanan yang akan datang, dia menjadi topik lah kepada perbualan kita seharian ya. Jadi segala-galanya telah pun berlalu, telah pun berakhir, dan pemenangnya sudah pun dinobatkan Spanyol sebagai juara Piala Dunia untuk tahun ini. Jadi 4 tahun lagi sudah pastilah negara-negara yang terlibat ataupun semua negara lah yang akan melakukan persiapan untuk menghadapi piala, kelayakan Piala Dunia, sama ada di Asia, di Timur Tengah ataupun di Latin, Eropah dan sebagainya lah ya. Jadi sudah pasti mereka akan mencuba lagi untuk melayakkan diri ke pusingan akhir Piala Dunia 2020 ataupun 2030 nanti ya. Jadi untuk Malaysia, saya rasa benda tu dah pun terkubur lah untuk 2030, sebab kita dah menghadapi banyak masalah lah eh, terutamanya apabila kita terpalit dengan beberapa isu yang menyebabkan pasukan negara dalam keadaan yang agak terpalit dengan isu-isu tersebut. Jadi kita harapkan ini akan menjadi pengajaran lah kepada persatuan bola sepak di negara kita, supaya sentiasa lebih berhati-hati dan mengikut peraturan yang telah pun ditetapkan ya, supaya kita, negara kita juga berpeluang ya untuk mengikuti kelayakan Piala Dunia untuk tahun-tahun akan datang.

Jess, mentari yo panah. Kadang-kadang pagi tu panah. Lepas telik petir pula hujan, lebat sekalinya ribut deh. Cuaca lah ni, memang tak menentulah. Kadang-kadang kita sendiri pun tengok, serah pun lain tu deh. Cumanya pesan emek bunga, kadang-kadang mak dengan ayah ni, hok mana nak bawa anak-anak lah. Pergi berekreasi. Nak pergi berkeloh kau, nak pergi berkemah kau. Tengoklah dulu, keadaan cuaca tu lah ke mana. Kalau tempat kita tu, 2-3 hari duk main hujan panah. Kita ok dulu sementar. Tak payah gila lagilah tempat-tempat hok mana berisiko tu. Supaya dengan air terjun kau, di jaya kau, di lato kau, di patah sekalipun. Sangat-sangat bahaya. Sebabnya kita tahu, kalau di Malaysia ni sendiri pun banyak juga dekis berkenaan dengan kepala air. Hok mana berlakulah di kawasan air terjun, di lato, di sungai tu. Kita ni adalah hok tak tahu dah lagu mana nak tentukan keadaan ataupun kejadian kepala air nak berlaku. Sebab itulah kita ni kena berhati-hati. Kalau tengok ke cuaca tu gelap, nak hujan tu, iyalah duk ginya. Tambah-tambah bawa anak, memanglah anak tu nak bergalak. Takkanlah disebabkan oleh kita nak bergalak, nak pergi bersukaria, bertukar pula menjadi duka. Mek Bongo ni tak jauh lah benda-benda lagu tu deh. Jadi ingatlah pesan Mek Bongo ni. Mek Bongo tak marah.

Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu insya untuk malam ini. Saudara, pukul 8.46 minit malam, seketika bersama dalam ruangan Nidarul Islam.
1: Nidarul Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kepada semua pendengar, apa khabar? Moga baik-baik dalam hendaknya. Kalau ada yang tak sihat, moga Allah sembuhkan. Kalau ada yang kelaparan, moga Allah kenyangkan. Dan siapa yang lemah iman, moga Allah tinggikan iman. Kenapa Ustaz mula dengan macam tu? Sebenarnya tajuk ni ada kaitan dengan saya. Apa tajuknya Ustaz? Tajuknya Blood pendakwah milenial. Milenial ni bahasa cantik lah. Bahasa kosongnya kiblat pendakwah akhir zaman. Ambil. Jadi macam mana Ustaz? Kan kita sekarang ni banyak ustaz-ustaz selebriti, banyak ustaz-ustaz apa kita kata daripada rancangan realiti. Kemana kiblat dia? Kena ingat ya, para ulama sebut daripada surah Al-Kahfi, Allah tegur mereka-mereka yang mencari populariti daripada kerja agama. Nauzubillah min zalik. Mereka-mereka yang buat kerja agama ni sebab nak orang ikut dia, nak orang sembah dia, nak orang pandang dia. Ini semua niat yang salah. Maka saya ambil pesanan Tuan Guru Ismail Qamus. Dia kata apa? Kalau kamu mencari dunia dengan agama ini, maka kamulah sehina-hina bangkai. Allah na'udzubillah min zalik. Jadi ke mana kiblat kita? Maka saya seru kepada adik-adik pendakwah, kepada saya, diri saya sendiri, kepada kawan-kawan saya semua, marilah kita berkiblatkan kembali kepada apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Dan janganlah berkiblatkan kepada diri sendiri. Kerjalah secara kolektif. Janganlah kerja kita untuk menghukum satu sama lain, menjahnamkan satu sama lain, menjatuhkan satu sama lain. Betulkan balik niat. Innamal a'malu binniat. Dan kepada adik-adik yang baru nak jadi pendakwah, sekarang saya tengok banyak pendakwah Instagram yang tak kenal pun, subhanallah, banyak bagi nasihat baik-baik. Bagus. Tapi Ustaz nak ingatkan, jangan lupa untuk kita semua tambah ilmu. Sebab apa? Bila tambah ilmu, insyaAllah moga-moga kita masih lagi berada di landasan yang benar. Cari guru-guru yang mursyid, cari guru-guru yang baik yang boleh bimbing kita. Contoh saya, ada guru-guru saya, Datuk Haji Fadilah Kamsah. Terima kasih Datuk sebab bantu saya. Terima kasih kepada guru-guru kita, masyayikh kita, Syekh Nuruddin Al-Banjari, ustaz-ustaz kita pilih. Yang penting moga-moga kita tak hanyut dalam populariti. Terasa? Alhamdulillah. Kalau terasa, tanda masih ada lagi iman. Wallahualam.
1: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.
0: Nidarul Islam diterbitkan untuk siaran di Kelantan FM. Kita 12 minit semakin menghampiri jam 9 malam ketika ini.

Saudara yang dihormati, kita sudah pun sampai di penghujung pertemuan untuk malam ni, pertemuan dalam Selekta. InsyaAllah 9 malam nanti berita dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur kita bawakan untuk anda, dan selepas 9.10 minit malam nanti saudara akan bersama dalam Cekok Cerita Kita Orang Kelate dalam Kelah Gu Kita, dan Cik Su malam ni ada tetamu yang akan bersama anda. Jadi teruskan bersama Kelantan FM. Salam hormat untuk semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi.

0: ขอบคุณค่ะที่ยินดีรับฟังกลันตัน FM
1: Thank you for listening กลันตัน FM
2: 谢谢你的聆听Kelantan FM.
3: Penuhi citarasa anda.
4: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam belakang terus bersama dengan Kelantan FM untuk hari ini, edisi pertemuan kita di hari Jumaat 24 bulan 7 2020, bersama dengan 10 Safar 1448 Hijrah. Okay, malam ni Cik Sumai nama adik kakak sepuluh sekalu pertemuan kita di hari Jumaat dalam segmen cekok cerita kita orang Kelantan. Dan di jam yang pertama seperti biasa juga Cik Su akan bersama dalam kelas gua kita. Ada orang nanya dah, siapa Cik Su tetamu malam ni? Siapa Cik Su tetamu malam ni? Nampak sangat tak tengok media sosial kita. Kita tepek warning lagi siapa tetamu kita deh. Okay, baik. Tapi tak apalah, malam ni kalau orang mana nak tengok, kalau tak say dengar suara saja nak tengok rupa, boleh tengok melalui TikTok dan juga page Kelantan FM juga. Okey, malam ni kita akan bercerita mengenai influencer adik kakak. Lama ni orang nak jadi influencer ni. Lama orang nak jadi sahu. Cuma sahu kodok tak tahunya. Di situ duduk dia kakak dah. Serupa sahu punya tidur. Okey, malam ni Jackson akan bersama dengan Abang Mak Ngepek menerusi kelah kita.
3: Kelantan FM. Selamat datang. Kelah kita. Kelah kita. Kelah kita. Setiap hari Jumaat 9.15 malam hanya di Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda.
4: Okay, kelah go kita malam ni Cik Su bersama dengan Abang Mak. Assalamualaikum Abang Mak.
5: Waalaikumsalam Cik Su kita yang comel awal manis. Hala titik air mulut tengok Kak Su kita.
4: Celaka. Muka demah tu panjang tu.
5: Allahuakbar.
4: Sehat Abang Mak deh.
5: Sehat Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Okay, kalau dah setara tu muka demah tadi kakak segam walek lah tu. Okay, jadi kalau sebut mengenai Abang Mak ngepek, Cik Su rasa tidak setakat orang Kota Baru, tidak setakat orang Kelantan, orang Malaysia, Indonesia apa ada kena.
5: Allahuakbar.
4: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah.
4: Ha, tu atas nikmat tu have kita. Yeah. Emak dok. Ha, cumanya apabila malam ni tajuk kita bila influencer menjadi inspirasi.
5: Yeah.
4: Okey, itu yang rusin juga sebenarnya adik kita.
5: Betul.
4: Apabila ramai dok orang kena nak ke situ, orang tegur, nak ke sini, orang tegur tebet tak senyum. Sombong emak mong.
5: Selalulah.
4: Dah, dia tak tahu kita masa tu nya mai berambak dengan anak kita lagi macam-macam dia. Cumanya sikit emak kalau kita sebut mengenai sebagai permulaan lah. Kalau sebut mengenai media sosial ni, mungkin Abang Mak boleh kongsi sedikit lah bagaimana tercetusnya untuk menjadi seorang content creator.
5: Allahuakbar. Ha. Hai, assalamualaikum adik kakak, Abang Mak belakang. Abang Mak mari pula jumpa adik kakak belakang ni. Allah ya Rabbi, tuan kaya subhanallah. Alhamdulillah. Jadi bagaimana tercetus ni sebenarnya Kak Su? Ada seperti mana yang Abang Mak duk ayat seumur lah. Jadi dulu ni klik, munggu dulu nego duduk di negeri lain. Jadi klik main Kelantan ni, jadi setahun duduk klik Kelantan ni, jadi tak tahu nak buat gapo dok. Jadi tak tahu nak buat gapo. Tadi duduk lah minum-minum air kedai kopi tu. Jadi dalam masa duduk minum air kedai kopi tu, kita tengok lah tiga golongan tu tak dekat sini. Jadi yang pertama, golongan yang pertama adalah golongan orang kaya. Jadi bila orang kaya mari ni, pakak bangun salih berlaku. Yang kedua adalah golongan orang-orang yang aling-aling ni. Orang-orang berjuruh ni lah. Yang ketiga adalah golongan orang ada pakak rasu. Cikgu, kotak email tak lebar. Jadi orang naik, orang bila dia mau hari tu orang saleh. Jadi Abang Mak kata, oh lagu ni baru orang nak yang kita. Jadi kita masa tu nak ambil orang kaya mungkin tak kaya. Nak ambil orang pakak mungkin tak ada pakak. Baik. Jadi ambil orang juru lah rasa. Jadi ambil orang juru. Jadi pertama kali buat video tu kena kohok, kena hok selalu tu pakak ada orang tengok ramai. Jadi bila ramai orang tengok ni kata, oh jadi juru pun orang suka jadinya.
4: Okay.
5: Itulah permula area sebenar-benarnya Abang Mak asas silah berada di media sosial.
4: Media sosial
5: tadi. Tahun 2016 tu kat Suhaib.
4: Wah,
5: itulah start dia.
4: 10 tahun dah tu.
5: Itulah katanya. Bermula di tahun 2016 lah Abang Mak mu mencipta nama Abang Mak Ngepek.
4: Baik.
5: Sedangkan
4: dulu
5: nama Abang
4: Mak
5: ni,
4: Ngepek ke Abang Mak saja?
5: Dulu memang nama Abang Mak Ngepek tu.
4: Dia
5: sebab dia pergi tu dengan cerita Ngepek tu.
4: Muka demah tu ngepek selalu.
5: Muka demah tu ngepek selalu dah. Oh, moga abang mak ni moga orang kata pok ande lah. Orang kata buka kedai pengantin ni. Jadi apabila Pak Bek wah ni kita tak pergi duduk depan pelami majangnya tu dah.
4: Okay.
5: Kita duduk dapur.
4: Pak Ju kan jerapu.
5: Pak Ju dapur.
4: Bahagian.
5: Benarnya mudah nak makan.
4: Yo.
5: Tapi pemolek kita pergi duduk tu kita boleh dengar mama kita, abah-abah kita duduk kacak-kacak pasal anak menatu, gapo semua ni. Jadi kita boleh idea situ.
4: Baik.
5: Ha, jadi kita pun start buat video. Jadi video yang pertama tu yang netuk dah hari suhi. Jadi bila netuk video pertama ni, suka lah bagi kita ni. Jadi nak oyaknya benda yang kita buat tu, ada sambut teh. Oh, jadi lepas pada tu, kak, what video dia, siapa lah kali ni? Jadi lekat lah dengan nama Abang Mak Ngepek.
4: Abang Mak Ngepek.
5: Kalau nama dalam IC tu, tak ada kek abuk lah maknya.
4: Itulah ada orang tanya. Cik So, cik tanya Abang Mak nama sebenar dia, apa dia?
5: Kalau nama sebenar ni, kak, Nur Hamidi.
4: Nah.
5: Tak ada tu mak tu.
4: Bagaimana?
5: Bagaimana tak ada. Jadi Abang Mak ni dia 9 beradik kat Suhey.
4: Baik.
5: 2 je perempuan.
4: Okey.
5: Jadi perempuan ni abahnya berubah nama Noh belakang. Jadi Abang Mak awak jatuh ni adik-beradik Muhammad belakang. Kita tak tahulah bapaknya berubah Noh juga. Itulah kata tuah ayah nampak di kaki ya sudah. Tuah Abang Mak ni rupanya nampak di nama. Lekat dengan nama Abang Mak Ngepek. Jadi dengan Abang Mak Ngepek ni kat sudah. Alhamdulillah rezeki tuah susah. Ratu riti dah pergi.
4: Gitu.
5: Alhamdulillah. Gitulah Suhey. Jadi itulah permulaan dianya.
4: Ada yang mana kata cik, tak ada cik sudah cash mana ni. Cik Su tuk mic mana. Kalau kita sebut nama cerita pasal ngepek ni, sekarang orang kata no boleh ngepek.
5: Yo.
4: Hakikat luarnya memang boleh ngepek kau atau seorang pendiam.
5: Sebenarnya kebanyakan kalau orang Soho ni dia dalai tu ya kat Suhey. Luar tu tak ada lagu tu.
4: Tak kena cash dapat je.
5: Betul. Tapi kalau ngepek-ngepek ni kalau kita tukar kepada bahasa surat dia sebenarnya nasihat asyik.
4: Betul.
5: Jadi Abang Mak ni pada pemula jadi Abang Mak ngepek rasa down juga su. Main dengan netizen kan. Jadi bila kita stres jugalah. Tapi apabila Abang Mak jumpa dengan seorang ustaz cerita dia ni, dia kata gini Abang Mak. Jadi Abang Mak ni boleh anggap ngepek Abang Mak tu sebagai satu dakwah dia kata. Saya cara ustaz, Abang Mak cara Abang Mak dengan ngepek dia kata. Selama Abang Mak dengan ngepek ni banyak dah orang with feedback molek. Kata kalau dengan feedback teramah lah orang molek. Jadi Abang Mak anggap dia sebagai satu dakwah untuk membentuk orang lain. Start daripada tu lah saya ni baru boleh terima bahawasanya karakter saya ni adalah Abang Mak ngepek dan boleh ngepek.
4: Betul.
5: Muka dulu kita buat tu kerana suka-suka ya Suhey.
4: Betul.
5: Ni, tapi kerana bila kita duduk ngepek ni banyak dah kita dapat feedback-feedback dia kata tok laki kau habjoru. Tok laki nampak kau jening. Anak-anak begitu, anak-anak gini. Kita pun jadi rasa suka. Jadi maknanya kita buat ni tidaklah kata sia-sia.
4: Betul.
5: Sambil kata nak ni ngepek saat ni tu bila tukar bahasa surat nasihat dia
4: nasihat.
5: Sebenarnya. Supaya kita lah kalau mak abah kita dulu tak ngepek kita dah ikut log, ikut mulah naik, nak naik lagi tu je bumi pun dia kata dah. Dia rasa tak jadi hari ni belaka. Jadi kerana muk ayuh kita kau duduk mengepek pagi petai siang malam tu, hari ni boleh lah orang kata pakai kereta besar. Boleh ada rumah sendiri.
4: Betul.
5: Jadi pandai lah tomat ni orang tua ni. Jadi itulah sebenarnya nasihat-nasihat ataupun ngepek-ngepek ni atas cara kita. Nak ambil lagu mana? Kita nak ambil kot molek ke? Kita nak ambil kot tak molek?
4: Kalau mak pok kita pun dia tidak duduk kata gisterik. Salah kat jumpa dengan utuwa tidur. Kadang-kadang kacik kiah. Duduk lah lah bilik. Lepas tak kenal warga-warga. Dia pergi kutu.
5: Dulu kenal lagu tu asyik. Budak lah ni jangan tepi royak gitu.
4: Ya duduk sekoti.
5: Jangan dipekiah budak lah ni. Royaknya indahnya bahasa kita. Tahu orang dulu main media pekiah gitu.
4: Betul.
5: Jadi kita sendiri dengan peher dah. Tapi lah ni jangan tepi buat gitu kan. Tu lah ni cara ke edah antara abang mak duduk buat semua ke anak sendiri lah dah. Royak derek selalu. Royak derek selalu. Mudah. Tapi kita pekiah-pekiah tak dengar juga. Royak derek lah biar dia reti bahasa sikit.
4: Maksud dan istilah kata lainnya biar reti bahasa.
5: Ya.
4: Okey. Info semasa. Okey, baik. Terima kasih. Masih lagi terus bersama. Mana tengok menerusi Facebook dan juga TikTok Kelantan FM. Abang Mak ngepek buat pedoman kita semua. Dengar nasihat kepada kita semua. Kata Rusi Dah Safi.
5: Allahuakbar.
4: Okey, baik. Terima kasih. Cik Edah dia. Cik Edah pun biasa terkenal kau Abang Mak ngepek tu. Aniza Zulkifli kata glamour dah Abang Mak kita lah ni. Tahniah.
5: Allahuakbar.
4: Okey. Masih tak Ibrahim. Hak sukanya tengok Abang Mak ni ngepek sekali. Ngecilik mata luah. Dia dah setakat pergi mulut sahaja.
5: Dia kena pergi belakang. Kadang-kadang dia pakai kaki naik kat Suhey.
4: Nak suruh dia mempeh?
5: Dia naik seh. Sebab Abang Mak ni kalau dia main ngepek dengan sedap, dia ingat tak khabar sebenarnya.
4: Betul.
5: Oleh tu kita, ya, pada dulu kita buat video, siapa kau hari ni kita buat video, kita dah buat, kita tak tengok. Pasal kalau kita tengok tu, kita berasa, yo, kau dok aku ni.
4: Melaku tak ada doktor.
5: Oh, lah katok.
4: Kita rehat dulu sementara, ya, Mak. Kita sambung lagi cerita lepas ni. Kita cerita takin, Mak. Takin dengan ngepek cerita lain sebenarnya,
5: ya,
4: tak?
5: Ya, betul.
4: Okey. Okay.

0: Kelah gugito.
1: Wow, kelah gugito.
0: Aduh, kelah gugito.
2: Setiap hari Jumaat, 9.15 malam bersama SAT di Kelantan FM.
3: Okey, kelagu kita malam Jeksu bersama dengan Abang Mak eh. Okey, lepas nyoa pun Abang Mak jawab dengan lagu pun Abang Mak kecek juga adik kakak. Eh, bagi nasihat ke Jeksu macam-macam. Sebenarnya, dalam kehidupan kita ni Abang Mak, orang nampak luar kita.
4: Betul.
3: Orang nampak gapoh kita letak di media sosial.
4: Betul.
3: Gitulah Abang Mak. Dia tahu kita nak teriak bucu kate.
4: Betul.
3: Ah, kita sebegitu dia. Sebab apabila kita sudah ada nama dan kita sudah ada pengikut.
4: Betul.
3: Okey, dan muka tak saya jadi itu okey ke tak boleh. Dia jadi cerita lain. Okey, benda ni yang berbezanya. Cuma memang apabila kita menjadi seorang influencer ni, ada di antaranya ada orang boleh terima, ada orang tak boleh terima. Dan ada kalanya kita sendiri pun tak boleh terima dengan gapoh kita buat. Okey, kalau memang sendiri lagu mana seandainya satu masa tu sebelum kita betul-betul boleh terima diri kita ni, kita akan terima macam-macam.
4: Betul.
3: Okey. Boleh terima kau tidak dengan segala netizen duk kata pada awal-awal tu dulu. Yeah.
4: Kalau pada awal-awal jadi Abang Mak dekat Kak Suhir, memang tak boleh terima lah muka kita bukan belah tu.
3: Okay.
4: Oh, muka Abang Mak ni watak yang diciptakan pada permulaan dia lah. Ha, jadi bila watak diciptakan, nanti bila jumpa orang luar ni, orang start kenal kita pasal ketika itu Abang Mak ni boleh dikatakan masa tu orang bermain di media sosial ni tak ramah. Jadi saya antara orang yang terawal lah.
3: Yeah.
4: Jadi bila orang yang terawal dan kita pula memberbaik dengan lorak Kelantan kita, sebab kadang-kadang bahasa Abang Mak guna ni memang bahasa Kelantan baku sungguh.
3: Okay.
4: Jadi kenalah weh dengan mama kita ni.
3: Betul.
4: Dan kita pulak ngepek korang jate.
3: Ya.
4: Orang suka masuk selalu ali lah. Kata masuk gumolek lah. Jadi, tapi dalam masa sama ada juga orang tak suka kepada kita lah.
3: Okay.
4: Jadi pada permulaan memang Abang Mak tak boleh nak terima, tapi asabak daripada video-video Abang Mak ni ramai orang yang memberi feedback. Kadang-kadang menalipu. Kalau dulu kan rasa muka kita tidak filter lah dulu dok. Kita ni lebih pada counter apa pertanyaan dah kita ni.
3: Yeah.
4: Dan counter pengaduan. Boleh dikatakan ni setiap hari ada orang nalipu ni cerita ni gitulah, ginilah pasal anak lah, pasal menantu, pasal lelaki lah, pasal jiran lah, pasal tu lah, pasal ni. Jadi dulu kita ni muka baru-baru ni tak dengar belakalah
3: dok.
4: Jadi bila apabila kita dengar apa tu kita jadi seronok, tapi benda tu lon tak boleh lagi tu nya pada permulaan tu boleh lah dok. Jadi itulah asu pada permulaan itu penerima itu memang tak boleh lah. Moga kita tidak ada lagu tu. Jadi saya ni terpaksa membawa dua watak yang berbeza. Bila orang kena bemak, kena bawa watak bemak.
3: Okay.
4: Lepas pada tu bawa watak kita. Kadang-kadang bermain dan pelotok rasa jen juga dah.
3: Takut ingat watak.
4: Takut tak ingat watak Azir.
3: Okay.
4: Lamanya salah jeling ni marah demo lah kita je dah.
3: Kalau nama asas-asas kapus sekolah dulu orang panggil kapa?
4: Kalau orang panggil Midi. Moga nama Hamidi tu kat
3: dah.
4: Jadi orang panggil Midi.
3: Lo ni nama orang panggil Midi mula pun tak panggil. Dia rasanya tak Midi.
4: Dia ada lagi panggil
3: ada
4: tu. Mana kalau panggil tu, maknanya saya lama.
3: Saya lama
4: orang kapung lah panggil lah.
3: Okay.
4: Kalau dok kat lo ni kat orang tua ke, orang muda ke, panggil apa mak belakang.
3: Mak belakang. Popular dengan nama tu deh.
4: Yeah.
3: Okey, baik. Terima kasih dah berkata. Sedap malam ni kita boleh dengar Abang Mak ngepek. Okey, Midi rupanya. Abang besar kata, ha tu nama asal. Okey, Mak Zaidi kata, jadi gu kita malam ni. Galik dengan Abang Mak kecek malam ni deh. Cik Esu malam ni boleh relax deh kakak. Okey. Okey, cumanya memang apabila kita sebut mengenai content creator, walaupun kita ngepek,
4: betul,
3: walaupun kita bercakap sahaja, benda content tu kita kena fikir.
4: Betul.
3: Gapa dia yang kita nak buat?
4: Okey.
3: Ada biasa dok hak Abang Mak buat content tu macam benda tu pihak dia mai kita semula.
4: Okay. Betul. Jadi antara benda yang Abang Mak selalu filter adalah setiap tajuk yang Abang Mak nak keluarkan tu kena tengok dulu ke Abang Mak.
3: Baik.
4: Pasal bendanya kita ngepek. Lama kita duk ngepek kat orang lekung-lekung-lekung, rupanya kita pun belah tu juga.
3: Okey. Betul.
4: Cuma setakat lah ni lah bila Abang Mak dah jadi Abang Mak ni kebanyak ke konten-konten Abang buat ni kat sudah. Konten orang with idea berlaku. Boleh kata Abang Mak ni ada satu buku Abang Mak tu tulis tajuk ni yak daripada jadi Abang Mak 2016 sampai lah ni rasa tak habis lagi. Tak habis kotel lagi. No, ayatnya banyak tajuk. That's why lah kadang-kadang video yang Abang Mak buat ni ia kena atas motek tu. Kadangnya mari daripada cerita yang sebenar.
3: Baik.
4: Jadi mari cerita sebenar. Jadi kak, bila mari daripada cerita sebenar tu sedap lah kita gorengnya. Tu kadang-kadang kan ada tajuk-tajuk demo yang macam kita nak royak tu lah mau kena atas batin hidup aku. Jadi kak, mari mikir nak tak buat ke demo suruh. Buat ke aku kena kita. Tapi kadang-kadang saya ambil satu side iaitu kita sama-sama nak memperbaiki. Hmm. Saya pun tidak kata saya sempurna. Ha, cuma jadi saya ni sama-sama nak memperbaiki. Kita wui nasihat kau, okay? Sama juga kita wui nasihat kau kita sendiri. Okay. Jadi kita kena telah juga gapo kita kata tu. Antara bila saya buat satu-satu konten, bila dia netuk view gi banyak, barulah saya akan dengar pula. Apa orang pakat duk tengah belakang, duk tengok belakang ni. Ha, lepas pada tengok tu, baru aku kaji. Oh, aku kata gini rupanya.
3: Cerita dia ni. Tapi abang mak, apabila abang mak ngepek, dia tidak setakat ngepek dalam telefon dah sebenarnya, yeah, kata dia. Lalu ni pun orang pun jeput juga abang mak ngepek
4: terpetah. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Jadi kat sekolah-sekolah, komuniti-komuniti, apa ni, jabatan-jabatan. Yeah. Sebab dia kira nak ambil satu pembaharuan ataupun satu cara yang berbeza. Yeah. Sebab kata kalau di spital-spital kan guna bahasa spital. Kalau di sekolah guna bahasa sekolah. Jadi bila abang mak gini dah, hak peliknya, kita ni gini dengan ngepek.
3: Yeah.
4: Kadang-kadangnya celik betul mata. Tunjuk tangan atas muka. Bui buruk-buruk tak tapih. Orang ngilas macam. Nak rayaknya, abang mak ngepek tu tadi bila orang mengenali dia di media sosial, bila jumpa luar ni, orang lain ngepek pendek rata kena rata. Abang mak ngepek ni dia mau jadi berasa ambil benda tu. Jadi boleh menerima walaupun pedah pun boleh terima rasa. Jadi apabila kita dapat feedback begitu rasa tak, jadi saya rasa bertuahlah saya ni sebenar-benarnya dengan konten ngepek abang mak tadi tu diterima ramai dan dijemput ke pentah-pentah besar lah pada abang mak. Moga bukan mudah kita nak masuk di sekolah.
3: Betul.
4: Nak cari ni kalau TFA jemput. Kita nak pergi di jabatan-jabatan. Bukan satu benda yang mudah. Jadi dengan namanya abang mak ngepek, dengan cara dia tu saat itu, kita boleh masuk kepada komuniti-komuniti yang gitulah.
3: Betul. Maksudnya orang jemput tu sebab lah tu.
4: Ya. Ha,
3: kalau orang jemput sebut, kalau orang tidak akan jemput kalau tak ada gapo-gapo.
4: Betul.
3: Okay.
4: Pada permulaan ke kat sudah, demo jemput ni kita pergi dengan cara kita lah. Dengan cara Hamidi tadi tu.
3: Okay, baik.
4: Jadi orang kata, hey, tak serupa dalam video dia kata. Kita nak abang mak juga. Kita nak bawa watak abang mak tadi tu, takut tak kena dengan audience tu tadi. Namun salah gapo-gapo lah kita je lah. Tapi apabila saya menukar watak abang mak ke di dalam penyampaian saya apabila dia jemput, jadi kat Suhey. Jadi kalau pergi sekolah ni 50 butir sekolah tu lebih dah kat Suhey. Ngak jabatan-jabatan tu sudut kira lah. Jadi nak ayat je, watak abang mak di dalam video dan juga di luar itu disukai. Maka saya pun menghidupkan je lah watak tu.
3: Betul-betul. Okey, maksudnya kita menghidupkan watak yang memberi manfaat kepada orang.
4: Betul-betul.
3: Okay. Oh, tu yang pentingnya ni. Okey, baik. Jadi kalau dah banyak steady abang mak. Kena jadi DJ abang mak pun. Tak boleh, tak pasal lagu. Abang mak ngepek kau anak Tina Bosu nak suka kita tengok.
4: Ratu air mata.
3: Ratu air mata, betul. Pakcik Esu beralik dah tengok juga.
4: Tapi kat tidak berlaku tu rasa yang sungguh ti. Lagu tu lah.
3: Setiap harinya.
4: Ya, pada kecek merah tu siapa kalau ni umur 5 tahun tu belah tu lah.
3: Masih lagi.
4: Tapi dia ada cerita dia sebenarnya kat Su. Main lekat badi kau benarnya.
3: Pok gitu juga.
4: Zamir pok dulu cerita. Mok royak ni, ma bonda saya ni. Dia kata mu ni ke. Habis tu kan ngasu. Orang tak sepeh orang belakang. Nuak kan dah celik putih mata teriuk. Celok putih mata teriuk. Lepas tu so lagi saya ni, zamir muda saya. Sebelum saya nikah, saya boleh terhewak hijau dengan siapa saja. Tapi bila dengar budak tiuk, jadi panas telinga, jadi sakit palu. Saya pernah tapa budak asyik. Pasal teriuk. Kita nak buat kerja dia teriuk. Tak boleh dengar.
3: Okay.
4: Ambil nak tu hemah kaya. Boleh anak tiga teriuk.
3: Tu hemah
4: ayah. Cuma lekat kau ratu ni lambat sikit nak boleh kehabis. Makali. Bosu kau lagu mana tak tahulah tu.
3: Tak teh. Dengar lagu sekali lagi. Tersambung lagi. Depan ni pula dah.
4: Merah.

0: Kelantan FM. Selingor Tiasa. Kelaku kita setiap Jumaat 9.15 malam di Kelantan FM.
1: Baik, terima kasih kelaku kita bersama dengan adik kakak kita berlaku 9.42 minit malam dan malam ni tu. Okey, ada macam-macam komen yang kita terima ni. Mak Zaidi kata lawak-lawak juga tapi dalam lawak ada manfaat. Dia kata habis mak duk ngepek tu. Okey, baik, terima kasih. Malam ni orang kapur pun. Oh, Soho ni orang kapur dia masuk radio. Okey, kita nak tanya habis mak. Macam mana penerimaan bini habis mak? Boleh tak? Tuk lelaki kuat ngepek. Soalan tanya mak.
2: Kalau soalan tu ambo ni bertuah benar lah. Pasalnya boleh tak lelaki yang mulut lacak boleh bini hok senyap di.
1: Tok kecek.
2: Dok.
1: Muju.
2: Senyap.
1: Tok lawe.
2: Sungguh-sungguhnya. Tu sungguh-sungguh. Lepas tu bunga bini abang mak ni bunga orang luar, orang pego.
1: Baik.
2: Kita ni atas rumah ni kita kecek bahasa molek lah. Bahasa biasa lah tu. Tapi kalau ngepek tapi ikut ngatek.
1: Mesti 03
2: selalu. Mesti 03 selalu. Kalau kecek biasa ni beres 0 tapi kalau Kelantan, kalau dengan pek tu ikut Kelantan. Jadi kadang-kadang dia pehen ngaduk kali. Tak tahu kita pun.
1: Okey. Baik. Baik. Dan kalau kita cerita malam tajuk kita malam ni bila influencer jadi inspirasi. Mak dia. Benda tu jadi tinggi sangat.
2: Betul Kak Su.
1: Dok. Jadi apabila kata orang letak kita sebagai idola lebih
2: betul,
1: kurangnya.
2: Betul Kak Su.
1: Jadi alik kita ni adakah dengan watak aku ni watak yang paling molek dah. Penerimaan. Sebab di kalangan kita pun fasa manusia ni berbeza. Ada orang jenis jugu seterik. Ada orang jugu pun dia boleh kona-kona sikit. Okey. Ada orang hok tak jauh lah semua lain pun
2: betul, betul.
1: Jadi apabila dia jadikan sebagai inspirasi, sebagai rujuk ke problem mak awak sana waktu telefon tanya pendapat alik abang mak sedihnya lagu mana ya mak.
2: Itulah bila itu saya ni bila orang letak saya terlalu tinggi pusing kita sebenarnya. Sebab kita ni kita sendiri ni rasa tidak siapa lagi tahap tu. Cuma orang ni letak kita tinggi. Alah bagi hak kita rusin sama lah tu. Jadi salah satunya saya kalau orang jemput saya seroyak lalu kena kodok abang mak supaya dia tahu lebih kurang. Tak usah dia letak expectation terlalu tinggi. Dan apabila mereka meletakkan expectation tinggi ni kita ni alah jadi jurus lalu lah kat suhe beringat habis lah nak ayak habis. Jadi kat kita pula jadi berat juga nak bawa sebagai watak seorang suami, sebagai seorang pok, sebagai seorang boh. Sebabnya takutnya orang kata sedap duk kecek tu. Dia tak tahu betul mana, tak tahu ke mana. Alah kau orang sedap. Tambah-tambah lo ni dunia media sosial rasa tak. Jadi bila dunia media sosial ni orang kata kamera ada di mana-mana. Jadi salah sikit kita selalulah. Tapi alhamdulillah lah abang mak rasa setakat jadi abang mak ni rasa hok berat-berat tu tak ada lagi lah. Hok kecil-kecil tu ada semua. Hok berat-berat tak ada. Masa kita jagalah rasa hey. Gitu.
1: Alik kita pun kita nak jaga
2: dia. Betul.
1: Cuma abang mak untuk kita nak bawa diri kita, abang mak sendiri pun sedia maklum ramai juga di antara anak-anak muda kita. Apabila ada je follower sekolah pun malah.
2: Ya, betul. Jadi sama kalau abang mak pergi ngepek di sekolah pun antara nasihat abang mak, abang mak kata gapo? Kalau nak jadi abang mak tak usah. Tak usah jadi abang mak kata. Maksudnya tak usah lapan nak soho lah. Pasal nak kena ngaji sekolah juga. Pasal abang mak ni bila berada dalam bidan ni kat sudut. Kita tahu benda ni adalah dia tidak akan kekal. Pasal player baru ni makna orang baru ni akan naik semua. Jadi kalau kita tidak tidak mengikut peredaran, kita tidak relevan. Bila kita tidak kekal relevan, tak ada lah habis lah. Jadi abang mak ni muncul main bakul kot nego kat sudut. Jadi apabila main bakul kot nego, ya pada muda siapa kalau ni tu tak aja tinggal. Walaupun abang mak ni dia meletak atas dah pagi kot tu pagi kot ni tak. Mudah boleh piting dengan abang mak saat itu. Tapi tetap jago nego air kita.
1: Betul.
2: Kerana mana? Kerana hok ni je hok boleh tulur abang mak. Jadi kepada di luar sana ni, kalau kata nak jadi soho saja, kena ada ilmu.
1: Baik.
2: Sebab kalau tak ada ilmu, pendek kata gak, tak ada nak cekok rasa hei. Pasalnya main dengan netizen ni, dia dia kata tu gak, ya Allah ya Rabbi. Berat-berat selalu.
1: Kita kecek tak tapi dia pun tak tapi juga. Maksudnya dah.
2: Dia tak apa. Dia kecek tak tapi orang tak kenal dia.
1: Betul.
2: Kita orang kenal ni salah kecek sikit gak orang pusing kok tu pula.
1: Betul.
2: Jadi tak benda sama alik kita je. Jadi poin dia nya kena ada ilmu. Bila berada di media sosial ni kena ada ilmu dan utamakanlah ilmu. Kerana ilmu ni sampai bila-bila pun boleh digunakan. Sohon tak orang nak rasa hei. Dia orang tak say kat polisi pun tak laku. Dia orang letak tapak kaki kat saja dalam kita je. Jadi semua abang mak pesan pada diri abang mak walaupun mung ada follower orang kenal, gi luar orang nak ambil gambar, kau orang nak cuba nak apa, ingat kita mm-mm. duduk tapok mana, kita asal kok mana, kita mm-mm. main kok mana. Jangan duduk jalan melenggok kat atas langit asyik. Takut jatuh kena atas tak lembus saja.
1: Susah pula mencuci.
2: Susah pula.
1: Cuma yang memang aku kata, eh butuh jadi abang mak ni. Dok, dia sehodoh, dia nego cepat laku lah Cik Suwi.
2: Ha. Gitu.
1: Maksudnya, impak daripada abang mak tu sendiri tu, untuk pendapatan abang mak dari segi peniaga airport, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Pasal dia lagu ni lah, dalam bila kita nak nego ni tak, kita nego lah bagi sedap ko, bagi comel ko, benda yang paling penting dalam nego ni adalah kepercayaan ya sudah.
1: Betul.
2: Jadi apabila kita berada di media sosial saat ni orang duk tengok, jadi kan orang percaya tu kan orang tengok seumur kita. Jadi ada. Kalau kata nak nipu pun dok lah, mungkin ada seumur. Puan abang mak ni kat sehari ni kat lima ni video.
1: Baik.
2: Setiap hari tu mesti ada video, tidak pernah miss lama duduk main dekat dalam TikTok, dalam Facebook apa, tak pernah miss. Jadi orang peniaga air tu jadi kohomolek tu kerana orang percaya kepada kita lah. Pasal loan ni dalam nego ini persaingan ni banyak. Jadi apabila banyaknya persaingan, maka orang memilihlah kepada kepercayaan tadi tu. Jadi kita pula orang nego, bila orang percaya kena buat jaga kualiti lah pulaknya. Ada bermolek kita buat kijau molek, alhamdulillah orang akan mari pulak. Jadi macam abang mak ni, kalau kata muka abang mak buat dewe orang bekwa, buat majang orang neko ke apa ni. Jadi kadang-kadang kalau pergi sebutin kapur tu, jadi boleh ada pergi pulak. Kalau kata kak dia menikah, kadang-kadang adik dia, sepupu dia, mak saudara dia. Jadi nak oyaknya tanah benih hok comel lah tu dah. Jadi boleh gitu wa pula. Alhamdulillah lah kasih.
1: Alhamdulillah betul. Cuma dalam masa yang sama abang mak, apabila kita ni seho, apabila peniaga kita maju, sebenarnya dalam masa yang sama pun kita beri ruang kepada orang lain juga untuk hijau.
2: Betul.
1: Kalau dulu orang hijau dengan abang mak tak ramai.
2: Duk lah.
1: Lah ni jadi ramai.
2: Allah lah ni alhamdulillah lah Kak Suhe. Moga dewe pun ada ni cawangnya dah.
1: Baik.
2: Ada di Macet, Tanah Merah, Bacok, Pasir Mah, Pasir Putih, Tere. Jadi daripada ni cawangnya, satu cawang wangnya ni kita memerlukan perkhidmatan daripada tenaga kerja busuk-busuk pun atas sodewe ni kita nak 30 orang. Sudah. Jadi rakyat sekitar tu mendapat manfaat lah daripada perniagaan abang mak tadi tu. Jadi nak ayatnya impact daripada abang mak saat ni tu sehingga kan diberi kepercayaan dan perniagaan kita tu alhamdulillah lah. Sehingga kan boleh buka nebute dah lah setakat hari ni lah. So, hey. Alhamdulillah. Alhamdulillah syukur. Okay.
1: Untuk nak jaga tu yang mainkan susah sikit.
2: Betul. Apabila ada nama ni kayak Kak Su, kena jaga belakang. Nak royak bui kiri kanan atas bawah tu kena jaga belakang. Pasal orang ni nanti nak cakap apa, nanti nak catat kita.
1: Betul.
2: Nanti nak tengok mana tak molek tu orang pakai nak berok lalu. Jadi Allah beringat juga benar Kak Su. Tapi gitulah, kita ni manusia biasa. Dalam masa duduk beringat pun kadang-kadang ada juga terlepas pandai.
1: Ada
2: tapi
1: juga kita tak ingat. Betul.
2: Adalah kita terlegi lah. Cuma apabila kita berada di media sosial dan kita dah menjadi orang yang dikenali ni, bukan kata nak tunjuk kita ni tidak cerdik ko, nak tunjuk kita ni ngalah ko dok. Tapi kita tidak akan menang dengan orang netizen ataupun orang di luar sana, kita tak akan menang. Maka kalau betul pun kita telek, salah pun kita telek, jadi lesa masalah.
1: Betul.
2: Pasal kalau kita nak wah pun tak ada guna maksudnya. Jadi memilihlah untuk kita berdamai dan kita diamkan saja. Mungkin ada setengah pihak akan nampak salahnya kita. Tak apalah. Daripada kita nak tunjuk perangai kita.
1: Betul.
2: Mungkin kadang-kadang bila dia soho saat ni, tak berasa kita ada follower ke gana tu. Jadi boleh balah pulak lah. Macam demo viral kita, kita viral ke demo pula. Tapi alhamdulillah lah, tidak gitulah pun pendambanya, mujurnya.
1: Ada bos gedik gitu. Okey, baik. Malam ni macam-macam komen-komen juga yang mana tengok.
2: Tak ada baca adalah komen.
1: Tak ada baca, terima kasih. Okey, pokku kata ni abang mak ada ne dewe.
2: Alhamdulillah.
1: Abang mak ni asal kapo gapo di Macet. Jangan dia pergi mah abang mak tak lumuh Macet tu nya mok yang ada aja. Okey, baik. Jadi kalau kita pun kalau cerita-cerita ni nak siapa kau ngesup dah kita ni.
2: Ha, itulah sebentar apa rasa. Eh, kalau dia boleh buah kat sabit kata ni pun tak ada TO atas meja.
1: Kalau ada TO, kan buat gerolah.
2: Tak buat gerolah dah asal dah.
1: Cuma emak, sedikit lah kalau mungkin kita nak bagi siapa pun kita. Walaupun abang mak ada influencer dan lo ni pun memang ramah sangat influencer-influencer. Yang harus kita jadikan influencer itu sebagai inspirasi adalah siapa? Kalau ada abang mak sendiri.
2: Kalau ada abang mak tu, kita kena tengok lah background dia setara mana. Dia buat tu gapo dia. Molek kotak molek. leko. Kita kena perhati kelih belako. Pasal kalau kita nak jadikan dia sebagai idola tapi sebenarnya dia tu mungkin tidak memberi impact kepada kita dan kepada masyarakat, rasanya satu benda yang salah lah. Sebab ada juga orang pilih kita rasa, hey. Ada bila kita tanya budak-budak ke gana nak jadi siapa, adalah nama-nama yang dia. Jadi kalau bahasa kita kelih tu kata, ay tak kena benar lah budak ni. Sambil abang mak, kalau orang kata, oh abang mak soho, abang mak tak pernah mengaku abang mak soho. Kalau orang kata abang mak ni gitu gini, kita tak pernah mengaku kasi. Pasal kita tahu kekurangan kita di mana. Jadi kalau nak jadikan inspirasi tu, kita kena tengoklah result dia. Gapo yang dia ada. Supaya orang yang kita jadikan idola tu adalah orang yang betul. Mungkin lo ni ramai orang ni ya jenis nabo dulu kasi. Nak kop soho ni nabo. Ada nak WPTH ke. We got to we got ni. Jadi nak mengumpul followers tadi ni menggunakan teknik nabo lah. Jadi bila nabo saat ni orang suka kan nabui lah. Mungkin orang kita ni bagi free ni kat asyik. Nak selalu lah. Jadi apa bila boleh dia hari-hari duk jamu bagi free ni kat, jadi suka jadikan sebagai idola. Tapi impact daripada situ ataupun gapong dia buat ni tak ada, tak ada lagi lah kita kata ni. Jadi kita tak asyik gitu lah sebenarnya. Alhamdulillah.
1: Okay. Gapong nama TikTok abang mak?
2: Tak ada. Nama abang mak ngepek.
1: Abang mak ngepek. Itulah tajuk album dia ni. Gimana-mana betul je lah. Okay, baik. Dia berkata promosi dia awal sikit, mak. Tak boleh, ha? Tepat-tepat promosi sini, kan? Tak cukup kurang lah.
2: Itulah katanya.
1: Cumanya kalau nak tahu hal-hal sebegitu, boleh tengok ke Facebook, TikTok dan betul juga IG Abang Mak. Ada belakang. Menggunakan belakang nama yang sama.
2: Betul.
1: Abang Mak ngepek. Okey, baik Abang Mak. Kita pun sampai ke ujung untuk malam ini.
2: Allah.
1: Alright. Cumanya kalau tak ada, Abang Mak kata kalau nak pilih influencer yang ingin kita jadikan inspirasi, pilih orang yang bermanfaat.
2: Betul.
1: Okay.
2: Betul.
1: Dan untuk Ali Abang Mak sendiri pun, Abang Mak rasa puas hati dah ke jadi seorang Abang Mak untuk hari ini?
2: Kalau tanya saya puas hati ke tidak, saya memang tidak puas hati seumur lah. So sebenarnya pasal kita rasa banyak benda lagi kita nak buat. Jadi pada dulu, kalau dulu kan berasa tak suka dengan Abang Mak. Lepas ni apabila saya dah bersemadi dengan watak Abang Mak tu, memang impian saya adalah Abang Mak ngepek ni Kelate-kelate Abang Mak.
1: Okay.
2: Jadi saya nak kerik supaya orang mari di Kelate ni, dia ibarat gini, kalau mari di Kelate pasal Siti Khadijah. Jadi kita nak orang luar ni mari ke Kelate kerana nak pergi jumpa Abang Mak ko, nak pergi pasal Abang Mak ko, dewek Abang Mak ko, apa saja yang melibatkan Abang Mak lah. Jadi saya nak besarkan nama Abang Mak ni sampai ke tahap tu.
1: Okay.
2: Walaupun orang kata koya, tapi kerana kita orang
1: impian,
2: kata impian kita. Sebab kita rasa kita boleh buat benda tu. Selama kini pun bila saya nak buat dewek ni, ramai orang luar gapo mari buat dewek saya saat ini. Dia kata nak jumpa dengan Abang Mak. Jadi nak ayatnya dengan Abang Mak ni, saya ada satu impian yang besar, iaitu nak menaikkan ekonomi Kelate kita dengan cara saya lah.
1: Betul.
2: Dengan cara saya. Jadi saya rasa tidak salah lah berimpian begitu. Jadi tu yang law ni tu orang kata patih ada peluang. Pakai YOLO selalu. Pasal impian kita besar ni nak pergi jauh lagi ni.
1: Jadi apabila memang oi ada impian perancangan setakat ininya gapo dia ada dah luki-luki dalam kepala.
2: Kalau luki-luki dalam kepala tu kita tengok dengan keedah kita buat dewe saat ni tu, salah satu kita dapat membantu pengantin nak bewah dengan regal murah. Muka pakej kita buat tidak mahal dia. Yang kedua, apabila kita buat dewe saat ni, orang kata masyarakat setempat saat ni boleh jumpa dengan Abang Mak. Bila dia makan gula, makna kata dia boleh jumpa dengan Abang Mak.
1: Abang Mak akan
2: dewe-dewe tu. Ya, kita akan pergi dekat dewe apabila ada majlis tu lah untuk menyantuni kita punya tetamu lah. Jadi saya memang bercadang untuk ada dewan di setiap daerah negeri Kelate ni tadi. Dengan keedah tu lah. Lepas tu kalau orang panggil-panggil ceramah kau gapo kan, kita pergi lah. Jadi itu antara keedah kita buat lah ni lah. Dan sebenarnya perancangnya untuk membesarkan nama Abang Mak tu banyak. Cuma kadang-kadang ni ia tak boleh nak gohit selalu lah.
1: Betul.
2: Ia kena slow-slow. Dengan keadaan lor ni, dengan ekonomi, dengan gapo ni. Kalau ke area kau perut pedah kita kan, nak laju semacam.
1: Cuma kita, kadang-kadang kita kena fikir juga, takutnya kita like kita tak ada.
2: Betul lah Suhir.
1: Tarik nampak mata kita tak ada.
2: Lulus mata. InsyaAllah kalau kita niat dengan comel, kalau tu yang izin, tu yang bui.
1: Betul. Tapi kok mana pun Cik Su doakan semoga Abang Mak akan terus maju jaya.
2: InsyaAllah.
1: Okey, hadewe-dewe like kakak tu belum lagi bahagia buat. Gapo dia orang cik ingat dah.
2: Popia.
1: Popia. Besoklah masuk Cik Su pun tanya Abang Mak, Abang Mak lagu mana buat Cik Su buat tak jadi. Abang Mak pun balas selalu, ngepek selalu tu. Tak usah dia buat-buat lah beli-beli Abang Mak.
2: Popinya tu kat asal-asal lah je. Nak segangi mok kita je. Oh, patut lama-lama jadi kau rezeki. Dalam ni Alhamdulillah kita jaga lebih kurang 20 orang ibu tunggal yang menguruskan popinya tu.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah Kak Suhail. Jadi ibu-ibu tunggal ni menumpang rezeki lah di situ. Jadi Abang Mak saat ni orang duduk depan Kak Suhail.
1: Okay.
2: Orang menyipu terkewat lah tu je.
1: Baik.
2: 20 orang lagi ibu tunggal ni. Orang kapal Abang Mak bagi tolong sipu. Dan Alhamdulillah kita baru dia dapat jemputan daripada stesen minyak kat Suhail. Boleh ke Abang Mak?
1: Boleh.
2: Stesen minyak Petronas kat Suhail. Jadi dia jemput Abang Mak untuk atas popinya Abang Mak ni ke seluruh popinya, ke seluruh cawangnya stesen minyak Petronas dalam Kelantan. Alhamdulillah kat Suhail. Berasa segar lah mama kita.
1: Betul.
2: Oh, jadi
1: mungkin lepas ni kerja dia 30 orang.
2: Yalah, jadi adik aku Abang Mak tu kena pakat-pakat support lah.
1: Betul.
2: Kerana mana kita buat ni kat Suhail, apabila kita dah sampai satu tahap sebenarnya kita buat nanti dah kita dah asuh. Pasal kita ni nak gapo sangat bawa makan nasi pun cekok ya. Pakai baju selah sehari.
1: Betul.
2: Tidak ada tukar banyak lah baju. Jadi lo ni kita buat ni kerana kita nak memberi peluang kepada orang lain. Jadi kenapa kau pakai sapok lah.
1: Betul. Jadi dalam masa yang sama dah ada rezeki, kita ada rezeki orang. Okay?
2: Betul.
1: Untuk kita kena ingat. Okey, baik. Cik Su harapkan semoga Abang Mak akan terus maju jaya dan akan terus memberikan kejayaan juga kepada orang lain. Okey, mungkin sebelum ni dia hanya kerja dengan Mak lepas Abang Mak. Tapi lepas ni dia sedikit pun boleh.
2: Betul.
1: Membina empire dia sedikit, insyaAllah. Jadi terima kasih dulu untuk malam ni Abang Mak dah. Lepas tu kita main ngepek semula pulak lah kalau dah. Ngepek bermanfaat yang boleh kata. Okey, baik. InsyaAllah ada ruang waktu Cik Su ajak pula Abang Mak main ngepek-ngepek kesek ke.
2: Boleh.
1: Kalau bunyi ngepek dia jenis macam kita tu membebel.
2: Betul.
1: Tapi sebenarnya main kesek ke.
2: Kesek ke. Temu mata dia.
1: Okey. Kita jumpa semula Abang Mak dah.
2: Alright. Okay. Abang Mak pergi dulu. Abang Mak mari semula pula jumpa adik kakak belakang. InsyaAllah.
1: Assalamualaikum.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Dengarlah Kelantan.

0: Kelantan FM, penuhi rasa anda.
1: Rek Kelantan FM penuhi je rasa anda. Lalu ni pukul 10:12 minit malam. Terima kasih belakang masih lagi terus bersama dengan Kelantan FM. Okey, terima kasih juga yang telah pun mengikuti kelas gu kita sejam saat ni. Lebih kurangnya ada 45 minit Cik Su bersama dengan Abang Mak berkongsi macam-macam cerita. Abang Mak mari cerita ke Cik Su malam ni. Alhamdulillah jeliga. Terima kasih untuk 600 mata yang memandang Mursi live TikTok. Terima kasih juga yang menonton Mursi page Kelantan FM sementara tadi. Terima kasih juga Omanud dengar menerusi frekuensi radio kita malam ini. Okey, baik, dan waktunya masih ada lagi untuk Cik Su terus menemani adik kakak kita belakang siapa ke pukul 12 malam kagian ada. Okey, mungkin ada di waktu ini ada hok tengah duk nyenggeng. Allah betul gak Cik Su kita hari ni sagi eh kicau banyak. Okey, hari Jumaat pun banyak kicau juga. Hari Jumaat lah kita ambil masa Cik Su cuci-cuci kawasan gomo. Nak gua no bunya lek tu ada kata demo kata ada merenggi. Bunya lek ni kata demo kata ada merenggi. Kita pun pusing juga. Jadi tengok-tengok mana tempat-tempat orang agak-agak ada air bertakung kat kita pakat cuah belakang anak beranak hari ni. Alhamdulillah syukur. Itu pentingnya kita adik kakak ukuah terjalin walaupun hanya dengan bersih kawasan rumah. Sebab apa? Kita tegur cara betul dan juga kita menasihati dengan cara yang betul insyaAllah.

0: pernah terima panggilan ini?
1: Salam sejahtera. Ini adalah notis amaran terakhir dari Lembaga Hasil Dalam Negeri.
0: Atau mungkin seperti ini.
2: Pelanggan yang dihormati, anda mempunyai satu bungkusan yang belum diterima.
0: Dan pelbagai lagi kaedah penipuan. Sekiranya ini terjadi, segera hubungi talian 997 Pusat Respon Skam Kebangsaan NSRC yang beroperasi 8 pagi hingga 8 malam setiap hari. Pastikan segala butiran kejadian seperti nombor telefon yang menghubungi anda, masa dan tarikh panggilan diterima serta maklumat akaun bank anda kongsikan kepada pihak NSRC. Mungkin wang anda masih boleh diselamatkan.

Itu dia adik kakak. Saya Abang Itel. Lagu daripada Cik T. 10.21 minit malam. Hita-hita si tompok manggis. Orang kata. Biarpun hitam dipandang manis. Cik Wah. Okey. Orang malam ni rasa kulit dia tak apa cerah. Apa kata. Oh manis. Cik kata tu. Manis pada kulit tak apa adik kakak. Weh. Jangan manis pada air. Kalau duduk minum air manis. Sok mula jadi nyakit muka lain pun. Setakat senyum manis tu insyaAllah sedekah. Tak, kita nak sedekah kot lain tak boleh. Cik Aisyah, kita bila senyum manis kita. Janganlah duit sedekah kau anak muda saja, anak darah saja. Korek-korek tu, wah, pun kena duit senyum manis juga. Cuma sikit Cik Aisyah nak kongsi. Kalau kita sebut mengenai dengan berita-berita yang ditularkan. Ada yang menyatakan kempen operasi khas wajib. Kan rakyat tukar alamat pada MyCard. Ini yang terus dijawab oleh Jabatan Pendaftaran Negara yang mana menegaskan tak ada pun kempen khusus yang sedang dilaksanakan bagi mewajibkan orang ramai mengemas kini ataupun menukar alamat tempat kediaman pada kad pengenali ataupun MyCard masing-masing. Okey, contoh kalau dia tu duduk di tempat sekir-sekir kena tukar alamat segitu, tidak ada kakak. Jadi JPN dalam hantaran di media sosial turut memaklumkan tiada operasi khas yang dijalankan bagi mengambil tindakan ke atas rakyat Malaysia yang belum mengemas kini alamat pada MyCard. Jadi apa yang dinyatakan oleh jabatan, kewajipan mengemas kini maklumat telah lama diperuntukkan di bawah peruntukan 15 peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990. Jadi untuk kita yang nak tahu dengan lebih lanjut lagi, kena terus ke laman sesawang JPN untuk kita mendapatkan maklumat yang tepat. Jangan duduk tekan link sebagainya adik kakak, takut tak sampai ke JPN sampai lain. Nah, ya adik kita.

kasih Cik Messi Bispita dari Kelantan ni. Suka sangatlah dengan Kelantan FM. Duduk dalam kereta, duduk dapur, pah hijau pun tak malas je lah. Pun dengar juga, tak sering ngatuk mata ni. Ha, suka dengan ceroteh DJ-DJ dia, hak menghiburkan. Tu adalah orang kata yang terbaik lah Kelantan FM ni.

Kok baik untuk kesehatan usuh habis meta boleh ma habis dan juga immune tubuh kita lah jadi sehat. Mu tahu mari mana ni berita ni ni Rana tidak sakak. Ni Rana mu tahu juga beyo mama rojak ya.

0: Bubuh lah kena juga nasi bubuh budu tu biar banyak sikit jangan we masih sudah.
1: Sketsa Wok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Cerita kita, okay.

0: FM. Jeliga terasa.
1: Alhamdulillah jeliga terasa adik kakak. Kalau dengar saat ni pula wakil cerita tu makanan-makanan yang kaya dengan rahsia. Jeliga juga adik kita terasanya dah. Ada kalau bahagia demo minat budu. Tak ada budu tak boleh cik suka kita tak lalu. Basic nak royak. Okey, tapi tak apalah keedah makanan kita ni macam-macam. Gak baru ni pulak ataupun lo ni pulaknya duye pulak mogoh. Lo buat poyok tu botol-botol. Kiri pulak kau anak duduk jauh no. Kau anak kata tak apa sipe dulu gak botol-botol sipe pulak kau anak. Tidak buat setakat poyok biasa, buat sambal poyok pulak. Sipe dalam peti suku ha. Tak boleh nak buat air batu, tak boleh nak sipe lauk lo ni. Banyak doanya duye. Duk sipe kau anak cucu deh. Okey, baik. Itu antaranya orang kata. Walaupun anak kita tu besar panjang dah, anak kita pun ada cucu dah pun, kita masih lagi terus mengingati, menyayangi anak cucu kita. Alhamdulillah syukur. Okey, baik. Dan alhamdulillah syukur juga adik kakak, rakyat Malaysia menjadi juara dunia One Championship Cup bonus RM204,570. Siapa nama tu? Ahmad Nur Iman Alif Rakib yang telah mengukir sejarah tersendiri apabila muncul rakyat Malaysia pertama bergelar juara dunia One Championship selepas menumbangkan legenda Thailand Sam Agayan Hado menerusi kemenangan knockout untuk merangkul kejuaraan dunia Interim Muay Thai Malening. Jadi kejayaan penuh bermakna itu dilakar oleh Alif dalam acara One The Inner Circle 23 yang berlangsung di Stadium Lumpin, Bangkok. Ia sekaligus meletakkan namanya dalam sejarah sebagai atlet pertama negara menjulang kejuaraan dunia di pentas organisasi seni bela diri terbesar dunia. Jadi itulah sikit banyaknya adik kakak dia. Syabas dan tahniahlah kita ucap kepada semua atlet-atlet negara kita yang telah pun kata membawa nama, bukan nama dia saja, tapi bawa nama negara ke persada antarabangsa. Tahniah juga kita nak ucap kepada orang-orang negara. Dorong pagi kelip, malam, kadang-kadang tu nak rapat ke subuh, cik subuh. Banyak program kita nak buat ni. Demi sesuap nasi, demo kata. Ada demo kata demi sesuap sepinggan spageti, tak apa belakang. Yang pentingnya demi anak-anak kita, ya deh.

0: Sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.

Angkara buli, kita ditindas. Angkara buli, kita rasa kita dihina. Angkara buli, kita rasa kita dipersendakan. Angkara buli, anak-anak kita takut ke sekolah. Hentikan jenayah buli. Kelantan FM, benci.

Lagu lama hiburan untuk adik kakak kita berlakon, lagu Gubahanku, nyanyian daripada Anna Mantovani dan juga Brori Marantika. 10.48 minit malam dah kita. Lepas ni pukul 11 kita pergi Kuala Lumpur sebentar untuk ikuti berita utama. Dan sambil-sambil tu juga Cik Surasa ada di antara kita, boleh-boleh duduk dengar Cik Surkecek, boleh-boleh dengar lagu-lagu lama gitu. Ada juga orang duduk main internet dan orang kata duduk tengok telefon, ada macam-macam lah dia. Jadi dalam masa yang sama juga kita sebagai mak ayah kena pantau juga. Kalau anak-anak kita nampak galik, duduk tengok telefon tu, tengok ugah pun adik kakak. Jadi keselamatan kanak-kanak dalam talian ni terus diperkukuhkan. Jadi sehubungnya dengan tu juga sebanyak 1,550 kandungan jelik diturunkan, di mana kandungan jelik yang melibatkan kanak-kanak diturunkan bagi tempoh 1 Januari 2022 sampai 30 Jun 2026, yang mana tindakan melalui permohonan MCMC dengan sokongan perkongsian maklumat, analisis forensik digital dan juga bantuan teknikal kepada pihak berkuasa. Jadi kempen internet selamat diperluaskan lagi kalau mungkin, kita pun sedia maklum dah. Sehingga 30 Jun 2026, tiga kempen melibatkan 10,303 sekolah dan juga institut pengajian tinggi, 2,143 program komuniti dan juga 2,190,104 peserta seluruh negara yang turut serta dalam kempen internet selamat. Jadi sama-sama kita pastikanlah apa juga yang kita intai-intai tengok, apa juga yang kita layari itu sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berilmu, sesuatu yang memberikan pedoman untuk kita. Bukan sekadarnya duduk tengok galik juga kosong eh, tapi benda tak ada gapo-gapo. Hiburan-hiburan juga dek kakak dah. Bahagian nak suka, bahagian nak suka juga. Tapi kita kena intai tengok juga bahagian anak-anak kita tengok tu main gapo lah pok dia melanggar kutub nyawa lah ni. Maksudnya khusyuk dok. Jadi peranan ibu apa juga mainkan peranan yang penting lah dalam setiap anak-anak kita melayari internet. Baik, lepas ni kita pergi Kuala Lumpur sebentar. Kita dengar dulu lagu daripada Aisyah Retno, Samudra. Dan selepas tu kenangnya selamat tinggal. Lagu daripada Ajay Geting menerusi segmen cekok cerita kita orang Kelantan untuk malam ini.

0: Malaysia akan terus mengadakan rundingan dengan Amerika Syarikat berhubung tarif baru berkaitan isu buruh paksa sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan mengambil maklum pengumuman terkini Washington berkaitan kadar tarif itu sebagai perkembangan melegakan memandangkan kadarnya secara relatif adalah rendah. Bagaimanapun, rundingan lanjut akan diteruskan bagi memastikan kepentingan negara terus terpelihara. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Semarak Kenegaraan sempena sambutan Hari Pahlawan di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Port Dickson. Terdahulu dalam ucapannya, Perdana Menteri berkata peruntukan pertahanan negara yang meningkat 35% berbanding 2022 mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan aspek pertahanan negara terus diberi keutamaan. Peningkatan tertinggi pernah diberikan itu bertujuan memperkukuh kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam menghadapi perubahan lanskap keselamatan di peringkat serantau dan global. Ia mengambil kira keperluan aset dan kelengkapan pertahanan yang ditentukan berdasarkan kepakaran setiap cabang khidmatan ATM.
1: Pertahanan naiknya 35% yang tertinggi dalam sejarah. Saya sebut hal ini supaya jangan maknanya kementerian dan anak-anak tidak terlena. Kerja dengan semangat, hentikan amalan-amalan curam, beli yang diputuskan. PAT adalah ini, Palembang pernah. Dan saya tak pernah campur nak beli apa, bukan kepakaran saya.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memberitahu kepimpinan politik

0: menggabungkan pelbagai kekuatan dan memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat, bukannya mencetuskan perpecahan. Beliau percaya pemilihan pemimpin berwibawa memainkan peranan dalam menentukan hala tuju serta pelaksanaan dasar ekonomi dan pendidikan negara.
1: Saya percaya kalau Gen Z bawa mesej ini, dia akan bawa perubahan. The old politics of fear, of race, of hatred must end. We should not inculcate fear among the Malays against the Chinese, among the Chinese against the Indians, among the Indians against the Dayak. We should inculcate the strength, the resolve to fight against corruption and racism. Mesti ada kekuatan. Saya sebut ni negara ini masalahnya bukan Melayu, bukan masalah Cina atau India. Masalahnya untuk dapatkan good governance, we must have good leaders yang tidak korup, yang tidak rasis, yang tidak tanam benci satu sama lain.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan program generasi muda Suara Baru di Petaling Jaya. Dalam pada itu, Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Fahmi Fadil memberitahu jelajah Angkatan Muda Keadilan Gen Z bakal ke seluruh negara sebagai usaha berterusan mendekati serta menghimpunkan golongan muda yang berminat menyertai arus perjuangan reformasi. Katanya program itu menjadi titik tolak kepada usaha memperkenalkan parti kepada lebih ramai anak muda serta membuka ruang kepada mereka yang ingin bersama dalam perjuangan tersebut.
2: Ini merupakan satu program yang sangat memberangsangkan dan memberi satu keyakinan baru untuk terus bukan hanya menyentuni generasi apa yang disebut sebagai Gen Z, tapi juga membuktikan keterbukaan penerimaan parti di kalangan Gen Z. Dan seperti yang Mbak Muhammad Datuk Sri Anwar sebutkan tadi, selepas pada ini akan diadakan satu jelajah AMK Gen Z di seluruh negara untuk mengumpulkan kekuatan baru bagi anak-anak muda yang berminat dan ingin bersama dalam arus perjuangan reformasi.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Pejabat Perwakilan Malaysia di luar negara disaran mengamalkan diplomasi yang proaktif dengan meneroka lebih banyak peluang kerjasama strategik di negara penempatan masing-masing. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menzahirkan perkara itu ketika menerima kunjungan 6 Ketua Perwakilan Diplomatik Malaysia baru di pejabatnya di Putrajaya. Tegas beliau, pejabat perwakilan juga perlu mempergiat usaha mempromosi produk, pelaburan serta potensi Malaysia di peringkat antarabangsa. Keputusan kerajaan mengekalkan belanjawan 2027 berteraskan kerangka Malaysia Madani disifatkan sebagai langkah tepat dengan memberi penekanan kepada tadbir urus dan nilai moral yang menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UITM, Profesor Madya Dr. Shah Suzan Zakaria berkata, ia membolehkan kerajaan mengukur kecekapan perbelanjaan dan manfaat ekonomi supaya boleh dinikmati rakyat.

Berita seterusnya. Sindiket penyeludupan senjata api tumpas manakala 8 lelaki warga tempatan berusia antara 40 hingga 70 tahun ditahan. Ketua Polis Perlis Datuk Muhammad Abdul Halim berkata serbuan membawa kepada rampasan 30 senjata pelbagai jenis bernilai RM360,000. Rampasan melibatkan 8 pucuk senjata api sebenar, 21 laras senjata airsoft dan sepucuk senapang angin buatan sendiri. Selain ratusan butir peluru pelbagai kaliber, hampir 9,000 kelongsong peluru serta pelbagai komponen dan aksesori berkaitan. Dua warga Indonesia ditahan di perairan Pulau Rimau kerana menyeludup keluar dadah bernilai hampir RM6 juta menggunakan perairan negara. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri memaklumkan pergerakan bot fiber yang dinaiki kedua-dua suspek berkenaan dikesan dalam keadaan mencurigakan. Pemeriksaan ke atas bot berkenaan menemukan kira-kira 113 kg dadah disyaki sabu. Selain lebih 3,000 kartrij rokok elektronik mengandungi cecair pelbagai perisa seberat 6.3 kg turut dirampas. Luar negara, 10 individu terperangkap dalam kediaman susulan banjir berjaya diselamatkan pengawal pantai Filipina.

Kenangan. Retak kenangan kembali menemani anda di jam yang terakhir seperti biasa menerusi segmen cekok cerita kita orang Kelantan untuk malam ni. Sudah pun 11.13 minit malam. Terima kasih untuk semua yang terus bersama dengan Radio Waktu ini. Dan seperti biasa jugalah pertemuan kita di dalam segmen Rentak Kenangan. Saya akan kudadakan lagu-lagu irama 80-an dan juga 90-an. Lagu-lagu yang pernah menjadi kenangan dalam hidup kita. Lagu-lagu yang pernah kita nyanyikan suatu waktu dahulu. Lagu yang pernah kita jadikan sebagai motivasi untuk diri kita. Lagu yang pernah menemani waktu tidur kita cewa. Itu semua adalah kenangan-kenangan silam. Kisah-kisah kita di waktu usia muda. Masih lagi muda remaja. Tapi ini khusus untuk anda yang mungkin lahirnya pada era 60-an, 70-an, 80-an. Dekat lagu ini mula popular. Anda dalam meningkat dewasa, remaja dan sebagainya. Okay, baik, terima kasih untuk semua yang terus bersama dengan Kelantan FM untuk malam ini. Okay, dan kalau kita cerita mengenai kenangan, ada juga kenangan-kenangan yang membuatkan kita rasa terus berdendam dengan kenangan itu. Kerana apa? Mungkin ada kisahnya, janji-janji yang dilontarkan tidak pernah ditunaikan ataupun terus menjadi janji, hanya tinggal janji. Mungkin pernah kita kata, pernah suatu ketika engkau hadir membawa 1000 kata yang indah, menanam harapan di setiap ruang hati yang sekian lama gersang. Setiap janji yang terucap terdengar begitu tulus, seolah-olah masa depan telah pun memilih untuk berpihak kepada kita. Dan hari ini aku menyimpan dengan penuh percaya, memelihara seperti embun yang takut hilang disentuh mentari. Namun akhirnya aku mengerti, tidak semua kata yang manis dilahirkan untuk menjadi kenyataan. Kerana ada janji yang hanya hidup di bibir, lalu mati sebelum sempat menemukan takdir. Okay, untuk anda yang mungkin pernah berjanji, ingatkan dulu pada janji-janji lama yang pernah diucapkan, yang pernah juga dilontarkan. Adakah hanya sekadar janji yang terus tertanam dengan masa yang silam?

0: Setiap hari kita sibuk dengan pelbagai urusan.
1: Kerja di pejabat, turun pagi balik petang.
0: Yang berniaga pula sibuk dengan urusan perniagaan.
1: Kalau hari cuti, nak keluar dengan kawan-kawan ataupun bawa anak jalan-jalan. Sampaikan nak jenguk mak ayah di kampung pun tak sempat. Bertanya khabar melalui telefon pun jarang-jarang je. Ingat, sesibuk mana pun kita, ikatan silaturahim jangan sampai terpisah. Bertanya khabarlah selagi mereka ada. Kerana memelihara silaturahim akan membuat pintu rahmat dan kasih sayang Allah. Pesanan kasih sayang ini daripada saya Arjali untuk pendengar Kelantan FM.

Alright, Kelantan FM terus menemani anda mengisi rentak kenangan untuk malam ni 11.25 minit malam. Sebentar tadi kita dah dengarkan lagu daripada kumpulan Sera Di Badai Asmara dan juga lagu daripada Nadia Salam Untuk Kekasih. Lagu-lagu yang mana mungkin lagu yang pernah kita hafal liriknya dulu. Sekarang ingat lagi ke? Ada yang ingat, ada yang tak ingat eh. Begitu juga dengan janji, ada yang ingat, ada yang tak ingat. Tapi yang pastinya kalau kita bercerita mengenai janji, hari demi hari berlalu, kita masih lagi berdiri di persimpangan waktu, memandang jauh ke arah jalan yang pernah kau janjikan akan kita lalui bersama. Wow. Tak pun musim silih berganti tanpa membawa khabar, hanya meninggalkan sunyi yang semakin pandai berbicara. Dan di sini kita belajar bahawa penantian bukan sekadar mengira hati, mengira hari, mengira waktu dan juga masa, tapi merelakan hati perlahan-lahan menerima bahawa seseorang boleh pergi tanpa pernah mengucapkan selamat tinggal. Dan yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan diri kita atau diri seseorang, tetapi kehilangan kepercayaan terhadap janji yang pernah menjadi tempat kita bergantung seluruh harapan. Okay, kalau bercerita mengenai janji ni, ada orang kata benda yang paling senang ialah melafazkannya, tapi mengotakannya itu yang mungkin terlalu sukar. Nanti kita berhibur lagi dengan pilihan lagu seterusnya daripada kumpulan Teja untuk anda, Kau Yang Tak Mengerti.

0: Ingat di mana kamu berada dan tahu ke mana kamu akan pergi. Kerana hidup bukanlah perlombaan, tetapi perjalanan yang harus dinikmati setiap langkahnya. Maka berbaktilah selagi mampu, walaupun hanya sesaat waktu ataupun sekecil-kecil nilainya. Saya Muhammad Salmi Muhammad, aktivis dari Malaysia. Sama-sama kita membantu dan menolong dengan hati yang ikhlas, kerana mahal harganya walaupun tidak dibayar.
1: Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM.

0: Kelantan FM.
1: Alright, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama mendengar dendangan lagu-lagu lama. Hiburan untuk kita semua yang pernah melewati di usia sebegitulah . Okey, di kala usianya baru belasan tahun pada 80-an, 90-an. Di kala usia yang mungkin di waktu itu juga kita baru saja dapat kerja. Di kala usia itu juga mungkin kita baru saja mengenali cinta. Macam-macam lah pastinya dalam kehidupan kita di kala usia ataupun di kala tahun 80 dan juga 90-an. Untuk anda yang mungkin meminati lagu-lagu lama, teringat akan kenangan-kenangan, teringat akan janji, teringatkan juga tentang kepengalaman-pengalaman ataupun kisah-kisah lalu. Tapi kalau kita bercerita mengenai janji, janji itu lahir daripada kata-kata yang indah, menyemai harapan di hati setiap insan yang mempercayainya. Namun apabila waktu terus berlalu tanpa kesungguhan, janji hanyalah tinggal sebagai gema yang semakin pudar. Harapan yang pernah mekar akhirnya layu, bukan kerana terlalu lama, tapi kerana keikhlasan tidak lagi seiring dengan ucapan. Okay, jadi kalau mungkin hari ini ada yang berjanji, janji apa, janji dengan siapa, janji untuk apa, harus diingati selalu.

apa kita susah nak minta maaf? Adakah dengan minta maaf kita rasa kita kalah? Atau adakah dengan minta maaf kita rasa ego kita tercabar? Jangan takut untuk minta maaf. Jangan malu untuk minta maaf. Pesanan ikhlas daripada saya, Nick Clatter. Pendengar Clatter FM di Pasir Putih.

Demikian tadi saudara lagu daripada Nora Naluri, Hadirlah ke Kasih. Bawa kita ke pukul 11.48 minit malam. Lagi semakin berada di penghujung pertemuan untuk kita malam ini. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama mendengarkan Kelantan FM. Dan malam ini kita berbicara mengenai janji. Kerana janji itu sesuatu yang mungkin ramai di antara kita yang mengotakannya. Dan ramai juga yang telah pun melupakannya. Dan sesungguhnya nilai sebuah janji bukan terletak pada indahnya kata-kata, tetapi pada kesanggupan untuk menunaikannya. Janji yang tidak tertunai meninggalkan pengajaran bahawa kepercayaan ialah amanah yang sukar dibina, namun mudah dihancurkan. Oleh itu biarlah setiap janji yang diungkap lahir bersama kejujuran agar tidak menjadi beban kepada hati yang menunggu dan kenangan yang tidak pernah menemukan penghujung. Okay, terima kasih untuk anda yang sentiasa menunaikan janji antara cepat ataupun lambat, tapi ditunaikan dengan sebaik mungkin.

0: di mana saja anda berada.
1: Sedang apa?
0: Kelantan FM.
1: Dan di mana?
0: Setia bersama anda.

0: Kelantan FM.
1: Terima kasih kepada semua yang sudi bersama menemani saya sampai ke penghujung untuk malam ini. Terima kasih juga untuk anda yang sudi berkomunikasi secara alam maya, pastinya melalui TikTok Kelantan FM, juga TikTok Suhaila Mak Daud untuk malam ini. Okay, selepas ini pukul 12 malam, seperti biasa, siaran Kelantan FM akan berakhir dan kami pinjamkan frekuensi Kelantan FM selama 6 jam untuk siaran nasional FM menemani anda. Dan 6 pagi esok bersama dengan DJ Liz akan menemani anda. Okay, terima kasih untuk semua yang terus mengikuti Kelantan FM dari seawal 6 pagi sehingga ke waktu ini. InsyaAllah saya akan kembali bersama menemani anda pada hari Ahad nanti menerusi segmen Gugalik Kelantan FM 10 pagi hingga 2 petang. Okay, kali kalau ada salah dan juga silap sepanjang pertemuan untuk malam ini, kemaafan dipinta. Apapun, kami ucapkan ribuan terima kasih juga untuk anda yang mengikuti siaran Kelantan FM bukan melalui frekuensi radio tapi juga melalui aplikasi RTM Klik. Terima kasih untuk anda yang telah pun muat turun aplikasi RTM Klik walaupun dah habis Piala Dunia, belum lagi delete. Terima kasih kerana ada macam-macam keistimewaan yang anda boleh tonton dan anda boleh dengar melalui RTM Klik pastinya. Okay, jadi untuk anda sampai di sini saja untuk malam ini. InsyaAllah panjang umur, saya akan kembali bersama menemani anda. Namun diharapkan kesetiaan anda akan terus bersama dengan Kelantan FM sampai bila-bila insyaAllah. Hingga kita berjumpa lagi, salam penuh keceriaan, salam penuh kehormatan. Assalamualaikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdallabidin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. سبحانك اللهم وبحمدك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاستجابة فلك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يا الله يا تهن كمي tidaklah sesekali engkau menjadikan perkara-perkara di dunia ini dengan sia-sia. Maha suci engkau ya Allah, jauhkanlah kami daripada azab api neraka-Mu. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil-iman an aminu bi rabbikum fa amanna. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا الله يا تهن كمين كمي أكوي يا الله بهوى orang-orang yang zalim dan melakukan dosa-dosa besar tidak akan beroleh sesekalipun daripada pertolonganmu di hari akhirat. Maka peliharalah kami ya Allah agar kami mampu mengikut jejak langkah yang diajarkan oleh Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami dan matikanlah kami sebagai golongan orang-orang yang berbakti dan mampu beramal saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidil mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

yang bersiaran ke udara hari ini, malam minggu bersama geng Burung Hantu. Terima kasih kepada DJ bertugas sebelum ini, Ijat. Menyambung tugas tengah malam ini bertemankan saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim Said Yahya Kamal dari jam 12.30 malam hingga ke 6 pagi. Untuk pembuka hari, kepada yang menyambut hari lahir hari ini 25 Julai 2026.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Pukul 12:30 malam ini, hari ini 25 Julai 2026.

Happy birthday to you. Selamat hari lahir. Semoga diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan urusan. Semoga apa yang diimpikan berjaya dicapai hendaknya. Kepada anda yang di luar sana, mungkin ada yang sedang memandu, patuhi had kelajuan kenderaan. Selamat. Semoga sampai ke destinasi dengan selamat. Segarkan tengah malam anda bersama Geng Burung Hantu. Ini dia Nasional FM, sentiasa di hati.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

lagu lebih baik sendiri daripada Azlan. Ha, begitu hebat kan vokalnya. Alhamdulillah dalam kehangatan vokal Azlan tu, Hani nak sampaikan jugalah keadaan cuaca. Kalau di Lembah Kelang untuk malam ini, alhamdulillah untuk malam ini nampaknya baik dan sesuai untuk anda yang ingin memulakan perjalanan atau menikmati aktiviti hujung minggu. Macam-macam perkara kita boleh buat waktu hujung minggu ni kan. Sebab esok cuti, hari ni boleh tidur lewat sikit. Kebiasaannya begitulah yang anak mudanya mungkin keluar, ambil waktu untuk keluar dengan rakan-rakan. Cuma untuk beberapa kawasan di negeri, contohnya di negeri Melaka, Johor, di Tangkak, Segamat dan Muar, Sarawak di Lawas, Sabah, Kuala Penyu, Beaufort, Nabayan, Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Kuala Belud, Tonggol, Terlupit dan Sandakan juga di beberapa kawasan di wilayah Persekutuan Labuan. Berdasarkan laporan dari Met Malaysia, terdapat amaran semasa ribut petir, hujan lebat serta angin kencang sehingga jam 2 pagi ini. Kepada anda yang sedang memandu melalui kawasan-kawasan yang Hanim sebutkan tadi, sentiasa utamakan keselamatan sebab keadaan jalan hujan ni kan. Kurangkan kelajuan, tingkatkan jarak dengan kenderaan di hadapan, hidupkan lampu utama tu jangan lupa, dan elakkan membuat brek mengejut ketika jalan basah atau melalui jalan yang bertakung air. Sebab ada ya kenderaan yang brek, mungkin tak brek kot atau brek lalu dekat tumpu air tu, air yang bertakung tu menyebabkan kenderaan dia boleh terbalik. Itulah penting kita untuk menjaga apa tu, had pemanduan kenderaan itulah kan. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat tiba ke destinasi. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

dah tahu dah, kata Khalifah tadi kan. Hampir mana-mana pun ingat ya, Jabatan Imigresen Malaysia terus mempergiat operasi penguatkuasaan secara bersepadu di seluruh negara bagi membentras isu penempatan haram warga asing. Ya, bagi memastikan semua pihak yang memasuki negara kita ini mematuhi peraturan di bawah Akta Imigresen 1959 atau 1963. Selain mengesan individu yang tinggal atau bekerja di negara ini tanpa dokumen yang sah, usaha berterusan ini diharap dapat memperkukuh kawalan imigresen negara, membentras aktiviti yang menyalahi undang-undang serta memastikan keselamatan, ketenteraman terpelihara. Malaysia memang menggalakkan pelancong asing, pekerja asing, namun kemasukan ke negara ini perlulah melalui jalan yang betul ya, tidak menyalahi undang-undang negara. Orang ramai juga disaran memberi kerjasama kepada pihak berkuasa dengan menyalurkan maklumat sekiranya mengesyaki atau ada sebarang aktiviti yang melanggar undang-undang imigresen. Sama-samalah kita menjaga keselamatan dan kedaulatan negara kita. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: sentiasa di hati.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Geng Burohantu.
2: Geng Burohantu. Selamat pagi kepada anda yang setia mendengarkan Nasional FM sebagai peneman anda, peneman hujung minggu anda. Ketika ini dah masuk ke jam kedua, Hani menemani anda. Antara info yang Hani ingin sampaikan yang sedang berlangsung ketika ini adalah sambutan Kebudayaan Ikonik Negara Citrawarna 2026 bakal sedang memeriahkan dataran merdeka daripada 24 Julai 2026 siang tadi hingga ke 26 Julai 2026. Bolehlah ambil kesempatan untuk ramai-ramai memeriahkan dataran merdeka minggu ini untuk mengikuti satu persembahan yang menghimpunkan warisan dari seluruh pelosok negara dalam satu pentas penuh warna-warni mengangkat tema Ritma Warisan Nadi Nusa dan Bangsa. Edisi kali ini menampilkan pelbagai persembahan kebudayaan yang mencerminkan kepelbagaian kaum, adat resam, tarian tradisional, muzik serta seni warisan yang menjadi identiti Malaysia. Yang istimewanya, Kuala Lumpur dipilih sebagai pentas utama bagi memeriahkan keharmonian dan kepelbagaian budaya negara sekaligus menjadi tarikan kepada pelancong tempatan dan antarabangsa sempena Tahun Melawat Malaysia. Kita perlu bangga ya dengan pencapaian Malaysia pada hari ini. Ramai yang pengunjung-pengunjung dari luar negara yang datang, meningkatkan juga ekonomi negara kita. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan keunikan budaya Malaysia yang disatukan dalam satu persembahan yang pasti memukau dan membangkitkan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Kepada anda, teruskan hiburan dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

Siapa nama? Saya Hanim, okey. Saya Hanim menemani anda hari ini. Sekarang jam pukul 1:18 pagi, masih di jam kedua. Saya menemani anda ketika ini. Kalau ikut tadi lagunya, jaga-jaga jangan main mata siapa nama katanya kan. Tapi dalam dunia digital ini, berkongsi maklumat tu memang mudah. Namun janganlah sesekali menyebarkan data peribadi kita, juga data peribadi orang lain tanpa kebenaran. Ini bahaya ya. Maklumat seperti nombor kad pengenalan, nombor telefon, alamat rumah, butiran bank ataupun gambar dokumen peribadi boleh disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Ada macam-macam cara untuk kita membenterasnya. Untuk akaun kita sendiri, kita boleh privatekan kan. Tapi keadaan kadang-kadang skamer ni dia lebih pandai pada kita, ke depan lagi daripada kita. Cumanya kita kena ingatlah, bukan semua benda kita boleh kongsikan dengan orang. Walaupun ada orang cuba meneka-neka keberadaan kita, di mana tempat tinggal kita, biarkan dia dalam teka-teki. Jangan sesekali beritahu di mana kita tinggal, dengan siapa kita berada, di mana kita ketika ini. Itu bahaya kan. Sebelum menekan botang kongsi dekat dalam media sosial lah terutamanya, fikirkan kesannya. Satu yang Hanim nasihatkan, kena hormati privasi orang lain dan pastikan setiap maklumat yang dikongsi mendapat keizinan daripada pemiliknya. Satu perkongsian tidak bertanggung jawab boleh memberi kesan besar dalam kehidupan seseorang. Jadilah pengguna media sosial yang bijak, beretika dan bertanggungjawab. Ini pesanan ikhlas daripada Hanim, okey. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa.

Nasional FM sentiasa di hati. Hidup ini macam matematik kan, yang baik kita kena tambah, yang buruk kita kena tolak, buang ke tepi, ha. Bahagikan dengan yang pahit, sebab dalam kehidupan ni ada pahit, ada manis. Tak semestinya semuanya indah dalam kehidupan ni. Kalau semuanya indah itu cuma angan-angan. Angan-angan tu pun percuma. Angan-angan tu pun indah kan. Cuma dalam kehidupan ini kena kali dan yang tak indah kita darabkan, ha, namanya. Sebabnya kadang-kadang dalam keindahan kita, dalam kebahagiaan kita, ada datang keadaan yang mana kita rasa sedih, kita rasa sakit hati. Itu hanya persinggahan. Sebenarnya ia adalah ujian, ujian kepada kita supaya kita sentiasa sabar, sabar untuk menjadi manusia yang lebih baik hari demi hari. Hidup bukan tentang mencari sempurna, tetapi tentang membuat setiap hari bermakna. Betul tak kata Hanim ni kan? Sebabnya itulah hidup kita ni ada turun, ada naik. Kadang-kadang kita dekat atas. Bila kita berada dekat atas, dekat puncak, jangan sesekali kita memandang rendah kepada yang bawah, sebab bila-bila masa je ujian akan menimpa kita. Jangan sampai bila kita dah terjatuh tak boleh bangun kembali. Itulah kita kena sama-sama menyantuni orang lain, menyantuni rakan-rakan, supaya kita, walau kita dalam keadaan susah, ada orang yang bersama dengan kita. Bukannya untuk apa? Bukannya untuk membantu dari segi wang ringgit, tapi membantu dari segi mental dan emosi. Itulah perkongsian Hanim untuk pagi ini. Teruskan dengarkan Nasional FM sentiasa di hati, geng Buruh Hantu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Buat anda yang sedang berehat di rumah, mungkin ada yang sedang bekerja juga malam ini, atau yang sedang memandu menuju ke destinasi, terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman anda walau di mana juga anda berada. Dalam keadaan malam ini kan, mungkin ada sesetengah jalan yang buat pembaikan jalan, macam saya tadi nak datang ke RTM tengah malam tadi, tiba-tiba jalan nak ke RTM tu tutup. Kalau keadaan macam tu berlaku, apa yang kita kena buat? Kita tak tahu ni jalan mana kita nak lalu ni, terutamanya perempuan lah. Kalau ada lelaki, pantas je dia buka je waist, dia tahu kan. Kita ni nak memandu lagi, nak pasang waist lagi kan, macam mana tu sebenarnya? Apa yang keadaan yang saya berlaku dekat saya tadi, dalam keadaan yang agak takut, tak tahu tersalah masuk jalan. Kalau dekat setengah tempat ni, kebanyakannya jalan dia one way kan. Jadi kalau kita tersalah masuk, jadi perjalanan kita tu akan jadi ambil masa yang panjang. Jadi sebenarnya kita kena berhenti tepi dulu. Berhenti tepi, kita fikir. Macam saya fikir tadi, tengok keliling baru nampak, oh sebenarnya ada lagi satu jalan lain. Walaupun jauh sedikit, tapi ada jalan yang lain. Daripada kita ikut jalan yang tak tentu ala tu, nanti sesat pula kita, lagi makan jalan, makan masa kita nak sampai ke destinasi. Di mana saja anda berada, dengarkan Nasional FM, kerana dekat dalam geng buruh hantu ni banyak lagu-lagu yang disusun, yang dipilih, yang menarik untuk hiburan anda di waktu pagi yang santai-santai je waktu ni, dengan informasi yang terkini, pelbagai perkongsian yang Anim akan kongsikan untuk jam-jam yang seterusnya. Tersasul pula kita pagi ni kan. Jadi jangan ke mana-mana, kekalkan frekuensi anda bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan Menggenggam Bahagia, Sufian Suhaimi.

0: setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.
2: Ibu Musa 91.1 Nasional FM.

0: 2 tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streaming langsung di RTM Klik.
1: Ha, itu dia kemeriahan Sukan Commonwealth yang sedang berlangsung bermula 23 Julai 2026 hingga 2 Ogos 2026. Ketika ini berlangsungnya di Glasgow, Scotland, yang melibatkan penyertaan 81 atlet Malaysia. Kontijen negara menyasarkan 5 pingat emas dalam 8 jenis sukan. Itulah daripada sukan FIFA pergi ke sukan Commonwealth. Meriah semangat kesukanan antara kita sekarang ni kan, lepas satu sukan ke satu sukan. Itulah bila ada keadaan yang macam ni, rasa macam penuh aktiviti harian kita kan, untuk menyaksikan sukan-sukan yang kita minat. Kalau ikutkan temasya sukan Commonwealth kali ini menampilkan kelainan apabila beberapa sukan tradisi seperti badminton dan squash tidak dipertandingkan oleh pihak tuan rumah. Itulah, walaupun begitu, kontijen negara kekal memberi tumpuan kepada acara seperti angkat berat, berbasikal, trek, bowling padang dan sukan para. Ikuti perkembangan sukan Commonwealth di saluran Plus melalui RTM Klik. Betul-betul percuma. Ramai yang memuji RTM Klik ni kan, daripada siaran FIFA yang berlangsung, barulah orang boleh merasai betul-betulnya percuma itu di platform RTM Klik. Dekat atas katil pun, dekat mana juga kita berada, apa juga keadaan kita buat, kita boleh stream terus melalui RTM Klik. Boleh tonton sukan di Sukan Plus di sana. Teruskan kesetiaan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan Pahit Akan Manis Akhirnya, You Kiss, Geng Berhantu.

0: Bersama
1: saya Juliana Evans.
2: Saya Z the Brother Skat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

FM sentiasa di hati. Kalau kita cakap pasal nilai cinta, seperti nyanyian Datuk Sudiman Haji Arsyad arwahnya dulu, kan, mengikut nilai cinta. Nilai cinta ni, cinta kepada siapa yang sangat bernilai? Mestilah cinta kepada ibu kita sendiri. Kerana apa? Kerana ibu adalah sumber kasih sayang, sumber kekuatan, tempat pulang yang paling aman untuk setiap anak-anaknya. Mana seorang ibu, ibu ni cinta, ibu ni tulus, tidak pernah berhenti sepanjang hidup. Ibu memberi semangat saat kita sedih, saat kita lelah. Selalunya kita tak nampak pengorbanan ibu tu, kan. Ibu kita ni kalau keadaan dalam satu keadaan dia nampak agak tegang dengan kita, bukannya apa, untuk mendidik kita menjadi orang yang dapat mengharungi liku-liku hidup. Sebab kalau kita manjakan anak, susah juga untuk dia nanti, kan, bila untuk mengharungi kehidupan yang mencabar hari demi hari ini. Itulah peranan seorang ibu. Sebenarnya tak ternilai nilai cinta dia. Percayalah, tidak ada satu pun wanita di dunia ini yang benar-benar mencintai kamu. Sebab apa? Yang betul-betul mencintai kamu ialah ibu kamu tu sendiri. Kerana cinta yang paling tulus dan ikhlas adalah cinta daripada ibu kita. Kepada yang ada ibu, yang masih lagi ada ibu, hargailah ibu anda. Terimalah lagu Mawar Putih untuk Mama daripada arwah Datuk Sharifah Aini. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sentiasa di hati. Ada yang kata waktu malam-malam macam ni seronok dengar lagu-lagu yang mengimbau kenangan, lagu-lagu yang kita boleh nyanyi untuk abang-abang lori yang tengah bawa lori tu kan, yang dalam perjalanan penghantaran barang tu bertugas bertugas bukannya untuk siapa, untuk kita juga, untuk memastikan bekalan-bekalan sampai di tempatnya, supaya kita ni rantaian makanan, rantaian keperluan kita sentiasa terjamin. Terima kasih sangat-sangat kepada abang-abang lori kita, kepada abang kurier kita juga, yang tak kenal lelah untuk menghantar pesanan-pesanan kita dekat dalam media sosial tu kan. Sekarang boleh shopping online, senang je. Dalam waktu-waktu yang macam ni lah kita nak berhibur dengan lagu-lagu yang menarik dalam geng Burhantu lah terutamanya kan, lagu-lagu yang malas segar katanya. Lagi satu hari nak kongsikan juga kan, cara untuk tenangkan hati. Kadang-kadang dalam kehidupan ni macam saya kata tadi, ada turun, ada naik, ada sedih, ada gembira. Tapi macam mana kita nak tenangkan hati kita bila kadang-kadang kita rasa macam sesak nafas kan. Kita fikir masalah kita, kita rasa macam sesak nafas, kita fikir macam itulah apa akhirannya kan. Kita macam mana kita nak bangun balik tu. Sebenarnya ada satu cara yang mudah, ada tiga cara. Cara yang pertama, pejamkan mata, tarik nafas panjang-panjang, lehembus perlahan-perlahan. Lepas tu biarkan tubuh kita mula rasa rehat. Bila kita rasa sihat, bayangkan pula tempat yang paling menenangkan. Mungkin kita berada dekat tepi pantai macam tu, dekat sawah yang menghijau, dekat puncak bukit. Cuba bayangkan. Sebab bayangan tu kan percuma macam saya cakap tadi. Kemudian diserahkan kepada pencipta yang esa, kerana ketenangan bukan datang daripada tempat, tetapi datang daripada hati yang sentiasa sabar dan bersandar kepada ketentuan yang Maha Esa. Itulah benda yang paling kita kena ingatkan dalam diri kita. Walau jatuh bangunnya kehidupan kita itu, kita sentiasa positif dalam menempuh hari-hari yang mendatang. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Lagu seterusnya, Bunga Larangan, UG14.

pun bersama dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Hanim ada live dekat situ. Dekat situ kita boleh berkongsi macam-macam cerita. Jadi untuk kali ni Hanim nak jenguk juga dekat muka buku Nasional FM yang meninggalkan kata-kata untuk Hanim pagi ini, menemani Hanim daripada pukul 12:30 tengah malam tadi. Ada Linda Roslinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Nak lelapkan mata katanya sambil layan GBH. Dah tidur ke belum kat Linda kita tu? Ada Hamdan Arifin. Selamat bertugas. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM Geng Burhan tu. Terima kasih. Ada juga daripada Muhammad Muhaimin. Tengah malam. Selamat tengah malam dan selamat bertugas. Bukan saja untuk saya, kepada anda yang lain yang juga dalam tugasan pagi ini. Ada dari Nozi Mos, ada Marsha Saleh. Semoga tugas lancar, dipermudahkan bersiaran hingga ke 6 pagi. On terus sampai pagi sahabat GBH. Okey, dengar tu sahabat GBH. On sampai ke pagi, okey. Ada Nikmas ada kat situ, ada Nida Wahida. Semua pendengar setia Nasional FM, saya hadir dari Senai menemani GBH. Terima kasih. Ada juga daripada Syah Putra Mersing Johor melaporkan diri, ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar Geng Buruh Hantu. Ada juga daripada PKA Amin, ada Khairil Anwar, ada Muhammad Ramli bin Jaafar, ada juga Rohatun, ada Princess Sue, Happy Conti menerusi segmen Nasional GBH 12:06. Semoga sihat dan ceria selalu. Itulah harapan kita, supaya kita sentiasa sihat, supaya apa yang kita rancang semuanya dapat dibuat dengan baik. Dalam pada kita merancang, dalam pada kita apa tu, merancang apa yang kita nak lakukan esok, waktu-waktu ni dengarkan lagu-lagu daripada Geng Buruh Hantu tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Suatu kenangan daripada Crystal telah menghiburkan anda sebentar tadi. Kita nak bercakap juga waktu tengah malam ni kan. Kita bercakap pasal cinta juga. Okey, orang selalu kata selepas keluarga dan pasangan ada lagi satu cinta kedua. Cinta kedua yang sukar dipisahkan. Cinta kedua ni kadang-kadang boleh buat orang cemburu, kadang-kadang boleh buat orang tak boleh nak buat apa, tak boleh nak dipisahkan. Cinta kedua tu cinta kepada apa? Cinta kepada kereta ataupun motor. Motosikal kesayangan selalunya lah kan. Bukan sahaja, saya tak katalah orang lelaki je macam tu, orang perempuan pun sama. Bila sekarang ni ramai perempuan yang suka kepada dunia pemotoran tu, samalah juga, sama je lelaki dengan perempuan pun. Bila kita sayang sesuatu barang ni, kita akan jaga elok-elok kan. Ada yang sanggup bangun awal pagi semata-mata nak cuci kereta, sebab nanti takut pula jiran nampak dia, nanti jiran tegur asyik cuci kereta je, asyik lap kereta je, malu pula kan bangun pagi. Bangun pagi cuci kereta. Ada pula yang tak pernah tinggal pun servis motor ikut jadual. Sebab apa? Sebab terlalu sayang pada kenderaan semata-mata. Kerana dialah teman setia yang bawa kita ke mana-mana, pulang ke rumah, pergi ke pejabat, mencipta kenangan. Tak kisahlah kenderaan pilihan anda, jangan lupa jaga baik-baik. Jaga cinta kedua tu baik-baik. Saya kata cinta kedua yang tidak bernyawa ya, bukan cinta kedua yang bernyawa itu. Jangan ada cinta kedua yang bernyawa bila dah berumah tangga. Okey, lepas tu pastikan kenderaan yang kita sayang tu dijaga rapi, bukan saja untuk selesa dipandu, malah membantu memastikan perjalanan kita supaya jadi selamat. Buat peminat kereta, peminat motor dekat luar sana, yang paling penting pandulah dengan berhikmah. Sayangi kenderaan anda, sayangi nyawa anda, itu yang paling penting. Juga sayanglah Nasional FM ni juga sebagai peneman anda. Dengarkan Out Town Girl, jom kita ke zaman muda-mudi. Nasional FM.

0: Sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kalau dekat dalam TikTok juga, saya berterima kasihlah kepada anda yang menemani saya untuk geng burung hantu. Kalau di siaran, di siaran radio daripada pukul 12.30 malam tadi hingga ke 6 pagi ini, ya, jangan lupa kena setia dengan Nasional FM. Kalau dalam live TikTok, saya mula bersiaran dalam live TikTok daripada pukul 2 pagi tadi, kan. Terima kasih kepada yang masih setia menemani saya. Kalau dekat dalam live TikTok tadi, nampaklah keadaan Konti tiba-tiba blackout tadi, kan. Tapi macam mana sekalipun, saya berterima kasih sebab anda, andalah peneman saya waktu-waktu sunyi ni, kan. Kalau ikut dekat Konti ni, Nasional FM je yang bersiaran untuk ke pagi ini. Jadi kalau tak ada live TikTok tu, rasa macam sunyi pula hidup saya, kan. Jadi kepada anda yang dekat luar sana juga, bolehlah jenguk-jenguk dekat dalam live TikTok kita, sembang-sembang dengan geng burung hantu kita. Antaranya yang ada untuk pagi ini, ada Zulaika Azurin, ada juga Lavender Girls, ada Haliza Bahar, ada Razak, ada Ita Chot, daripada saya masuk tadi, taping-taping like, terima kasih. Ada juga I Am For You, ada Ibra Angles, ada Yati, ada Cik Jem Segamat, ada A. Abdul Rahman, A. Malian, ada Uncle Min, ada juga Ucup Teluk Mas Lama Perak. Kalau nak kata, dia kalau kata dekat saya, kalau nak sebut nama dia, sebut dia daripada mana. Ada juga Pak Nga, mula-mula tengok je, lepas tu follow. Nasional FM, terima kasih ya Pak Nga. Ada juga Plantus, ada juga Sweet September, ada Khairul Anwar juga di situ. Terima kasih. Kalau dekat dalam TikTok live ni, kan, kita boleh berkenalan, bukan saja dengan saya, dengan geng-geng burung hantu yang lain. Dalam media sosial ni pun, kita boleh juga mengeratkan silaturahim. Yang lama tak jumpa-jumpa saya hari ni dengan senior saya, Hafizal Ahmad. Baru balik kempen katanya. Tak kisahlah di mana juga rakan-rakan kita berada, saya doakan supaya segalanya berjalan lancar. Dekat dalam TikTok ni lah kita nak mengimbau kembali kenangan-kenangan kita dulu, kan. Boleh bersembang dekat dalam live TikTok, masuk ramai-ramai dekat situ. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan pun streaming langsung di RTM Klik.

0: bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.
2: Nasional FM.
3: Selamat pagi geng Burung Hantu. Hanim di sini untuk jam yang kelima menemani anda daripada pukul 12.30 malam tadi. Saya masih setia di sini. Semoga anda juga sama kekal setia dengan Nasional FM. Seperti yang sedang memandu kenderaan ketika ini, Ziril yang dari Gelang Patah menuju ke Nilai. Dah memulakan perjalanan tadi, berhenti seketika di area Nilai. Begitulah juga kan. Bila kita memandu ni, kita kena berhenti juga kan, berhenti untuk tegang-tegangkan sikit urat kita supaya kita segar dalam pemanduan. Ada juga Bob N30 katanya nak nama dia disebut dari Tanah Merah. Saya dah sebut ni ya. Okey, semoga anda terus kekal setia dengan Nasional FM. Ada juga Kasih Latifah daripada Singapura. Ada Zuhir bin Suhimi Bahia. Ada juga Azlan dekat sini. Ada Meros. Ada ramai dekat dalam TikTok live kita ni kan. Okey, pagi ni Hanim juga nak kongsikan dah sikit berita yang berkaitan dengan cuaca lah. Kalau dalam pemanduan ni kita nak tahu pasal cuaca kan. Ada amaran ribut petir di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak. Perak adalah di Kerian, Larut, Matang dan Selama juga di Manjung. Kalau di Selangor, Kuala Langat dan Sepang, Negeri Sembilan, Seremban, Port Dickson dan Rembau, Melaka, Johor di Tangkak, Sabah di Tawau sehingga pukul 6 pagi nanti. Kepada anda yang sedang memandu melalui kawasan yang hari sebutkan tadi, pastikan anda memasang lampu kenderaan tu lah yang paling penting. Jaga jarak kenderaan antara kenderaan kita dengan kenderaan di hadapan. Cuba untuk tidak brek mengejut. Sentiasa berada dalam keadaan bersedia, fokus dalam pemaduan. Yang pasti kita kena jaga keselamatan kita sendirilah, keselamatan pemanduan kita, juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Sebab orang kata apa, kemalangan ataupun nahas ini tidak berbau kan. Sama-samalah kita menjaga jarak, menjaga hak kelajuan supaya kita sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan. Semoga anda semua sampai ke destinasi. Teruskan dengan Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi sayang.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada anda yang masih mendengarkan Nasional FM, terima kasih Anim ucapkan kerana masih setia menemani saya. Macam itulah juga saya setia menemani anda. Kalau ikut ramai yang request lagu kan, tapi Anim minta maaf sebab tak dapat nak tunaikan permintaan-permintaan lagu itu untuk segmen Geng Buruh Hantu. Tapi anda juga boleh ikut untuk membuat permintaan lagu dalam permintaan lagu setiap hari setiap hari di laman Muka Buku Nasional FM untuk Nasional Malam 8 hingga pukul 12 tengah malam. Dekat situ buatlah permintaan lagu-lagunya kan, sebab dalam ada segmen yang kita khususkan untuk permintaan lagu. Okey, kalau kita nak bercerita pasal kehilangan kan, mungkin kita akan ambil masa untuk sembuh, untuk sembuh dalam kehilangan itu. Tapi percayalah, segala-galanya akan kembali seperti sedia kala. Masa tidak memadamkan kehilangan. Masa hanya mengajar kita bagaimana untuk hidup bersama ruang kosong yang tidak akan pernah terisi sepenuhnya. Sebab bila kita kehilangan tu, maksudnya insan itu atau perkara itu adalah sebahagian daripada hidup kita. Bila kita hilang satu perkara itu, ia adalah satu kesukaran dalam kehidupan kita. Kita akan sentiasa ingat saja kenangan-kenangan waktu-waktu dulu. Tapi bersabarlah, kerana berdamai dengan waktu itu akan mendamaikan diri. Yang penting kita kena sentiasa positif dalam apa juga keadaan. Jaga hati, jaga emosi. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati. Mari kita hiburkan hati ya, dengan lagu Dedico Nasional FM.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pengstrima langsung di RTM Klik.

Adakah kau setia nyanyian Sting? Adakah kau setia? Kalau saya, saya setia. Sebab saya setia menemani anda. Daripada tadi lagi menemani anda. Saya harapkan juga anda di luar sana juga setialah menjadi pendengar Tegar Nasional FM. Setiasa di hati. Selamat pagi kepada yang sedang dalam tugasan dekat tempat kerja. Ada juga yang dalam rondaan, semoga apa segala urusan anda dipermudahkan, berjalan lancar dan sentiasa dalam keadaan selamat. Okay, buat yang sedang bertugas, teruskan semangat, berikan yang terbaik dalam apa juga bidang pekerjaan kita. Tidak dilupakan juga yang mereka, pendengar-pendengar yang dah mula bangun seawal pagi, sibuk menyiapkan juadah, membuka gerai, ada juga membuat persiapan untuk mulakan jualan, ada yang sedang bungkus nasi lemak. Semoga setiap usaha yang dilakukan dipermudahkan dan rezeki anda dilimpahkan rezeki yang berkat hendaknya. Okey, ada juga nak sampaikan waktu solat subuh bagi Kota Kinabalu, Sabah, hari ini 25 Julai 2026 adalah pada pukul 4:58 minit pagi, diikuti dengan wilayah Persekutuan Labuan pada pukul 5:01 minit pagi dan juga Kuching Sarawak pada pukul 5:29 minit pagi. Kepada umat Islam di Sabah dan Sarawak, selamat menunaikan ibadah fardu subuh. Semoga permulaan hari dengan doa yang ikhlas daripada hati dimakbulkan segalanya. Amin ya rabbal alamin. Teruskan mendengarkan Nasional FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Selamat pagi, geng buruh hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Nampaknya masuk ke jam terakhir untuk hari menemani anda. Edisi 25 Julai 2026, geng buruh hantu. Okey, untuk pagi ini, Hanim nak cerita jugalah. Kedewasaan bukan dilihat dari usia, tetapi dilihat dari sikap, tindakan dan tingkah laku. Kadang-kadang kita kena faham, kita kena menghargai, kerana kita tidak akan pernah menyedari apa yang kita miliki sampai waktu kita kehilangannya. Hargai sesuatu yang sederhana, kadangkala itulah yang membuatkan hidup kita bahagia. Untuk anda yang di luar sana, terus kekal setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jadi berdasarkan kalau kita tengok kan, maknanya Nabi dah pesan nak cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi juga sebut, manusia yang paling kaya adalah manusia merasa cukup dengan apa yang dia ada. Rasa cukup, alhamdulillah, duduk dekat tempat ni. Sini cantik dalam ni rupanya. Kan? Orang berebut nak dalam ni. Duduk dalam ni. Parking lot ada nombor. Penceramah pun tak boleh parking situ. Parking kena, tak maaf, tuan tukar. Dahsyat, tukar. Penceramah mengenali parking yang memang. Dahsyat, sini tempat cantik. Surau pun cantik. Tapi bila dah duduk dalam ni, habislah ITP kan. Imbuhan tetap perumahan tak adalah kan? Tak adalah. Macam mana kan? Tak apalah. Okay tu. Berdasarkan hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri di sisi Tuhannya pada hari kiamat hingga dia ditanya tentang 5 perkara, iaitu tentang umurnya untuk apa dia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa dia gunakan, tentang hartanya daripada mana dia dapatkan, dalam hal hartanya itu di mana dia belanjakan, dan apa saja telah dilakukan dari ilmu yang dimilikinya. Jadi, apakah 10 punca rezeki itu hilang berkat? Dia mungkin asalnya berkat, tapi jadi tak berkat, hilang. Apa sebab? Pertama, jauh dari Allah. Dia semayang, kadang-kadang semayang, kadang tak. Macam tu. Ikut suka dia lah. Dia tak datang semayang kadang-kadang. Dia kata, benda lek, aku tak pergi semayang pun, duit masuk okey je, kerja kerajaan macam biasa. Contoh. Tapi dia tak tahu, imam hari-hari doa. Doa untuk semua. Doa imam muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat. Dia doa untuk semua. Tak pernah lagi lah imam doa, ya Allah keberkatilah rezeki saya dan juga makmum yang hadir saja, ya Allah. Yang lain tu imam puih lah, mana ada. Tak ada tuan-tuan. Imam doa untuk semua. Kena percaya. Ada tak mustahil dan ada kemungkinan. Sebab doa imam adalah orang yang tak datang semayang sini pun dapat berkat dia sekali. Itu sebabnya kena terima kasih, kena syukur ada surau dekat tengah ni. Sebab surau ni adalah hati dan jantung pada perumahan ni. Selagi ada surau ni, insyaAllah makmurlah tempat ni, insyaAllah. Jangan kau bising-bising kan? Ya kan, jangan bising-bising. Alah kecoh lah, kau pergi surau belum tentu baik perangai kau. Memang betul, pergi surau belum tentu baik, tapi ada harapan baik kan? Pergi disco depan, pub depan kan, kan banyak depan tu. Belum tentu jahat, betul, tapi ada harapan jahat. Tak pernah Leon pergi pub tu, weh berhenti-berhenti, isyak-isyak. Kau tak pernah dengar kan buat macam tu kan? Jauh daripada Allah kan? Kalau kita nak tengok hubungan kita, apalah aku ni banyak masalah, cek balik hubungan kita dengan Allah. Cek balik macam mana dengan talian kita, perhubungan kita dengan Allah. Berapa talian tetap kita dengan Allah Ta'ala? 24434. 24434 itulah nombor dia. Satu nombor tertinggal tak sampai. Yang paling susah, it happen to be. Solat yang paling susah sekali adalah solat yang paling sikit rakaatnya. Solat subuh. Kan? Borek tuan-tuan. Kan? Borek betul. Kedua, punca hilang rezeki ni, keberkatan rezeki ni, mengabaikan kedua ibu bapa. Tak kira macam mana pun janganlah diabaikan. Kan? Gembirakanlah hatinya. Kan? Paling tidak, sampaikanlah ucapan-ucapan yang baik kepadanya. Wahai ibuku, selamat hari ibu. Boleh, tak ada salah. Yang salah tu kau celebrate. Saya ucap selamat hari ibu. Hal hari-hari boleh cakap. Kan? Selagi mana kita ni anak, hari-harilah tu hari ibu. Sebab itulah mak kita hari-hari. Macam mana pun kita nak buat. Tak payah tunggu hari tertentu. Macam itulah. Jangan abaikan kedua ibu bapa kita. Ambil berat. Orang tua ni bukannya nak apa sangat. Tanya, mak nak apa? Mak cakap je. Itulah, mak tengok jiran tu kan. Tak ada lagi dah pakai ceret menjerit tu. Ceret menjerit. Itulah yang masak air yang bunyi. Macam tu kan. Sampai terbakar dapur. Kawan tu pokak tak terengah kan. Memang nak macam mana? Yang tu lah yang tekan-tekan tu panih, tekan-tekan tu sajuk tu lah. Macam tu. Ha, kan? Jangan kita abaikan kedua ibu bapa kita. Yang ketiga, punca hilang rezeki apa? Sebab hubungan kekeluargaan yang renggang. Hubungan kekeluargaan adik-beradik, saudara-mara, pak saudara jaga. Ingat Nabi sebut, tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jangan main-main. Kita suka dia bukan anak aku. Jangan. Kadang orang perempuan senang betul dia mengharamkan benda yang halal. Aku haramkan susu aku ke anak aku. Kau pula dah elok benda-benda itu halal, kau haram sebab kau marah, layan emosi, buat apa? Kan? Jangan. Ya. Banyak lagi benda lain boleh cakap, kenapa kita nak buat macam tu? Kau bukan anak aku lagi. Macam tu. Ini semua pengaruh drama ni. Kerasnya takdir macam tu. Kan? Hubungan kekeluargaan yang renggang, jangan macam tu. Kesian Sebab bila memutuskan hubungan ni, pertama kebaikan kita tergantung. Doa kita tidak dimakbulkan, kebaikan kita tertolak. Apa kita nak? Apa kita memutuskan rahim? Lebih baik kita berbaik-baik antara satu dengan yang lain. Yang keempat, punca rezeki kita tak berkat adalah kerana kita kedekut nak bersedekah. Kita rasa liat nak bersedekah. Untuk makluman semua, surau ini ada akaun banknya. Jadi sila transfer. Kita tak tahu kita mati bila. Tu terang cakap. Aku rasa malam ni pun ada seorang mati. Target orang yang dengar tu lah, Allah janganlah ustaz ni, aduh. Tu boleh cakap mati macam tu lah. Tak, macam ni kita kena anggap kita akan mati. Tu sebab kita kena bagi. Orang mati tu kalau Allah bagi dia hidup 5 minit jadilah. Dia jaga 5 minit, dia bukannya cari quarters mana dia duduk dulu. Bukannya dia cari adik-beradik dia. Dia cari tabung. Sebab baru dia tahu bila dalam kubur, tabung yang dia sedekah itulah yang banyak tolong dia. Saya umumkan, semua orang wajib bagi sedekah. Kau ingat panggil Samsul Debat free? Semua kena bayar? Taklah. Maksudnya, bila dah panggil penceramah macam ni, dengan membuat program macam ni, kenalah sumbang banyak sikit. Sedekah betul-betul. Tak boleh bagi RM1, bagi RM10. Tak boleh bagi RM10, bagi RM100. Duit tak bawa, ustaz, jangan kau baik-baik gabur. Kain plekat kau tu memang kau tak ada duit, tapi transfer. Pun tak ada kat rumah. Lurutkan jam tangan kau, golang gantai yang ada tu. Masukkan, tahulah JK masjid, JK surau nak tolak kek kau dah dapat berapa. Tak pun handphone tu bagi. Kita format dengan tanta kau dah Cina, tahulah dapat berapa.
1: Allahumma

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Nampaknya dah sampai akhir jam, hanya menemani anda selama 6 jam hari ini, Geng Burung Hantu edisi 25 Julai 2026. Sebelum Hani mundurkan diri, dikongsikan juga waktu solat subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini adalah pada pukul 6 pagi. Selamat menunaikan ibadah subuh untuk yang beragama Islam. Semoga hari yang sedang kita lalui ini dipenuhi dengan kesihatan yang baik, urusan yang dipermudahkan, rezeki yang melimpah ruah hendaknya, dan hati yang sentiasa tenang. Apa juga cabaran yang datang, semoga kita sama-sama diberi kekuatan untuk menghadapinya dengan penuh kesabaran dan senyuman. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insyaAllah Hani makan ke udara lagi. Terima kasih kerana memilih untuk kekal mendengarkan Nasional FM. Saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal undurkan diri dulu. Semoga kita berjumpa lagi terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.

0: Nidaul Islam. Dr. Taha Omar berkongsi ilmu.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar sekalian? Tajuk yang kita nak bincangkan ataupun kita nak dengarkan pada hari ini adalah hidupkan hati dengan Al-Quran. Bila kita sebut hati, hati ini Nabi SAW ada bersabda bahawa hati adalah raja kepada badan. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Maknanya dalam badan kita ada seketul daging. Baik daging itu, maka baiklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Buruk daging itu, maka buruklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Daging itu ataupun anggota itu adalah hati kita. Jadi bagaimana kita nak pastikan hati kita ini adalah hati yang baik? Maka kita perlu pastikan hati kita ini ada cahayanya dan ia dipimpin tidak lain tidak bukan dengan Al-Quran. Al-Quran adalah sumber cahaya dan petunjuk yang dapat hidupkan hati kita dalam kegelapan. Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut dalam surah Ibrahim ayat yang pertama, Alif Lam Ra, kitab Al-Quran ini adalah kitab yang telah diturunkan kepada kamu agar kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, sesungguhnya hati itu akan berkarat sebagaimana besi berkarat apabila terkena air. Al-Quran memainkan peranan penting dalam membersihkan hati kita dari karat dan dosa-dosa. Jadi bila kita sebut tentang baca Quran tu macam mana ya doktor? Adakah kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin ataupun kita baca Qul a'udzu birabbinnas? Tidak. Sebenarnya ada yang kita baca yang kita panggil sebagai bacaan ritual, bacaan ibadah. Itu betul. Baca buka Al-Quran, Alhamdulillahirrabbilalamin, Qul a'udhu birabbinnas. Itu kita panggil sebagai bacaan ritual ibadah. Untuk apa? Untuk dapat pahala. Tetapi bacaan yang untuk memberikan petunjuk kepada hati kita, untuk menghidupkan hati kita itu, mestilah bacaan yang difahami. Bacaan apa? Bacaan yang difahami, yang ada terjemahannya. Jadi pesanan kita pada hari ini adalah belilah Al-Quran yang ada terjemahannya. Downloadlah aplikasi Al-Quran yang ada terjemahannya. Baca satu hari satu muka surat dan menelusuri, melihat, mendalami apa terjemahan ayat-ayat ini. Satu muka surat, kalau kita nak baca terjemahannya, maksimum 10 minit. Takkan kita tak ada 10 minit sehari kan? Keluarkan 10 minit sebelum tidur, keluarkan 10 minit sebelum kita mula kerja. InsyaAllah, Allah akan jentik dan gerakkan hati kita agar dihidupkan hati kita melalui bacaan Al-Quran. Jadi, itu yang kita perlu lakukan. Dan dalam hadis yang lain, kita melihat bila mana Nabi SAW menyebut bahawa Al-Quran itu setiap huruf yang kita baca akan mendapat satu pahala dan akan diampunkan satu dosa. Dan lebih baik daripada itu, bukan sekadar kita membaca Al-Quran, kita membaca Al-Quran di dalam solat. Maka apa manfaat bila kita membaca Al-Quran dalam solat? Kita akan dapat lebih khusyuk dan khudu' di dalam solat kita. Apatah lagi kalau kita fahami apa yang kita bacakan. Jadi jangan lupa untuk terus berusaha memahami Al-Quran, membaca Al-Quran dengan terjemahannya agar Al-Quran itu dapat menghidupkan hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat pagi untuk Gugu Pagi. Pagi ni bagi edisi hari Sabtu 25 Julai 2026 bersamaan juga kita dengan 10 Safar 1448 Hijriah. Dan pagi ni akan bersama dengan Liz untuk 4 jam pukul 6 hingga pukul 10 pagi. Dan seperti biasa untuk panduan kita bersama juga telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi Zon 1 Negeri Kelantan 5.53 minit pagi, Zon 2 5.57 minit pagi dan Zon Besut 5.52 minit pagi. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat. Seperti biasa 6.30 minit pagi nanti Liz akan kembali bertemankan bersama dengan semualah Gugu Pagi seperti biasa. Dan untuk anda semua, jangan tukar siaran, teruskan bersama dengan kami di Kelantan FM. Aduh.

Cuma, kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wah, dah banyak hari dah kita bersama Ustaz Rahmat. Baik, kita nak bawa tajuk tipu daya akhir zaman. Subhanallah. Akhir zaman, tipu daya. Bila cakap pasal akhir zaman, tak dapat tidak, tak boleh lari daripada fitnah. Tapi kena faham, bahasa Arab ni fitnah ni bukan slander. Slander tu mengumpat, memfitnah. Tapi fitnah ni maksudnya kecelakaan ataupun mudarat yang sangat besar. Apa mudarat yang paling besar akhir zaman ni? Banyak, terlampau banyak tau. Tak sempat semua cerita ini. Ustaz nak buat satu je. Fitnah yang diceritakan adalah menampakkan benda baik tu buruk, buruk tu baik, yang betul tu salah, yang salah tu betul. Maksud Ustaz apa? Perasan tak kita sekarang, kita berada di akhir zaman yang orang buat jahat nampak betul, orang buat baik nampak salah. Contoh, kita pergi berdakwah, kita pergi seru orang pergi solat, kita nampak sebagai orang yang tak cool. Kalau kita pergi solat jemaah, kita akan nampakkan sebagai orang yang apa? Orang yang lekeh. Tapi bila kita join pub, kita join pergi perarakan yang mengangkat benda-benda maksiat, kita akan nampak sebagai pejuang. Ini salah. Contoh lain lagi, kalau orang tu tak couple pada zaman ni, ni mesti tak laku, ni mesti tak bagus. Sedangkan orang yang tak couple tu yang bagus. Sebab apa? Sebab dekat dengan sunnah Nabi SAW, yakni menjaga hubungan antara lelaki dengan perempuan. Tapi bila orang tu bertukar-tukar pasangan, orang tu yang hari ni yang couple banyak, orang tu pula nampak macam hebat. Jadi adik-adik, tuan-tuan perempuan yang saya kasihkan Allah, di akhir zaman benda baik nampak salah, benda salah nampak baik. Sebagai penutup, contoh, kita tahu LGBT haram. Tapi apa berlaku? Sekarang ramai pula penyokong dia. Nak kata apa? Tak apalah. Dia orang pun manusia macam kita juga. Ya, kita semua manusia macam dia. Dia pun manusia macam kita. Tapi beza dia dengan kita, dia langgar perintah Allah. Maka itu tak cool langsung. Jangan buat benda maksiat tu macam cool. Dan jangan buat benda baik tu macam tak cool. Ini fitnah akhir zaman. Baik, jaga diri pada fitnah ini. Wallahualam.
0: Nidaul Islam #penyiaran jakim.
2: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.

percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat pagi untuk semualah Gugu Pagi. Seperti biasa, pagi Sabtu anda akan berteman bersama dengan Liz untuk hari ini. Hari ini dah pun 25 Julai 2026 bersamaan juga dengan 10 Safar 1448 Hijriah. Apa khabar semua? Harapnya pagi ini baik-baik sentiasa untuk anda. Yang mana mungkin sedang dengarkan Liz untuk waktu ini di rumah. Terima kasih banyak-banyak. Tengok buat gapa pula kata. Okey, mungkin yang ada dalam perjalanan, yang nak masuk kerja ke awal-awal pagi ni, biasalah orang bercuti, kita bekerja. Yang mana bekerja, selamat bekerja. Yang mana sedang bercuti, selamat bercuti. List ucapkan untuk anda semua. Okey, dan jangan tukar siaran seperti biasa. Teruskan bersama dengan kami di Kelantan FM ni. Dan pagi-pagi ni seperti biasalah, kita nak bersama dengan pendengar-pendengar yang mana nak bagi ucapan pagi. Seperti biasa, boleh telefon 7488630 ataupun 7433858. Okey, jom kita nak ambil pemanggil pertama untuk pagi ini. Hello, Assalamualaikum. Hello. Hello. Oh, dia letak. Masuk dah tu. Mana tu barrier tu? Barrier kat dia tu. Dia letak lah pula. Okey, kita ambil pemanggil seterusnya. Hello.
2: Hello.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik. Khabar baik. Ni Kak Soh Bukit Panah ke?
2: Ya, walali.
1: Okey, sihat ke tu?
2: Alhamdulillah, sihat walafiat.
1: Alhamdulillah. Hari ni hari Sabtu, ada nak pergi lah mana ke Kak Soh kita?
2: Ayah tu nak pergi lah ke pada siya tu.
1: Oh, okey. Ada urusan ke apa tu?
2: Ada urusan lagi, tengok orang sakit.
1: Ada orang sakit lah.
2: Ya, lagi melawat orang mati lah tu.
1: Okey, baiklah. Hari ni ucapan Kak Soh kita untuk siapa tu?
2: Untuk Lee lah di koti tu. Sorry anda.
1: Yo, sorry.
2: Sorry ni kita. Sekali dengan Mak Sah dah.
1: Sekali ringnya Is. Partner barunya Is.
2: Kalau Lee di koti lah kepada Kak Subacok, Kak Mamelu, Kak Ati Kut Lana, Hamidah Tanah Merah, dan Kak Simah. Itulah semua Lee. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu bersama dengan Kak Soh kita dari Bukit Panau, Tanah Merah. Seterusnya ini ibu manggil kita. Hello, selamat pagi.
3: Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang besuk kita tu.
3: Ya, orang besuk ni.
1: Okey.
3: Lia sihat ke pagi ni?
1: Saya Alhamdulillah. Pak Umat lagi mana?
3: Alhamdulillah.
1: Pak Umat tu sihat ke?
3: Ini sekarang ni Alhamdulillah sehat seadanya.
1: Okey, baik. Tak hujan kah lah kot no tu, Pak Mat?
3: Tak hujan.
1: Tak hujan lah pagi ni ni.
3: Gelak-gelak tak hujan.
1: Okey, baik.
3: Jom gelak lain.
1: Okey, baik. Pak Mat, hari ni ucapan untuk siapa tu?
3: Okey, terima kasih yang telah terlibat Liz lah. Sekuat tidak lagi dan selamat bertugas.
1: Terima kasih.
3: Buat Kak Subacok, Kak Nun Nipo, Kak Ni Kuala Kere, Ipah Tanjung Kalo, Muktah Khusia, Pak Sulabok, Pak Wajah Kok Kiyok, Pak Sumi Pasir Putih, Kak Asah Bukit Panah, Kak Asah Pulau Melaka, apa nama ni, Abang Mak Dato' Injah, Pak Avangelo, Aku Rezman, Usman Goodbye, Hajar Halijah, Abang Fadi, kakak saya itu Kiyoh yang berada di Kampung Bukit Kenuk. Lepas tu, dan buat semualah sahabat-sahabat Radio Malaysia, Selatan FM terutama sekali buat isteri dan juga Fatih Jabi. Ucapkan semoga happy. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umat kita dari Besut. Ini ambil lagi pemanggil seterusnya. Hello.
4: Hello. Assalamualaikum, Liz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Liz, okay. Are you okay, Liz?
1: I'm okay. Pak Umat. Pak Umat. Pak Usman lagu mana?
4: Sama-sama lah. Okay-okay lah.
1: Okay. Orang-orang belakang.
4: Okey, semua line clear lah semuanya.
1: Okey, baik. Hari ni macam pennya untuk siapa tu? Pak Osman.
4: Okey, untuk Lila selamat bertugas dan balik dengan selamat nyali.
1: Insya-Allah.
4: Harap-haraplah ya Allah ya Tuhanku.
1: Amin.
4: Okey, untuk Pak Julurah, ada Liga, Abang Fazil, sama Surah, Faizul Angga Panjang, Pak Suli, Kak Subacu, Kak Ya Dabi, Kak Mamlu, Kak Ya, Kak Lang dan Pak Mansur. Pak Jak Kokiong, Haji Jini Seribung. Kak Lang, Kak Ki, Ya Sima, Amin Haru, Mi Habibah, Kak Ani, Kak Amin, Abang Hing, Alif dan Kak Ya. Macam itu sajalah. Semoga balik selamatnya lah.
1: InsyaAllah.
4: Okey. Assalamualaikum. Goodbye. Jumpa lagi.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Jumpa lagi. Bersama dengan Pak Osman kita dari Pulau Pinang. Ini Liz nak baca juga. Ada kirimel lah di nombor WhatsApp Kelantan FM-nya. Mari daripada Faizul Rantau Panjang. Muhammad Faizul. Ucapan selamat pagi buat Pok Nimat Tawe, Ipah Tanjung Kala. Abepa Berek 12. Abang Osman goodbye. Kak Tis Lising. Pok Teh Jabi. Pok Mes Ribung. Pak Awang, Pak Lang dan Abang Hamid Kota Baru. Bawah ada lagi ni habis itu Pak Mat. Mat Selising. Kak Tis Selising. Oh, typo kita. Okey, seterusnya ada kirim daripada Haji Ray. Sri Kota. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. DJ. Dan pendengar setiap pagi Kelantan FM. Terima kasih kerana terus bersama bersiaran pagi ini. Semoga Allah. Semoga segala urusan kita pada hari ini dipermudahkan oleh Allah SWT, sentiasa diberikan ketenangan serta dilimpahkan rahmat dan keberkatannya. Kelantan FM, Gu Pagi, teman anda selalu di hati. Terima kasih. Lepas ni, Liz akan ambil lagi lah pemanggil-pemanggil kita. Yang mana nak bui ucapan pagi, seperti biasalah boleh telefon kami. Dua talian 7488630 ataupun 7433858. Tapi sebelum itu, jom kita layan dulu. Ini lagu Dendang Bersahut. Nyanyian daripada Toki dan juga Andy Flop Poppy. Untuk anda di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Okey, baik. Masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. 6.48 minit pagi. Kita nak bersama lagi dengan pemanggil-pemanggil yang ada di talian untuk waktu inilah. Yang mana nak bagi ucapan pagi. Ada siapa ni? Hello, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum, Liz.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kak Shima.
1: Ya, sihat.
0: Alhamdulillah, saya sihat. Dengar suara Kak Shima tu sihat tu.
1: Alhamdulillah.
0: Okey, nak kita dekat mana hari ni Kak Shima?
1: Hari ni tak derak lah.
0: Duduk rumah?
1: Ada tetamu hari dah mari ramah tak tahu. Dah pergi rumah.
0: Penuh-penuh lah marinya.
1: Oh.
0: Okey, baik rezeki lah tu tetamu mari rumah dia.
1: Yalah, rezeki.
0: Okey, Kak Shima hari ni ucapan untuk siapa?
1: Selamat pagi, Marili. Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih kepada Pak Usman Gubai, Kak Jalija, Pak Usli, Kak Alo, Kak Nu, Kak Syek, Kak Su, dan juga pada Pak Lo Johan tu. Minta maaf lah, lupa. Dan juga kepada Kak Ibu Sambut Tanja Kala, Umi Johor, Bondo, Kak Siti, Kak Sarah, dan Lizawati. Daripada semua lah, peminat-peminat saya kata yang dan semua yang mengenali diri ini. Itu saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kak Shima kita dari Macang. Hari ini pemanggil seterusnya. Hello. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Zul Alif, Tanjung Musang, Kedah.
2: Saya, Liz. Apa khabar, Liz?
0: Kabar baik. Alhamdulillah. Orang Kedah lagu mana?
2: Kita pun sihat-sihat belakang ni. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Okey. Hari ni ada urusan mana-mana ke tu?
2: Hari ni tak mana aku kat rumah je lah.
0: Duduk rumah aje.
2: Cuaca dekat Kelantan macam mana, Alis?
0: Kelantan ni seperti biasa lah. Pagi dia okey. Tapi lah petang mari lah ke Macam rumah saya tu. Ujel lah jugaknya.
2: Oh, Alis dekat Macam
0: eh? Saya di Macang.
2: Kalau dekat Kedah ni... semalam dekat ni lah, dekat maghrib memang ada hujan.
0: Oh, ala kemalai je lah.
2: Dia lebat juga lah, tapi dia orang kata apa, dia lalu-lalu macam tu.
0: Sekejap je.
2: Ya, macam tu.
0: Okey, baiklah. Untuk hari ni, Zul Alif, ucapannya untuk siapa?
2: Okey, terima kasih, Liz. Okay, ucapan pagi ni pertama sekali pada Umi Faiza, pada Kak Sah Pulau Melaka, Abang Mamat Bukhari, Mamat Kuala Betar, Kak Ida di Kampung Raja, Kak Su Baco, Abang Fadil Fadil Kemasa, Pak Cik Osman Gubai, Kak Mah Tunjang, Kedah. Lepas tu selanjutnya pada Kak Mah Melo dan juga Abang Din, Bunda Kemuning daripada Kintiau, Ika PCB dan Abang Amin Arun, Kak Shima Macak dan semua lah. Yang pendengar-pendengar setia dan juga peminat-peminat setia Kelantan FM, penuhi cita rasa anda. Semoga di pagi ini dasar dalam rahmat Allah, semoga dipermudahkan segala urusan dan semoga diberkati dalam kehidupan. Untuk DJ kita, DJ Liz, selamat dan penolong jurutera bertugas pagi ini, selamat menjalankan tugas sehingga ke pukul 10 pagi nanti untuk terus menghiburkan kami setiap mesinnya di Radio Malaysia Kelantan FM, penuhi cita rasa anda. Jeliga terasa. Kita kembali semula untuk siaran pagi ini pada DJ Liz di Konti Kelantan FM. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zul Alif, Tanjung Musang, Kedah. Ini kita ambil pemanggil seterusnya. Hello, selamat pagi. Hello.
3: Hello.
0: Assalamualaikum. Siapa tu?
3: Waalaikumsalam.
0: Haji Mek kita.
3: Ya.
0: Okey. Sihat ke tu Haji Mek?
3: Lagi tu eh.
0: Duduk di mana sekarang ni?
3: Ada rumah lagi
0: ni. Okey.
3: Esok lusuh hari senang ni mungkin masuk 40 lah.
0: Moga dipermudahkanlah urusan Pak Umar kita.
3: Moga dia buat timur ke.
0: Yelah. Okey. Hari ni ucapan untuk siapa tu Haji Mei?
3: Okey, terima kasih ni. Pertama sekali lah pada DJ kita tu. Selamat bertugas dan cerita sama. Daripada tu Ali Hani. Apa ni? Kasimah ke Makir tadi.
0: Oh, iya.
3: Kasimah Makir. Lepas tu pada Pak Yang Kapuso, Pak Suli, tengok studio tu dah apa dekat apa ni, apa kasu acok apa ni Kak Mah Bete Melo tu dah apa Pak Sumi, Pak Mak Besu. Daripada Ajah di Jabi tu, daripada Cik Yang kita berat tu, terima kasih kerana Pak Bome tu. Daripada Pojak Kau Kiyok dan Paizu Atas Panjir, daripada apa ni, kira semualah mana duduk dengar pagi ni. Program ucapkan semua kita semua di dalam ramah Allah selalu indahnya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihlah Haji Mac kita untuk ucapan itu tadi. Terima kasih juga untuk semualah pemanggil-pemanggil hari ini yang mana memberikan ucapan pagi. At least nak baca ada satu lagi kirimat di nombor WhatsApp Kelantan FM. Daripada Mokhtar, Kampung Kusial, nak buat ucapan. Selamat pagi. Abang Jak Kok Kiok, Pak Mat Besut, Abang Mat Pertam, Abang Mat Tok Ngulu, Kak Su Bacok, Kak Shima Maceh, Pak Suli dan Mok Su. Tu saja DJ Liz. Okey, baik. Dan seperti biasalah, lepas ini kita akan melangkah masuk di jam yang kedua. Tapi sebelum tu kita akan ke utama 7 pagi dululah deh. Supos Kak Lo. Lepas tu akhir balik semula bersama dengan Liz. Di jam yang kedua nanti ada macam-macam lagi lah perkongsiannya. Yang akan Liz kongsikan bersama dengan Gugu Pagi. Dan juga selepas ini ada lagu-lagu ni akan hiasi pendengaran Gugu Pagi kita. Antaranya kita ada lagu ini daripada Syura.

0: Dan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Ayah, kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
2: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
1: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
2: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
1: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
2: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
3: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga. Kelantan.

0: 25 Julai 1964, pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan. Pada hari ini dalam tahun 1964, Encik Kir Johari, Menteri Pertanian dan Kerjasama telah melancarkan kempen Tahun Buah-Buahan. Kempen ini diadakan bertujuan menarik perhatian seluruh rakyat kepada buah-buahan sebagai satu sumber ekonomi dan makanan yang penting. Encik Kir telah mengumumkan untuk meluaskan tanaman beberapa jenis buah-buahan dalam beberapa kawasan yang difikirkan sesuai bagi membolehkan buah-buahan yang terkenal di negara ini akan diekspor ke luar negara. Pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan Tanah Melayu ini akan menambahkan lagi minat terhadap buah-buahan tempatan dalam kalangan penduduk dan seterusnya meningkatkan pendapatan golongan petani di negara ini.
1: Kelantan FM.

0: sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.
3: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
4: Baik, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Ada lagi Lee temankan anda, dah pun masuk di jam yang kedua. 7.15 minit pagi. Apa khabar semua? Harapnya pagi ni sihat-sihat lah ya. Hari ni dah pun hari Sabtu, 25 Julai. Khabar tak khabar lah. Dah pun di hujung-hujung bulan 7 dah kita ni deh. Dah pun 25 hari bulan. Kalau bulan ni sampai 31 hari bulan. Jadinya lagu mana tu? Apa-apa yang mungkin nak dibuat untuk bulan ini dah settle ke belum? Apa sahaja hajatnya untuk bulan ini? Bulan ni Liz harapkan supaya semuanya lah dipermudahkan urusan semua gugur pagi. Dan mungkin ada di antara kita yang nak ke mana-mana sahaja destinasi pagi ni. Liz doakan semoga anda selamat sampai, dipermudahkanlah segala urusannya. Adakah yang bercuti jauh sikit hari ni tu? Kalau yang mana mungkin ada nak keluar daripada Kelantan ni, jangan lupa muat turun aplikasi RTM Klik untuk dengarkan kami walau di mana sahaja anda berada, okey? Barulah tak rindu dengan suara kami deh, sebabnya boleh dengar di mana-mana sahaja. Dan untuk anda semua, seperti biasa selepas ini Liz akan berkongsi berkenaan dengan ramalan cuacanya lah untuk negeri Kelantan. Lagu mana agak-agaknya pagi ni? Ada yang nak ke kawasan air terjun ke? Ataupun ada yang nak berkelah di tepi pantai pagi ni? Itaklih dulu deh. Cuaca tu lagu mana? Dan untuk anda semua, sebelah sini menyusul lagu daripada Bahrain, Kau Bagai Udara. Tapi lain dulu lagu daripada Cikgu Sulizi, Hatiku Haca Gelar untuk anda. Digu pagi, gu kita berlakon.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Okey, baik, itu tadi lagu. Ha, pagi-pagi ni ya, hujan ke tidak tu di luar sana. Kalau tengok di sekitar wakaf Cik Yeh ni, gelap pagi ni. Nampak seakan-akan mendung. Tapi tak tahulah lagu mana kot-kot lah. Mendung itu berlalu. Cumanya ini Liz nak kongsikan berkenaan dengan ramalan cuaca lah untuk negeri Kelantan hari ini. Okey, pagi edisi hari Sabtu 25 hari bulan 7 2020 ni. Di sini kalau sebelah paginya apa yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, paginya tiada hujan. Tapi lagu mana tu? Kawasan-kawasan yang mungkin sedang dengarkan Liz untuk waktu ini, hujan ke tak hujan, mendung ke, joong ke, ataupun dah renyai-renyai ke, ataupun panas, lagu mana? Lepas tu pula untuk sebelah petang dan juga malam, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Jadi kena ambil maklum lah ya berlaku. Tapi kalau tengok di kawasan sekitar wakaf Cik Yeh ni mendung pagi ni. Jadinya berhati-hatilah untuk anda semua. Mungkinlah nak ujil lah kot dia. Kita pun tak tahu juga moga ramalan ni boleh berubah-ubah. Cumanya kena sentiasa berjaga-jagalah. Dan seperti biasa selepas ini 7.45 minit pagi, kita lagi alah kos kisah wak yo sama dia saik lah. Nak berkeceknya berkenaan dengan waktu tidur. Lagu mana waktu tidur kita tu? Cukup ke tidak 8 jam sehari? Ataupun semalam tidur pukul 1? Pagi ni pukul 4 bangun dah. Deh, kalau sepon dengan Liz ni moga kejoknya pagi-pagi lagi. 5.30 minit pagi tu kena ada dah di ofisnya. Lewat semenek je kira lewat. Jadinya nak mari daripada macet tu memang bangun pagi lah. Pukul 4 tu settle-settle belakang. Marilah halah ke kota baru ni. Begitulah kita bila dah kerja pagi ni. Waktu tidurnya pun perlu awal. Biasanya pukul 9.30, pukul 10 tu negar dah lah. Kalau tak negar lagi, dia risau. Risau, takutnya duk main nguak dalam konti ni. Moga konti kita ni pun sejuk. Macam untuk anda semua seperti biasa lah. Jangan ke mana, teruskanlah bersama dengan Liz. Lepas ini, ada lagu ini akan hiasi pendengaran anda. Ini lagu daripada Syura, Canda. Tapi lain dulu lagu daripada Ada Band, Pemain Cinta untuk anda. Lepas ini balik semula bersama dengan Liz di Go Pagi, Go Kita Belakang.

Cuma, kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.
2: Saya suka dengan radio Kelantan FM ni. Masa saya kerja, masa saya bawa kereta, masa saya duduk rumah.
3: Kelantan FM, di mana jua?
4: Orang menipah lu lah. Malah tak boleh tidur. Lalu jenis nyuk-nyuk-nyuk-nyuk-nyuk. Ni Rana. Buat kopi oso ni Rana. Akulah tak tahulah ni Rana weh. Tak cukup tidur kok. Lebih tidur tak tahu. Dok wano. Sampai saya ya gitu mo. Sampai saya kalau

Dia pulak ni. Ha, kalau cuba ha, habis kita tu, umur 70 tu, lah ke mana anggilannya? Kalau umur 65 tahun ke atas ke pesaing, kita kena tidur 7 hingga 8 jam sehari ke pesaing. Budak tu ke mana? Ya,

0: Oh, kita berkali semalam. Aku tak cukup tidur dah. Yang menimpa lo denyuk kepala aku. Mana saya? Kau yang ada kepala, sakit kepala. Lah, ke mana saya? Banyak utih botan kau tidur. Kau saya? Sebab apa? Memang kekek tak tahu ujuk, jatuh. Mari kata kau ke. Mudah cara hati tidur-tidur dengan ni Rana. Tahu lah saya aku cemburu saya. Mumpah ke ni Rana tu. Ulangnya memang.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Ribuan terima kasih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.

Okey, baik. Kembali-balik bersama dengan Liz untuk waktu ini. 7.50 minit pagi. Kalau yang mungkin dalam perjalanan pagi ni, nak tubik lah, beli nasi ke, beli kuih ke untuk sarapan pagi. Carilah makanan yang lebih sihat lah pagi-pagi ni deh. Tapi biasanya kalau di Kelantan ni, dia tak boleh nak lari lah. Daripada nasi belauk, nasi bukuh, kuih-kuih manis. Biasalah tu deh. Cumanya kalau boleh kita kawal lah. Kalau dah berat dah halah ke pagi, tengah hari kita kurangkan sikit. Lepas tu malam kurang banyak lagi. supaya kita dapat menjaga pemakanan yang sihat. Bukan sokmoh-sokmoh, tak masa duduk makan manis deh. Kalau nak ikut ke sedap tu, memang sedap belaka. Tapi kena tahu lagu mana pula penerima air untuk badan tu sendirilah. Jadinya kalau boleh, cuba kita jadikan sarapan dan makan tengah hari ni sebagai hidangan yang lebih mengenyangkan. Lepas tu pula untuk makan malam, lebih sederhana dan tidak terlalu lewat. Kalau kita makan awal pagi, malam tu awal jugalah kita berhenti untuk makan. Kalau lagi moleknya kita makan lah deh sebelum pukul 8 malam untuk bagi makanan yang mana kita masuk dalam perut tu, dia boleh diproses dengan baiklah sebelum kita tidur. Bukan duk kata makan-makan lepas tu bing tidur selalu deh. Allah. So'oh berasa. Kalau list lah so'oh. Orang lain list tak tahulah deh. Cumanya kita jagalah pemakanan kita masing-masing. Supaya kehidupan kita ni lebih terjamin dan juga kesihatan ni lebih baik. Dan untuk anda semua, selepas ini kita nak masuk di jam yang ketiga. Awal-awal pembukaannya jam yang ketiga, kita akan sama-sama ikuti perkembangan berita Kelantan sana sini. Dan juga lepas ini ada lagu-lagu ini akan hiasi pendengaran anda. Antaranya ada lagu daripada Ilan Nabila. Cinta Abis Sudin.

0: Kalau masa ni boleh putar kembali dok. Rasanya ramah pok-pok kita ni nak kembali ke zaman silam. Kalau dulu nakal mungkin kita nak ubah jadi ke arah juru. Kalau dulu kalau kita malas sekolah gak mungkin kita nak ubah lah ni jadi pelajar yang hebat. Tapi itu semua benda yang tak boleh kita nak ubah lah. Gapo-gapo pun hidup ni kita kena terus ke. Sebab gapo? Sebab nak berjaya, nak berbakti ni tak ada istilah lambat ataupun cepat. Selagi nyawa masih ada, berusahalah kita semua untuk berubah. Tapi ambo Acik Mae, hok pastinya tak akan berubah untuk jadi pendengar Kelate FM.
1: Penuhi cita rasa anda.
2: Assalamualaikum puan.
3: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
2: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya puan, akaun bank puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram puan.
3: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
2: Okey, macam ni puan, jangan risau. Untuk elakkan wang puan dibekukan nanti, saya sarankan puan keluarkan semua simpanan puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
3: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya.
4: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
3: Habis semua duit simpanan saya.
4: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik pelusuk umur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya. Kelantan.

0: Atlanta, sana sini.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perkembangan berita Kelantan sana sini, edisi Sabtu 25 Julai 2026. Hasrat 362 individu warga asing untuk membeli belah serta bersantai pada hujung minggu tidak kesampaian apabila bandar Kota Baru digempur oleh Jabatan Immigration Malaysia JIM, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN dan Majlis Perbandaran Kota Baru Bandaraya Islam MPKB BRI. Operasi penguatkuasaan Ops Mega yang bermula pukul 9 pagi hingga 12.30 semalam dilakukan di 11 hotspot di sekitar bandar ini melibatkan tangkapan antaranya warga negara Nepal, Bangladesh, Pakistan, Myanmar dan etnik Rohingya. Kerajaan menetapkan sasaran meningkatkan kapasiti tenaga boleh baharu TBB kepada 35% menjelang 2030 dan dipertingkatkan kepada 70% pada 2050 sebagai langkah memperkukuh agenda peralihan tenaga negara. Sasaran itu selaras dengan aspirasi Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR bagi memastikan sektor tenaga negara lebih mampan, berdaya saing dan rendah karbon. Kelantan Red Warrior KRWFC enggan menjadi mangsa belasahan atau lubuk tiga mata kepada pasukan elit apabila akan membuat penampilan sulung dalam saingan tertinggi itu musim ini. Bagaimanapun, pasukan itu percaya barisan pemainnya sentiasa bersedia dari segi mental dan fizikal untuk mempersiapkan diri mengharungi musim baharu ini bagi memastikan mereka mampu memperoleh keputusan positif serta tidak tercicir banyak mata. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Sabtu 25 Julai 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.